0: Pendengar, sejumlah pengurus sekretariat yang memayungi cabang olahraga mulai mengosongkan aset kantor dan peralatan olahraga di areal Gor Haji Agus Salim Padang kemarin. Salah satu cabur yang disibukkan dengan pemindahan aset olahraganya yaitu pengurus Provinsi Cabur Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Sumatera Barat. Ketua Umum Potsi Sumbar Ismunandi Sofyan kepada RRI di Padang mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan proyek renovasi total kawasan Gor Agus Salim, pihaknya telah menyoroti Dispora Sumatera Barat untuk menempatkan sementara aset olahraga dayung ke kawasan kantor Balai Wilayah Kota Wilayah Sungai Lima Sumbar. Menurutnya, selain aset bernilai tinggi, sejumlah perlengkapan olahraga dayung membutuhkan lokasi penyimpanan yang aman agar terhindar dari tindak pencurian. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang ya pendengar, selamat pagi menjelang siang deh kalau gitu. Karena masih jam 10 tuh masih hawa-hawa pagi gak sih? Tapi udah masuk dalam Padang siang ini ya, untuk edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Bersama saya Rani Zui menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, di siang hari ini masih kami akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan. Dan untuk Anda, selamat pagi menjelang siang juga yang baru mendengarkan Pro 1 atau yang dari tadi udah mengikuti dan sempat mendengarkan ya pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan. Wah, seru kan ya pendengar. Nah, tentunya untuk Anda, kita masih akan terus ya menyiarkan siaran-siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi pastikan stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Oke, di siang hari ini tentunya masih akan ada program-program seru. Nanti akan ada mengupdate informasi olahraga juga di pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, bersama dengan program 3 RRI. Kemudian nanti kita juga akan bersama ya dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia. Pesta Bola Dunia 2026 yang tentunya nanti kita selain bisa pilih-pilih lagu, bisa juga nih ngobrolin bola. Jadi pastikan untuk Anda stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Oke, pendengar, untuk Anda selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kota Padang sepertinya terlihat akan turun hujan ya. Tadi pagi juga sempat hujan. Nah, sekarang tuh udah kelihatan mendung sekali. Jadi pastikan untuk tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, sebelum ke hiburan kembali, kita ke lagu lagi ya. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit mereka lah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana NASA resmi mengumumkan susunan awak misi Artemis 3 pada 9 Juni 2026 lalu. Seluruh awak Artemis 3 diketahui terdiri dari astronot pria. Pengumuman ini memicu beragam tanggapan dari publik dan komunitas sains, di mana sejumlah komunikator sains dan profesional industri antariksa mengkritik tidak adanya perempuan dalam kru Artemis 3. Namun, ada pula yang melihat misi ini sebagai langkah menuju keterlibatan perempuan yang lebih besar di misi mendatang. Ini termasuk kemungkinan kru perempuan pada Artemis 4. Salah satu komentator adalah Sian Proctor yang ikut terbang bersama administrator NASA Jared Isaacman dalam misi Inspiration 4 tahun 2021. Menanggapi kritik tersebut, Jared menegaskan pemilihan kru dilakukan oleh astronot office berdasarkan kebutuhan misi, di mana faktor yang dipertimbangkan meliputi pengalaman, keahlian teknis, keterlibatan dalam pengembangan program, serta kesiapan untuk menjalankan misi. Dan pihaknya juga menyebut lebih dari separuh kelas kandidat astronot terbaru adalah perempuan. Dan komposisi awak yang seluruhnya pria terbilang jarang dalam misi NASA saat ini. Dari total 37 astronot aktif NASA, sekitar 40% diantaranya adalah perempuan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kuko Hulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali ke informasi dulu pendengar. Di mana kapten tim nasional Portugal Cristiano Ronaldo tercatat belum mampu mencetak gol dalam 10 penampilan terakhirnya di turnamen besar internasional yakni Piala Dunia dan Piala Eropa. Catatan tersebut berlanjut setelah Portugal ditahan imbang Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1. Sementara itu, pendengar, Ronaldo tampil penuh dalam pertandingan tersebut, namun gagal mencatatkan namanya di papan skor meski mendapat beberapa peluang. Hasil itu memperpanjang tren negatif penyerang berusia 41 tahun tersebut. Terakhir kali Ronaldo mencetak gol di turnamen besar terjadi saat Piala Dunia 2022 di Qatar. Berdasarkan data yang beredar, Ronaldo telah melewati 10 pertandingan beruntun di ajang Piala Dunia dan Euro tanpa mencetak gol. Dalam periode tersebut, ia melepaskan 33 tembakan dengan 11 diantaranya mengarah ke gawang, namun belum mampu mengakhiri panceklik golnya. Meski demikian, Ronaldo tetap mencatatkan sejarah dengan menjadi salah satu dari dua pemain yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, sejajar dengan Lionel Messi. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Dan berikut nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengupdate informasi olahraga ya, dalam dinamika olahraga. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
2: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
3: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
2: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
4: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Jan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kovek mengaku sesali hasil ini.
2: Tapi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Bres Johan Mezandi, Ruben Vargas, dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan, bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil perkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola usian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI. Ini dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan, bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambston.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu. Tomorrow morning will be the first time
1: after the crash, but... Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiarah ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
0: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
0: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
0: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
0: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
0: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk ada dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya. Tetap selalu berhati-hati dan pastikan juga tetap selalu jaga kesehatan. Kota Padang siang ini lagi diguyur hujan walaupun intensitasnya tidak terlalu lebat ya, tapi cukup basah juga ini kalau misalnya berjalan di tengah-tengah hujan ya, tanpa menggunakan payung atau membawa kendaraan roda 2 tanpa menggunakan mantel, ini lumayan basah juga. Jadi mungkin untuk Anda yang akan keluar rumah ya, keluar ruangan, boleh menggunakan mantel bagi yang menggunakan kendaraan roda 2 atau menggunakan payung ya, karena walaupun tidak deras tapi bisa membuat kita cukup basah ya. Oke, di siang hari ini pendengar masih dengar rangkaian hiburan serta informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming pendengar di rri.co.id. Oke. Dan nanti akan ada informasi-informasi menarik juga yang akan menemani Anda. Tapi dapat kami informasikan juga pendengar di siang hari ini bahwa waktu azan masuknya sholat Jumat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya itu di pukul 12:23 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ya bagi kaum muslimin ini boleh bersiap-siap juga ya, walaupun nanti masih cukup lama, tapi boleh dicek kembali pakaian yang akan digunakan karena harus yang bersih ya ketika kita beribadah. Terus juga di mana akan sholat, ada yang mau sholat di Masjid Angkasa mungkin siang hari ini, boleh silakan ya pendengar. Dan pastinya untuk Anda juga tetap selalu berhati-hati nanti keluar rumah, pastikan juga membawa kendaraan secara berhati-hati dan pastikan juga tetap selalu jaga kesehatan. Oke, sebelum ke hiburan kembali, sebelum ke informasi juga ya pendengar, kita ke hiburan kembali dulu. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
4: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 1 RRI Padang. kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan Badan Gizi Nasional BGM memperketat pengawasan terhadap mitra program makan bergizi gratis MBG melalui sistem digital. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menutup akses portal mitra bagi pihak yang tidak lagi memenuhi ketentuan operasional. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pengawasan tidak dilakukan dengan mendatangi satu persatu lokal mitra. Menurutnya pengendalian operasional dapat dilakukan langsung melalui sistem yang telah tersedia. Sementara itu pendengar, selain itu BGN juga dapat menghentikan operasional SPPG dengan tidak mengirimkan dana top up ke virtual akun yang digunakan mitra. Langkah tersebut membuat SPPG tidak dapat beroperasi sehingga pengawasan dapat dilakukan melalui sistem tanpa inspeksi lapangan. Sementara itu pendengar, Agustina juga mengatakan mekanisme pengawasan dilakukan melalui sistem digital sehingga proses pemantauan operasional mitra menjadi lebih efektif. Menurutnya metode tersebut menghilangkan kebutuhan pengecekan langsung ke setiap lokasi karena pengendalian dilakukan secara terpusat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 6. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1.

0: 101.
1: Kilas Info.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kota Solo untuk menunjukkan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik BPS. Dukungan dimaksud ditunjukkan Wali Kota Solo Torianda Putra yang menjadi salah satu responden dalam kegiatan pendataan yang dilaksanakan. Wali Kota Solo Torianda Putra mengatakan sensus ekonomi memiliki peran penting dalam menyediakan data yang akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Menurutnya, data yang diperoleh akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
2: Eh, awas bro, nanti kena.
1: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
2: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
1: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu sholat Jumat hari ini masuk pada pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, kami masih akan hadirkan ya informasi-informasi di ruang dengar Anda. Dan jelang kumandang azan di siang hari ini, pendengar, kami masih akan hadirkan dulu serangkaian hiburan serta lagu islami juga yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Mari kita renungkan. Mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mama, lihat deh, ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
1: Apa sih, Dek?
2: Ih, Mama pasti nggak tahu kan?
1: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
2: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
1: Dek, jadul-jadul gini, informasi Mama masih update.
2: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja nggak punya.
1: Ini sayang teman Mama, radio. Gak sosial media aja yang update, radio juga.
2: Oh, pantesan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk ada kaum muslimin dan muslim kaum muslimin, dan untuk kaum muslimat jangan lupa juga untuk sholat zuhur ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pendengar, mudah-mudahan segala ibadah kita hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan pendengar, di siang hari ini kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, untuk Anda juga tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pastikan jangan lupa makan siang juga pendengar, karena sudah masuk makan siang, habis istirahat, habis sholat, terus jangan lupa makan juga. Oke, sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM memperkuat pengembangan ekosistem produk halal, yakni sebagai strategi meningkatkan daya saing pelaku UMKM di tengah besarnya potensi industri halal. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman mengatakan, sertifikasi halal kini bukan sekedar pemenuhan aspek keagamaan, melainkan telah menjadi standar mutu yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia. Dan ia juga mengungkapkan pendengar, nilai transaksi industri halal global diperkirakan mencapai sekitar 21 ribu triliun rupiah. Sementara itu Indonesia menyumbang sekitar 6,9 ribu triliun rupiah dari total transaksi tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Woi, para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Produk-produk yang sudah kita dampingi itu sehingga tentu bisa mencapai sasaran pasar yang sesuai dengan kebutuhan.
3: Jamaah yang masih sakit dirawat di Arab Saudi, di Jeddah dan seterusnya, maka hal tersebut masih dalam tanggungan negara.
1: Sari berita, Pemko Padang intensifkan pembinaan 48.000 UMKM. Kedatangan kloter 14 atau terakhir akhiri operasional pemulangan haji Debarkasi Padang. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Rani Zue. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terus mengintensifkan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Di Kota Padang kita sudah membina dan mendata sebanyak 48.000 lebih ya.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, pembinaan yang dilakukan mencakup berbagai tahapan, mulai dari perintisan usaha, penguatan kapasitas manajemen, hingga perluasan akses pasar. Teddy menyampaikan sudah ada sekitar 48.000 pelaku UMKM binaan yang diberi pendampingan. Dari jumlah tersebut, UMKM didominasi sektor retail dan kuliner. Menurutnya, dominasi sektor kuliner menjadi potensi besar yang selaras dengan visi pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan sebagai kota gastronomi. Sektor ini dinilai memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang.
2: Kita sudah melakukan pembinaan yang intensif kepada mereka, pendampingan, pelatihan, dan juga kita membantu pemasaran terhadap produk-produk yang sudah kita dampingi itu, sehingga tentu bisa mencapai sasaran pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Nah, dari jumlah 48.000 itu, 30.000 adalah kuliner. Ini juga menyangkut dengan program Bapak Wali Kota Padang, yaitu Gastronomy City. Tentu ini menjadi fokus juga bagi kita Dinas Koperasi UKM.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, mengatakan, guna memastikan pembinaan berjalan efektif, pihaknya menerapkan pola pendampingan berbasis penjenjangan usaha dan sebaran wilayah. Salah satu program yang dijalankan adalah kelas bisnis yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan. Selain program peningkatan kapasitas usaha, Pemko Padang juga menggelar kompetisi UMKM Champion. Hal dimaksud sebagai upaya menjaring pelaku usaha unggulan yang memiliki potensi berkembang lebih cepat. Melalui berbagai program, diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pengembangan industri rendang sebagai salah satu produk unggulan daerah yang memiliki potensi besar di pasar nasional maupun internasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta menekan ongkos produksi agar lebih kompetitif.
5: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, mengatakan rendang merupakan produk yang sangat dekat dengan masyarakat Sumbar dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas hingga efisiensi biaya produksi. Menurutnya, salah satu target yang tengah disiapkan pemerintah adalah memperluas pasar rendang hingga ke sektor perjalanan haji dan umroh. Produk khas Minangkabau tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari kebutuhan konsumsi jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci.
6: Kami melihat rendang ini di mana-mana di Sumatera Barat ini ada. Maka tentu kita mensupport kualitasnya dan terus bagaimana pemasarannya. Harapan kita ke depannya kita mengarah bagaimana haji dan umroh bisa diisi oleh para pengusaha rendang ini untuk ke Mekah.
7: Endrizal menjelaskan pemerintah berupaya menekan ongkos produksi melalui peningkatan produktivitas. Saat ini biaya produksi rendang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan berbagai langkah efisiensi agar harga jual lebih bersaing di pasaran. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga mendorong pembentukan koperasi dan UKM yang fokus menyediakan bahan baku rendang. Langkah tersebut dinilai penting mengingat rendang membutuhkan sekitar 23 jenis bahan baku yang sebagian harganya masih berfluktuasi di pasaran. Dengan keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku, diharapkan biaya produksi dapat ditekan dan industri rendang Sumbar semakin berkembang serta mampu bersaing di berbagai pasar. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan rehabilitasi pasar Pakandangan pada tahun 2027 sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kelayakan fasilitas pasar. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
8: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen melakukan rehabilitasi Pasar Pakandangan pada tahun 2027 mendatang. Hal tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis saat meninjau langsung lokasi pasar yang saat ini mulai mengalami sejumlah kerusakan dan fasilitas pendukung lainnya. John Kennedy Ajis kemarin menegaskan, pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pasar agar aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih aman dan nyaman. Fokus rehabilitasi tidak hanya memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi juga merenovasi serta menambah fasilitas MCK agar lebih memadai bagi pedagang maupun pengunjung.
9: Beberapa jumlah fasilitas yang insyaallah kita akan perbaiki di tahun 2027 maksimal, yaitu lantai ya Pak, lantai pasar ya, dan sekaligus drainase juga. Dan juga kita ingin menambah MCK di dalam los itu supaya apa? Supaya pertama kalau lantainya tadi saya lihat memang lantai agak kotor, apalagi lantai di sekitar pedagang ikan. Yang kedua juga kita perbaiki drainasenya supaya air limbahnya muncul dengan baik. Nah, yang ketiga kita harus berpikir bagaimana pengunjung pasar itu kalau tiba-tiba ingin buang hajat ya kita bangun MCK di.
8: Lebih lanjut, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis menyampaikan, Pasar Pakandangan merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius. Maka rehabilitasi yang akan dilakukan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga peningkatan fasilitas pendukung yang menunjang kenyamanan masyarakat. Selain persoalan infrastruktur, John Kennedy juga menyoroti pengelolaan kebersihan pasar, khususnya terkait sistem pengangkutan dan penanganan sampah yang selama ini menjadi keluhan pedagang. Ia memastikan pemerintah daerah akan mengoptimalkan pengelolaan sampah di kawasan pasar yang melibatkan instansi terkait agar lingkungan pasar tetap bersih dan sehat. Elan Silviasari melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Lembaga Penjamin Simpanan LPS telah menetapkan simpanan layak bayar senilai 21,9 miliar rupiah lebih bagi nasabah PT BPR Pembangunan Nagari dan Sungai Rumba yang izin usahanya dicabut. Tercatat hingga akhir Mei 2026 sebagai nasabah dari kedua BPR dimaksud telah mencairkan dana penjaminan melalui bank pembayaran yang ditunjuk LPS. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
10: Kepala Kantor Perwakilan LPS 1, Jimmy Ardianto, saat temu media di Padang kemarin menjelaskan, proses pembayaran klaim penjaminan dilakukan segera setelah pencabutan izin usaha masing-masing bank. Untuk PT BPR Pembangunan Nagari, pembayaran klaim tahap pertama telah dilakukan dalam waktu 4 hari kerja pasca pencabutan izin usaha pada 31 Maret 2026 lalu. Jimmy menyampaikan, sebanyak 7.500 rekening milik 6.928 nasabah dengan nominal 18,64 miliar rupiah ditetapkan sebagai simpanan layak bayar. Hingga 31 Mei 2026, nasabah PT BPR Pembangunan Nagari telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar. Sementara itu, untuk PT BPR Sungai Rumbai yang izin usahanya dicabut pada 7 April 2026 lalu, LPS melakukan pembayaran klaim tahap pertama dalam waktu 5 hari kerja setelah pencabutan izin usaha. Tercatat hingga akhir Mei, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal 1,82 miliar rupiah. Total ada 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan simpanan keseluruhan mencapai 3,36 miliar rupiah.
11: Satu yang ditutup bulan Maret kemarin itu sudah 100% selesai rekonsiliasinya. Kemarin terakhir bulan April kemarin itu setengah sudah selesai untuk penetapan mana leg bayar nggak leg bayar. Nah harapannya sih nggak terlalu lama lagi semua juga bisa selesai seperti yang sebelumnya. Targetnya sesuai ketentuan LPS itu kan 90 hari kerja itu kita sudah harus menetapkan simpanan leg bayar nggak leg bayar di bank untuk izin usahanya oleh OJK.
10: Kepala Kantor Perwakilan LPS 1 Jimmy Ardianto menegaskan, proses pembayaran klaim penjaminan untuk kedua BPR tersebut masih terus berlangsung. Nasabah PT BPR Pembangunan Nagari yang belum mencairkan dana penjaminan dapat mendatangi bank pembayar yang telah ditunjuk, antara lain di BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, dan BRI Unit Ampek Nagari. Sedangkan pembayaran klaim bagi nasabah PT BPR Sungai Rumbai dilakukan melalui BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang mendukung rencana pembangunan kawasan wisata terpadu di Padang Sara yang digagas mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar bersama sejumlah investor. Proyek diperkirakan bernilai 2,2 triliun rupiah tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat Kota Padang.
8: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan rencana investasi pembangunan kawasan wisata terpadu di Padang Sarai merupakan hasil proses panjang yang telah dilakukan pemilik lahan dalam mencari mitra strategis untuk mengembangkan kawasan tersebut. Menurutnya, lahan yang berada di kawasan pesisir Padang Sarai memiliki status kepemilikan yang jelas dan telah diverifikasi melalui dokumen yang tersedia. Fauzan menjelaskan, upaya menggandeng investor bukan dilakukan dalam waktu singkat, melainkan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, pihaknya mengapresiasi keseriusan mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar dalam mewujudkan pemanfaatan lahan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun pemilik lahan.
12: Pemilik lahan, dalam hal ini Pak Fauzi sendiri, untuk menggandeng investor bagaimana nanti mengelola lahan yang beliau kebetulan miliki sendiri. Ini lahan berada sekitar 12.000 dan 14.000 dan status kepemilikannya jelas. Sudah lihat sendiri bukti dokumennya. Ini bukan hitungan minggu, dua minggu nih, sudah mungkin tahunan ya untuk menggandeng pihak-pihak mau bekerja sama. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini adalah jalannya bagaimana supaya lahan ini bisa bermanfaat baik bagi beliau sendiri sebagai pemilik dan tentu bagi masyarakat.
8: Fauzan menjelaskan dengan adanya pembangunan kawasan tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan menghadirkan efek berganda terhadap perekonomian Kota Padang. Kehadiran kawasan wisata terpadu itu dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor usaha pendukung mulai dari perdagangan, transportasi hingga jasa pariwisata. Fauzan menambahkan, Pemko Padang juga memberikan apresiasi kepada konsorsium investor yang berkomitmen menanamkan modalnya di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan. Keputusan berinvestasi pada sektor real merupakan langkah positif yang perlu didukung karena dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah. Elan Silviasari melaporkan.
0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang, 1447 Hijriah, 2026 Masehi.
1: Pendengar, Debarkasi Padang dijadwalkan menerima kedatangan kloter 14 atau kloter terakhir jemaah haji musim haji 1447 Hijriah, 2026 Masehi pada Sabtu subuh. Kedatangan kloter penutup asal Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini sekaligus menandai berakhirnya seluruh proses pemulangan jemaah haji yang dilayani melalui Debarkasi Padang.
7: Saat dikonfirmasi dari pagi tadi di Padang, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhas Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Rifki mengatakan, kelompok terbang atau kloter 14 diperkirakan tiba di tanah air sekitar pukul 6.00 WIB dengan jumlah jemaah sebanyak 286 orang. Meski proses pemulangan jemaah haji reguler telah berakhir, Rifki menjelaskan masih terdapat sejumlah jemaah yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Rifki menyebut pemerintah Arab Saudi tetap memberikan pendampingan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi jemaah yang belum dapat kembali bersama rombongan. Menurut Rifki, apabila kondisi kesehatan jemaah yang dirawat memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara, maka pemerintah akan mengupayakan pemulangan mereka melalui penerbangan berikutnya hingga seluruh proses operasional haji berakhir. Namun jika belum layak terbang, kepulangan akan menunggu hingga kondisi kesehatan mereka pulih.
3: Terkait dengan jamaah-jamaah yang masih sakit dirawat di Arab Saudi, di Jeddah dan seterusnya, maka hal tersebut masih dalam tanggungan negara, karena negara akan selalu hadir untuk melakukan perawatan kepada jemaah haji.
7: Ia menambahkan berdasarkan data sementara, masih terdapat sekitar 3 hingga 5 jemaah asal Embarkasi Padang yang dirawat di Arab Saudi. Selain itu, jumlah jemaah yang wafat dari Embarkasi Padang hingga saat ini tercatat sebanyak 10 orang, termasuk tambahan satu jemaah asal Bengkulu yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dengan tibanya kloter 14, Embarkasi Haji Padang menutup rangkaian operasional pemulangan jemaah haji tahun 2026 dengan harapan seluruh jemaah yang masih menjalani perawatan dapat segera pulih dan kembali ke tanah air. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemko Padang intensifkan pembinaan 48.000 UMKM. Kedatangan kloter 14 atau terakhir akhiri operasional pemulangan haji Debarkasi Padang. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: Iya, masih di Rukusan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam program Opsi. Kalau backsoundnya seperti ini, opsinya spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya, pendengar. Nah, keren kan ya? Terasa aura-aura sepak bolanya gitu. Wah, ini sudah berjalan berapa lama nih perhelatan World Cup ya, tapi kayaknya semakin seru dan semakin menegangkan ya. Akan sangat sulit untuk menebak, wah kira-kira siapa nih yang nanti akan membawa trofi terkeren sejagat raya gitu. Oke, pendengar dalam program Opsi ya, spesial Pesta Bola Dunia 2026. Nah, siang hari ini kita kembali bersama dalam Opsi. Tentunya untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 08 1166 6675, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Dan yang pasti juga untuk Anda dapat mendengarkan kami juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar di siang hari ini seperti biasa ya, dalam program Opsi kita akan ada lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya dapat Anda pilih sesuai dengan list kita siang hari ini. Tapi sembari memilih-milih mau lagu apa ya, nah ini bisa sambil ngobrolin bola. Kita ngobrolnya gak lama karena akan banyak yang gabung juga gitu. Oke, pendengar sudah ada yang berdering-dering, tapi kita tahan dulu karena saya mau akan membacakan terlebih dahulu list kita siang hari ini ya. Oke, sabar dulu ya pendengar, kita baca listnya dulu nih. Oke, kalau gitu ya. Iya. Yang pertama akan ada list dari Dewik featuring Ipang, BT, Indah Dewi Pertiwi, Kasih Tak Sampai, Yovian Uno, Menjaga Hati, ada Hello Dua Cincin, Ran Kulari ke Pantai, ada The Bagindas, Cinta, CINTA, Gamal Cuma Kamu, ada Unmesh, Anugrah Terindah, Fiera Tel, Cinta Butuh Waktu, ada Triad Selir Hati, Aliando, Kau Terindah, kemudian ada Dikta, Cinta Aku Menyerah, Peter Pan Topeng, ada Meli Guslow, Yuk Kita Jadian, ada Pasto Sayang, Firza Aku Lelakimu, di Overtune Mungkin, dan Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Itu dia list lagu Opsi kita untuk siang hari ini, dan kita terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Rani.
0: Halo Kak Rahma, apa kabar siang hari ini?
1: Kabarnya masih kemarin-kemarin, masih ini belum stabil nih kesehatannya.
0: Oh, lagi sakit?
1: Ini suara Kak Rahma nih masih ini nih, lengan timbul.
0: Oh, belum ya. Ini belum normal ya suaranya.
1: Okay. Dibilang nggak sehat-sehat, tapi belum stabil gitu.
0: Oke deh, kalau gitu mudah-mudahan cepat normal kembali ya suaranya nih, Kak Rahma.
1: Amin ya.
0: Oke.
1: Kalau masih bisa bergabung sama Rani, nah ini udah alhamdulillah nih.
0: Oke. Gimana, udah makan siang belum nih, Kak Rahma?
1: Udah makan lontong pecel tadi.
0: Oke. Di Batu Sangkar gimana ini cuacanya?
1: Cerah sekali.
0: Oh, cerah sekali. Wah, ya, cerah sekali. Ini agak sedikit berbeda dengan di Padang ya.
1: Padang kenapa? Mendung.
0: Hujan tadi.
1: Oh, hujan.
0: Tapi ini udah berhenti, tapi masih mendung. Gitu.
1: Kalau di sini mah orang-orang pada ngarapin hujan nih sebenarnya ini ya, buat hasil tani gitu.
0: Oh, gitu. Emang udah lama enggak hujan kah, Kak Rahma?
1: Paling dalam seminggu nih Pak, paling dua kali hujannya.
0: Oke. Nah, ngomongin Piala Dunia, tapi Kak Rahma udah ini ya kemarin ya. Kemarinnya megang Argentina ya.
1: Iya, tahu kan?
0: Iya, nah, Mexico Argentina.
1: Ya, masalahnya nggak berubah sampai kapanpun.
0: Nggak berubah sampai ya. Kapanpun ya. Kayaknya Argentina kapan sih tanding lagi? Argentina mainnya Selasa depan, Kak. Selasa depan.
1: 23 kalau salah ya.
0: Iya, tanggal 23. Ih, tahu loh, ini beneran beneran ini dong, beneran ngikutin Argentina ya.
1: Tahu dong.
0: Oke deh, kita tunggulah Argentina untuk pertandingan berikutnya ya, Kak Rahma.
1: Oke deh, pokoknya siapa yang menjagokan Argentina, salam sehat selalu deh, salam
0: spesial. Itu Bang Taichan tuh, Bang Taichan.
1: Salam sehat selalu deh buat Bang Taichan, siapa-siapa aja deh. Pokoknya bukan gak ada salam buat yang lainnya, tapi lebih spesial nih buat pencinta Argentina.
0: Dapat salam spesial dari Kak Rahma ya. Oke deh, Kak Rahma mau lagu apa sih yang hari ini, Kak?
1: CINTA
0: dari The Baginas. Oke deh, salam-salam dulu dong Kak Rahma.
1: Yang pasti sehat selalu buat Rani, semoga selalu dalam Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Sukses dan bahagia, semangat selalu dengan tim favoritnya ya. Kok ketawa?
0: Apa enggak? Lanjut.
1: Ayo cuk, nih karena suara nih mendem nih sahirnya. Salam juga buat ini sehat bahagia. Juga buat keluarga besar Kak Rahma di Singatara Batu Sangkar. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang spesialnya Rahma Suster ya, ya adanya mega spesialnya buat kencana kita misek selalu.
0: Oke. Okay.
1: Buat Tanjudin di Minasa beserta ayah dan kakak tercinta, buat Ibu Irzano serta keluarga di Padang, serta keluarga. Buat Cudivo, buat Ana Vista, mama tercintanya, buat Tedinda, buat Bang Ayi, buat Diona, salam selalu, buat Pak Ayus, Pak Anton, buat Ade, buat Dian, buat Daniel, buat Bang Techan, buat Diana, buat Ayu Manise, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, buat Ika di Bercipur, salam selalu, buat Uniza Sendi di Batu Sangkar, salam selalu, buat Pak Bukhari, Bang Cut Itanami, salam selalu, buat pokoknya buat semua yang lagi monitor di siang menjelang sore ini, salam selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Okay deh, Kak Rahma.
1: Banyak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar. Kita terima yang di WhatsApp dulu. Ini ya pendengar, ini sudah ada yang bergabung nih. Ada Bu Irza. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Irza.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
0: Apa kabar siang ini Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Wah, mungkin agak dikecilkan ini suara radionya sedikit Bu Irza.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Hilang timbul radio Ibu ini Rani.
0: Oh iya.
2: Dempet-dempet
0: sama apa ya Bu Irza ya? Itu mas sama... itu 95,9 kan?
2: Iya, agak-agak hilang-hilang timbul dari semalam tuh. Hilang-hilang, oh, gitu. Nanti hilang waktu Ian siaran kan, berhenti sebentar, atau Iannya yang berhenti, gak tahu Ibu ya. Atau sempat besar gitu.
0: Kalau ini gimana Bu Irza?
2: Ada nih, udah dengar nih.
0: Oke. Nanti kita coba cek lagi deh gimana penerimaannya ya. Oke Bu Irza, gimana udah makan siang dong ini? Nggak perlu ditanya
2: udah,
0: ya kan
2: Rani-nya
0: ya?
2: Udah.
0: Orang ini bentar lagi Bu Irza.
2: Oh bentar lagi, ya. Jangan sampai telat ya.
0: Aman.
2: Makannya.
0: Oke deh Bu Irza, masih megang Prancis sama kayak Bapak ya.
2: Iya Bapak itu.
0: Iya Prancis katanya. Prancis mainnya tanggal 23 nih lagi Bu Irza.
2: Iya 23 lagi ya.
0: Oke deh, kita tunggu juga nanti Prancis gimana, menang lagi atau gimana gitu ya Bu Irza.
2: Kita lihat aja nanti kan.
0: Oke deh, mau lagu apa nih Bu Irza siang ini?
2: Unmesh sudah naik Rani?
0: Unmesh belum.
2: Belum, Unmesh aja deh.
0: Unmesh aja, oke. Boleh salam-salam dulu Bu Irza.
2: Tadi yang pertama ya.
0: Iya, Bu Irza kedua.
2: Iya, oke deh. Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitas.

0: buat Diana, buatnya Ika di Batipu, buat Cut Abang Pita Mame, buatnya Bang Techan, buat Cut Ipo, pokoknya buat semuanya aja Rani yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu.
1: Iya.
0: Makasih Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang ya pendengar. Kita terima satu penelpon lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, 100% Indonesia, Rani Samsezuin.
1: Halo, Uncle, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah, sehat. Raninya gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat juga nih, Uncle.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi di mana nih, lagi di mana?
2: Aku lagi di Batu Sangkar.
1: Oh, lagi di Batu Sangkar.
2: Ya, aku okay. WFA deh, Rani.
1: Oh gitu, iya ya, Jumat ya.
2: Iya.
1: Oke deh, Angkal, gimana Batu Sangkar ke tadi dapat info cerah nih?
2: Iya.
1: Cerah ya? Cerah ya? Oke. Aduh, komentarnya dulu dong ini, pertandingan tadi.
2: Oke, Meksiko udah lolos ke 32 besar tuh Rani.
1: Oh iya, udah pasti karena udah dua kali menang ya, Angkal. Ya,
2: apalagi Ceko sama ini Bosnia nilainya bukan Swiss. Afrika Selatan. Ya, Afrika Selatan versus Ceko mainnya 1-1 kan. Mm-hmm. Jadinya poinnya 1, yeah. Korea Selatan 3. Mm-hmm. Mau enggak mau Meksiko udah pasti lolos.
1: Mm-hmm. Tinggal ya, kan? 3 lagi nih ya.
2: Ya, nggak kemungkin dikejar sama ini
1: tiga negara
2: Afrika
1: lain.
2: Selatan, Afrika Selatan, Ceko. Sama ini satu lagi sama Ceko. Tapi kalau Korea Selatan bisa jadi dapat poin 6 kan. Harga mati nih buatnya Korea Selatan. Seenggak-enggaknya harus menang kalau main aman. Kalau seri mana tahu Ceko main menang juga ntar kan lawan Meksiko, tapi kemungkinannya kecil tuh kan. Buatnya lawannya Meksiko kan.
1: Lawannya Meksiko yang memang sudah garang gitu ya di awal ya.
2: Tapi
1: Meksiko
2: yang
1: ini
2: paling garang tadi pagi Kanada deh.
1: Kanada menghajar Qatar 6-0 ya.
2: Tapi dasarnya Qatar memang mainnya agak kasar deh Rani. Tadi ada pemain Kanada agak cedera kayaknya patah deh Rani dibawa ke rumah sakit.
1: Waduh, tadi. Wah itu dulu kayak gitu juga tuh main nama negara kita ya.
2: Nah itu makanya saya kan dari kemarin, nah saya kalau Kanada sama Qatar saya megang Kanada deh.
1: Kanada
2: gitu, kan. Kalau kayak gitu main Qatar pasti akan ya itu aja kena kartu merah 2 dari kan.
1: Iya betul. Aduh.
2: Makanya Swiss tadi menang juga kan.
1: Lawan Bosnia.
2: Jadinya ini Swiss nilainya udah 4. Kanada juga 4.
1: Nah. Ya. Oke, next pertandingan nih besok nih, Uncle, hari Sabtu ya. Brazil besok main tuh yang kita siarkan ya. Brazil sama Haiti, Turki sama Paraguay ini yang kita siarkan.
2: Turki.
1: Turki.
2: Sama Uruguay.
1: Paraguay.
2: Turki sama Paraguay. Kalau Turki sama Paraguay, aku megang Turki deh, Rani.
1: Megang Turki. Kenapa? Ya. Kenapa, Angkal?
2: Ya, kemarin aja Paraguay dihajar sama Amerika, kan?
1: Iya.
2: 4-1, kan? Itu yang pertama. Kalau Brazil sama Haiti, Brazil deh.
1: Brazil, oke deh. Oke, Angkal. Mungkin kita cukupkan obrolan bolanya.
2: Berarti dua itu yang disiarkan sama RRI besok hari ini.
1: Iya, besok besok Brazil lawan Haiti itu di jam 7:30 pagi. Dilanjutkan sama Turki Paraguay di jam 10 pagi, Angkal.
2: Berarti RRI Pro 1 besok mainnya siang aja yang siaran RRI.
1: Iya, betul, Angkal.
2: Oke. Okay.
1: Oke deh, Angkal.
2: Berarti disuruhnya kita istirahat malam ntar.
1: betul. Karena di hari Minggunya itu jam 12 ada tuh Belanda lawan Swedia itu kita siarkan tuh, Angkal.
2: Itu mantap tuh, Rani.
1: Itu partai keras ya, big match itu kayaknya.
2: Big match tuh.
1: Aduh.
2: Yang Jepangnya siaran nggak, Rani?
1: Oh ya, Jepang kita siarkan lawan Tunisia di jam 11-nya, Angkal.
2: Jam 11 siang?
1: Siang, iya.
2: Kalau yang Belanda jam 12 malam?
1: Iya, jam 12 malam, jam 12 lawan Swedia.
2: Berarti Sabtu malam kan?
1: Iya. Sabtu besok
2: malam,
1: ya, jam 12-nya gitu.
2: Minggu dini hari, Belanda, Swedia, Jepang siangnya.
1: Nah, iya, dilanjutkan sama Spanyol nanti itu di jam, tapi jam 11 malamnya, Spanyol lawan Arab Saudi.
2: Kita tunggu ya, Spanyol semoga dia dapat poin besok ini.
1: Ah, baiklah,
2: Angkel. Favorit saya nih, Rani, untuk menantang Argentina besok kan.
1: Iya. Baiklah, Angkel. Pilih lagu dulu nih, Angkel. Mau lagu yang mana?
2: Aduh.
1: Waduh.
2: Blank aku jadinya gara-gara bola nih kan. Nyanyi. Tadi ada Selir Hati apa? Ada judul
1: tadi. Ada dari Triap, Selir Hati.
2: Tapi aku enggak deh, aku Yovie and Duno deh, Rani.
1: Oh, menjaga hati, nggak mau jadi selir hati gitu ya.
2: Nggak jadi deh.
1: Oke deh, Angkel, salam-salam dulu, Angkel, silakan.
2: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali, nggak lain nggak bukan buatnya ibu semua ya. Sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Terus selamat datang juga buatnya Kafilah dan Kafilawati yang datang dari seluruh tanah datar di Kecamatan Pariangan yang jadi tuan rumah MTK Nasional Tingkat Kabupaten Tanah Datar yang ke-43. Semoga dapat prestasi yang terbaik buat kafilah yang terbaik di Kecamatan Pariangan. Terus yang tuan rumah di Simabur atau Nagari saya yang terutama semoga menyenangkan sama datang di Kecamatan Pariangan pokoknya, Ren. Salam buatnya Rani Zui yang lagi tugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya, murah dan bahagia selalu keluarga, selalu buatnya Rani. Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi, semoga selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buat bapaknya yang dukung Prancis. Salam juga buatnya Kak Lydia, jagoannya tadi pagi kalah ya, dia megang Korea Selatan katanya.
1: Iya nih, kalah 1-0 ya.
2: Ya, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Om Manor, Om Ayu, buatnya Ibu Cica di Ternam, buatnya Pak Ilham, Mai Tegope, Panton, Pak Sof. Salam buatnya Bang Budi Canego, Bang Zechan, salam buatnya Bang Hanafi Fitron Ciripo, salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, salam buatnya Bang Cid Itamame, salam buatnya Ajo Niang, salam juga buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel, salam juga buatnya Bang Benijo yang ada di Manado, pokoknya salam kompak aja buat semuanya Rani, yang lagi monitor Pura Satu Padang, tanpa terkecuali, spesialnya untuk yang selalu ada di hati untuk pemilik tiga hari.
1: Terima kasih Rani. Sama-sama kau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkel Gazi ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita tahan dulu karena kita harus ke lagu dulu ya pendengar. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Akun TikTok Info Terupdate 2026 pada Selasa 16 Juni 2026 membagikan video dengan narasi lowongan kerja PT Antam TBK 2026. Kesempatan emas bergabung bersama PT Antam TBK, salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang nikel, emas, perak, bauksit, dan pengolahan mineral. Antam merupakan bagian dari holding industri pertambangan MINID dan memiliki operasi di berbagai wilayah Indonesia. Per Kamis 18 Juni 2026, konten tersebut telah mendapat 665 tanda suka, menuai 10 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 846 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Tambek Hoax mengakses tautan pada profil akun TikTok Info Terupdate 2026. Diketahui tautan yang mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Tambek Hoax selalu memasukkan kata kunci lowongan kerja PT Antam 2026 ke mesin pencarian Google. Melalui laman itu diketahui bahwa saat ini PT Antam TBK tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Kesimpulannya, tautan pendaftaran tidak mengarah ke laman resmi PT Antam TBK, jadi unggahan video berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Antam TBK 2026 merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari tambekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, masih bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, masih 3 lagu nih yang kita putarkan di siang hari ini ya, pendengar. Untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita langsung ke lagu, ke telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Opsi.
0: Iya.
1: Selamat siang, Rani.
0: Selamat siang, Kak Mary. Apa kabar?
1: Baik, sehat, Alhamdulillah.
0: Gimana? Udah makan siang?
1: Habis makan nih, habis makan.
0: Wah, habis makan. Enaknya.
1: Enaknya pakai tri. Wah. Sama main bola.
0: Tri ball. Oke. Kak Mary, gimana nih di Bekasi cuacanya?
1: Bekasinya? Di sini
0: panas.
1: Cerah.
0: Cerah ya?
1: Cerah, tapi mendung. Biasa, cemen.
0: Cemen, oke deh.
1: Cemen-cemen
0: gitu. Kan ini makanannya udah ada bola-bolanya nih. Ngikutin bola juga enggak?
1: Ya, ikutin. Ikutin juga, cuman enggak banyak.
0: Kayak
1: yang kita suka-suka aja.
0: Oh, suka-suka. Suka apa tuh kalau di Piala Dunia?
1: Sukanya di... Ya, aku kan sukanya Argentina. Meksiko.
0: Meksiko menang tuh tadi.
1: Iya, menang. 1-0.
0: Iya, 1-0 lawan Korea Selatan.
1: Iya.
0: Jadi gitu lumayan deh. Ngikutin juga ya, Kak Mary.
1: Iya, cuman ya seling-selingan lah.
0: Baiklah, nggak apa-apa.
1: Iya, kita ngikutinnya di ini. Di apa ya? Kan di TikTok ada tuh.
0: Ininya ya, kayak potongan-potongannya gitu ya?
1: Enggak, asli.
0: Di TikTok?
1: Tapi ini orang, gini loh, orang ngambil.
0: Waduh, itu ilegal dong berarti.
1: Iya, tapi gini loh, kadang-kadang dia mau istirahat nih ya, tuh live-nya hilang.
0: Gitu, iya.
1: Ntar ada lagi gitu.
0: Oke deh.
1: Kita nyari lagi, nah mana nih yang live nih, nah aku cari lagi.
0: Wah, baiklah kalau gitu. tapi tuh jangan sampai, aduh.
1: Tapi nggak ini loh, kadang-kadang itu apa delay gitu loh.
0: Iya, karena kan dia merekamnya iya, ya, kamera bukan dia yang emang meliput ke sana gitu kan.
1: Cuman dia kan tulisnya situ dia live-nya dia, yang punya akun.
0: Gitu.
1: Bukannya langsung dari itunya, enggak sih. Ya tapi kita enggak ketinggalan banget, paling beda-beda berapa gitu kan. Ya lumayan lah, lihat-lihat.
0: Iya. Oke deh, tapi kalau bisa nontonnya yang official ya guys.
1: Iya guys, iya.
0: Baiklah.
1: Ini, apa namanya, kalau TV streaming enggak ada ya? Keluar ya?
0: Streaming yang mana kak? Yang RRI?
1: TV streaming ada.
0: Aduh,
1: enggak, ya?
0: Sepertinya kata orang-orang sih sulit ya. Soalnya Rani sulit. Nontonnya emang langsung di TVRI-nya kak, yang emang TVRI-nya.
1: Di TV ya?
0: Langsung di televisinya. Gitu. Oke deh, Kak Mary, mau lagu apa nih siang ini kak?
1: Lagunya, maaf. Bisa lupa. Dibacain enggak?
0: Oke, enggak apa-apa. Kita baca ulang aja ya, Kak.
1: Iya, boleh.
0: Ada Dewik featuring Ipang BT, ada Indah Dewi Pertiwi, Kasih Tak Sampai, Hello Dua Cincin, Ranku Lari ke Pantai. Ada Gamal Cuma Kamu, Viera Cinta Butuh Waktu, ada Triat Selir Hati, Aliando Kau Terindah, Dikta Cinta Aku Menyerah, Peter Pan Topeng, ada Bunga Citra Lestari Kecewa, Yoda Kasih Jangan Kau Pergi, Andrea Miranda Cinta Putih, Melly Guslow Yuk Kita Jadian, ada Pasto Sayang, Firza Aku Lelakimu, The Overtune Mungkin, sama Rizky Febian Kesempurnaan Cinta.
1: Tadi ada Aliando ya?
0: Betul, ada Aliando tadi kak.
1: Boleh deh
0: Kau Terindah ya.
1: Aku ngefans juga tuh sama Aliando.
0: Oh gitu, pasti.
1: Ganteng-ganteng serigala.
0: Iya. Biasanya orang-orang ngefansnya sejak Aliando main di sana tuh biasanya.
1: Iya, itu dia ini banget tuh, imut-imut banget tuh.
0: Iya. Oke deh, Kak Mary, boleh salam-salam dulu Kak Mary, silakan.
1: Salamnya ya buat Rani Ketua.
0: Terima kasih. Dwi.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa yang diinginkan tercapai. tanpa hambatan. Salam juga buat yang udah gabung, mm-hmm. buat Luisa Hanum, okay. buat Hanafi, buat Uncle Gazi, buat Pak Agus, buat Judifo, mm-hmm. buat Bang Cipta Mame, buat Hendra, buat semua-semuanya aja. Mm-hmm. Salam komplit dari Mary.
0: Oke.
1: Okay. Buat semua fans Radio RRI 1 Padang.
0: Oke deh.
1: Sekian saja, makasih Ketua.
0: Sama-sama Kak Mary. Waalaikumsalam. Sayonara. Warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara Kak Mary ya. Di Bekasi ini sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita terima yang di WhatsApp dulu ya pendengar. Oke, ada Bang Taichan ini sepertinya. Halo Bang Taichan, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini pasti Dinda Macan ini.
0: Wah, iya. Kebetulan iya nih.
2: Aduh. Apa kabar nih? Kabarnya dulu deh.
0: Alhamdulillah baik, Bang.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah juga. Makannya udah juga ya.
0: Udah. Ah.
2: Udah, kita bahas dua pertandingan yang nanti malam aja. Oh, Amerika boleh. Serikat lawan apa? Siapa lawan? Australia.
0: Iya, betul. Amerika Serikat lawan Australia sama Skotlandia versus Maroko. Cuma kita enggak siarkan itu, Bang Taichan.
2: Enggak apa-apa. Walaupun enggak kita siarkan, disinggung sedikit dulu.
0: Boleh.
2: Iya. Yeah. Amerika Serikat, Australia, Amerika yang menang. Mm. Skotlandia, Maroko yang menang. Mm. Ya, yeah. Kenapa dibilang begitu? Karena Amerika Serikat ini sepak bolanya udah kayak modern gitu, Dinda.
0: Iya.
2: Dinda tahu alasannya kenapa? Karena bintang-bintang top dunia yang sudah berusia lanjut kan mainnya di MLS.
0: Betul.
2: Ya, yeah, jadi Liga Major League Soccer ya, MLS itu kan yang main di sana kan udah pemain-pemain top aja itu. Iya, orang jadi yang gak, udah tua-tua dikit ke sana, salah satunya Messi ya. Mm-mm. Nah, makanya Amerika Serikat termotivasi untuk Piala Dunia tahun ini, Dinda.
0: Iya, betul.
2: Nah, makanya Bang Taichan pegang Amerika Serikat. Oh, Australia okay, bakalan kalah. Kita balik ke Maroko sama Skotlandia. Brazil aja ditahan Maroko kok, betul nggak?
0: Apa?
2: Brazil kan ditahan Maroko.
0: Iya, betul.
2: Makanya Skotlandia nanti ya, itu dihantam itu sama Maroko. Tapi jangan skornya, jangan banyak-banyak lah ya.
0: Maroko
2: kayak
0: ini
2: 3-1
0: sering,
2: boleh.
0: Maroko ini sering membuat kejutan dia biasanya di Piala Dunia.
2: Makanya kita pegang dia lagi itu bikin kejutan gitu ya.
0: Betul.
2: Begitu, Din. Jadi udah apa itu? Jadi ini dari 48 jadi 3-2 ya. Udah pasti itu ya, dari 48 jadi 3-2.
0: Iya,
2: betul. Juara dan runner up itu plus yang posisi 8 tim yang di posisi 3 ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, udah jelas itu. Berarti bagannya udah jelas, gak perlu dipertanyakan lagi, Dinda.
0: Iya.
2: Kalau udah tahu tuh ya udah, gak usah ditanya lagi. Masalah yang lain banyak yang dibahas gitu.
0: Oke deh.
2: Nah, kayak gitu. Lagu Bang Taichan udah ada ya?
0: Udah aman-aman.
2: Udah, jadi kita tetap ini deh. Trio macannya tetap Argentina, dua love songnya tetap Prancis. Apapun yang terjadi ya, Din ya.
0: Oke.
2: Kapan pun finalnya mereka berdua, nanti kita berdiri di tengah aja, Din.
0: Okay,
2: ibarat lauk dalam melango, tinggal memakan saja, Din. Namun tuh juara Argentina jadi duo, Prancis juara jadi duo gitu kan. Jadi enggak ada ini lagi.
0: Iya.
2: Mungkinkah itu terjadi, Dinda? Itu pertanyaan Bang Taichan, Dinda.
0: Wah, ya apa ya? Mungkin aja.
2: Ya harus kayak gitu ngomong, Dinda harus kayak gitu. Mungkin aja. Kalau enggak itu berarti Dinda enggak favorit itu. Itu makanya mungkin aja.
0: Iya, mungkin
2: jawaban
0: aja,
2: itu karena yang Bang Taichan tunggu. Jawaban Dinda kayak gitu yang Bang Taichan tunggu.
0: Oke deh, langsung
2: mungkin
0: Bang
2: Taichan.
0: Salam-salam
2: apanya
0: dulu nih. Sudah banyak.
2: Oh, salam-salam.
0: Iya.
2: Iya deh. Salam buat yang udah gabung semuanya disalamin, terus yang akan gabung juga disalamin semua. Spesialnya buat trio macan madu sana dan duo love song. Makasih banyak, Din.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Teddy ya, tadi di Rawang pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita langsung ke telepon ketiga dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Opsi 100% Indonesia, Rani.
0: Halo, Pak Saf.
3: Ayo, Rani.
0: Apa kabar nih, Pak Saf?
3: Alhamdulillah, aku lah. Kula lama wana utas kecen.
0: Bang kecen,
3: yo. Sibuk begini.
0: Iya nih, Pak Saf.
3: Nah,
0: Pak Saf ngikutin juga nggak Piala Dunia, Pak Saf?
3: Alah, ini menontonnya lain sampai.
0: Oke, Pak Saf dukung siapa nih? Jagokan siapa, Pak Saf?
3: Yo, Perancis.
0: Perancis juga, oke lah, Pak Saf.
3: Ah, minta sila lagu.
0: Boleh, mau lagu apa, Pak Saf?
3: Lagu Menjaga Hati lah. Lagu jalan
0: nih. Menjaga Hati tadi udah ada yang ngambil nih, Pak Saf.
3: Ah, Kesempurnaan Cinta.
0: Oh, Kesempurnaan Cinta belum ada.
3: Ah, Kesempurnaan Cinta aja lah.
0: Oke, boleh. Salam-salam dulu, Pak Saf.
3: Salam-salam lah. Sebentar, Bang Vicen.
0: Iya.
3: Salam untuk Bang Vicen. Ibu Mary, guys. Bu Riza. Angku Gazi.
0: Oke.
3: Pak Nur, guys. Pak Leham, guys. Pak Hendra, guys. Adi salam sila ke sana, Rani.
0: Oke, Pak Saf.
3: Itu sila, Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saf ya di Simpang Haru. Ini pendengar sudah bergabung di siang hari ini. Oke, kita langsung ke lagu dulu pendengar sebelum kita terima kembali ya telepon yang akan masuk nanti yang akan bergabung di program Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Untuk Anda dimanapun berada, tetap bersama kami di Opsi 100% Indonesia.

Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa. Seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda, guderen, atau barang, dan bahasa Melayu, gudang, tempat simpan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia spesial Pesta Bola Dunia. Oke, pendengar, kita masih terima ya yang mau gabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ke telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Oke. Unca apa kabar?
1: Aman, baik. Ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Uncu ngikutin tadi pertandingannya, Uncu?
1: Iya.
0: Gimana Uncu tadi megang yang menang ya biasanya?
1: Iya.
0: Baiklah. Oke, Uncu mau lagu apa sih yang ini Uncu?
1: Viera udah naik jadi ini.
0: Viera belum?
1: Ah ya Viera apa judulnya terlalu lama?
0: Cinta Butuh Waktu judulnya.
1: Apa ada selain Viera yang cewek ini?
0: Ada Dewik ini BT, terus Indah Dewi Pertiwi Kasih Tak Sampai, Bunga Citra Lestari Kecewa, Melly Guslo Yuk Kita Kejadian.
1: Tapi tadi kedengarannya sama Uncu Viera tadi singkat dari TL tadi ini.
0: Hah?
1: Tadi Viera TL terdengar sama Uncunya.
0: Viera TL itu namanya. Sama Viera juga cuma gak namanya ditambah aja Uncu di belakang. Oh, mau yang Viera. Mana?
1: Viera TL ini apa tadi judulnya nih?
0: Cinta Butuh Waktu.
1: Nah ya itu satu ya nih.
0: Oke boleh salam-salam dulu Uncu silakan.
1: Salam dan spesial untuk Uni yang mendengarkan suara kita berdua, Uni di studio Podcast Air Padang di Padang, Uncu di Kua dan Uncu Kota Salak. Atau salamnya untuk semua-semua Lani. Halo semua-semua, dapat salam dari Uncu di Kua dan Uncu Kota Salak tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Halo Uncu di Kua menyapa dari Uncu Kota Salak. Jadi, terima kasih ya nih.
0: Iya, sama-sama Uncu.
1: Banyak maaf, assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima yang di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum, halo. Selamat siang.
2: Halo, selamat malam Kani. Selamat siang Kani.
0: Oke.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Salam keluarga Jaya.
0: Jaya. Oke, Bang Hanafi apa kabar siang ini?
2: Baik, sehat, alhamdulillah. Ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Jadi gimana, tadi dengerin gak Bang Hanafi?
2: Tadi dengerin yang Meksiko versus Korea Selatan.
0: Gimana?
2: Ya, ini tandingannya 1-0. Ya tadi juga nanti udah lihat sebentar ada wasit wanita Mbak Tori bertanding memimpin Ceko versus Afrika Selatan. Ya
0: gimana?
2: Ada juga fakta menariknya, ada pemain wanita nendang ke gawang Ceko. Namanya ini ya dari Afrika Selatan ya.
0: Oke. Gimana tadi pertandingannya sesuai dengan prediksi Bang Hanafi enggak?
2: Enggak. Yang Meksiko versus Korea Selatan enggak sesuai prediksi.
0: Karena?
2: Ya, skor kalau Hanafi tebakannya Korea Selatan menang 2-3.
0: Oh,
2: jadi
0: okay.
2: Hasilnya ini Meksiko yang 1-0.
0: Berarti
2: ya, prediksinya... 6 poin untuk Meksiko.
0: Iya, prediksinya... tidak sesuai berarti ya tadi. Oke,
2: yeah.
0: Deh, tak apa-apa. Masih banyak pertandingan yang lain nih, Bang Hanafi. Yeah. Oke, mau lagu apa siang ini, Bang Hanafi?
2: Bacain lagi.
0: Bacain lagi. Emang nggak dengerin tadi?
2: Ya, terus karena lagunya? Ini Rizky Febian udah diambil, jadi Hanafi lupa lagu mana yang harus dipilih selanjutnya gitu.
0: Kita masih ada Dewik featuring Ipang ini BT, terus ada Indah Dewi Pertiwi Kasih Tak Sampai, kemudian ada Hello Dua Cincin, Ran Kulari Ke Pantai, Gamal Cuma Kamu, Dikta Cinta Aku Menyerah, ada Peter Pan Topeng, Bunga Citra Lestari Kecewa, Yoda Kasih Jangan Kau Pergi, ada Andrea Miranda Cinta Putih, Meli Guslow Yuk Kita Jadian, Pasto Sayang, Firza Aku Lelakimu, sama The Overtune mungkin.
2: Bad Temperature, BT dari Dewi featuring sama Ipang Azwadi.
0: Oke, boleh salam-salam dulu Bang Hanafi, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Kani lagi tugas, semoga selesai lancar aktivitasnya. Buat Bang Tajudin, buat Bang Techan, buat Angka Gazi, buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat Bu Zanum, buat semuanya aja. Itu aja Kani, terima kasih Kani. Selamat siang, salam olahraga aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Hanafi di Rimbo Datar. Oke, sebelum kita putarkan lagu, kita terima satu lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang jelang sore Rani.
0: Ada Bang Tajudin, apa kabar?
3: Sehat Rani, panas juga di sini cuacanya.
0: Oh, lagi panas di sana ya. Oke. Oke, Bang Tajudin, tadi ngikutin Piala Dunia enggak?
3: Ikut-ikut aja, lihat-lihat aja. Tapi enggak nonton sih karena lagi sibuk pas pagi kan, lagi iya, kerja bener. Juga gitu.
0: Iya, oke. Tapi tahu tadi tahu skornya enggak ya? Enggak ngikutin ya?
3: Iya, kurang tahu, tapi yang main itu tahu sih apa? Yang jam 9 tadi kan apa? Korea Selatan,
0: jam 9, Korea Selatan sama Meksiko ya.
3: Ya sama yang tadi apa jam 6 itu Qatar sama Kanada.
0: Kanada, betul. Iya. Oke deh.
3: Yang menang Kanada kayaknya kalau yang.
0: Oh iya, Kanada 6. Menang 6-0.
3: Iya betul.
0: Oke deh. Bang Tajudin mau lagu apa nih iya. Siang ini? Kalau di sana
3: yang
0: sore
3: tersisa
0: ya?
3: Aja. Iya, yang di.
0: Apa?
3: Dipilihin aja yang tersisa ya.
0: Oke deh, boleh salam-salam dulu Bang Tajudin, silakan.
3: Buat Hanafi, buat Kak Rahma, buat semuanya aja Rani, kayaknya penelpon terakhir ini. Ya, Rani gimana hari ini kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Tajudin
3: ya. Buat semuanya aja, oke buat Rani, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi Rani.
0: Iya.
3: Makasih, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga untuk Bang Tajudin yang ada di Minahasa ya. Dan pendengar, kita langsung ke lagu dulu sebelum nanti kita akan segera closing juga nanti dalam program Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita langsung ke 3 lagu dulu ya pendengar. Oke, kita langsung ke Viratel dulu, ada Cinta Butuh Waktu.

0: Kentongan, kenali, waspada, dan peduli. Cegah banjir dan antisipasi. Langkah pertama, kapan dia biasanya datang? Misalnya bulan Desember sampai dengan Februari. Dan bila hujan deras, kira-kira selama berapa jam? Bagaimana dia biasanya datang? Cepat atau lambat? Dan daerah mana saja yang terlebih dahulu terkena banjir? Kemudian, berapa ketinggian air yang biasanya mengunjungi rumah Anda? Ketinggian minimal atau maksimal yang pernah terjadi? Identifikasi daerah mana saja yang berbahaya di saat terjadinya banjir? Kemudian, kenali juga jalan atau jalur yang biasanya terkena banjir. Misalnya, akses dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah. Identifikasilah jalur atau akses mana yang aman dari banjir. Untuk lebih jelas, kita bisa kunjungi PMI atau BPBD di kabupaten atau kota tempat kita tinggal untuk menanyakan tentang banjir dan keadaannya. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
5: Yoga takut tahu?
4: Takut sama ibu guru.
5: Yoga takut gempa.
4: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dan pendengar, setelah ini kan ada rekan saya Ian akan menemani Anda dalam Padang sore ini, tentunya dengan beragam informasi serta juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

15 waktu Indonesia Barat, selamat sore Pringgana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Penyamin Simpanan LPS telah menetapkan simpanan layak bayar senilai 21,9 miliar rupiah lebih bagi nasabah PT BPR Pembangunan Nagari dan Sungai Rumbai yang izin usahanya dicabut. Tercatat hingga akhir Mei 2026, sebagian nasabah dari kedua BPR dimaksud telah mencairkan dana penjaminan melalui bank pembayar yang ditunjuk LPS. Kepala Kantor Perwakilan LPS 1, Jimmy Ardianto, saat bertemu media di Padang kemarin menjelaskan proses pembayaran klaim penjaminan dilakukan segera setelah pencabutan izin usaha masing-masing bank. Untuk PT BPR Pembangunan Nagari, pembayaran klaim terhadap tahap pertama kami dilakukan dalam waktu 4 hari kerja pasca pencabutan izin usaha pada 31 Maret 2026. Selengkapnya, informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami RRI.co.id dan aplikasi RRI News.

Padang sore ini.

Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan paket siaran untuk Anda, ekonomi digital ya. Dan sore hari ini kita akan membahas kaitan dengan inflasi dan investasi, deposito investasi rendah risiko. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore saudara pendengar. Semoga tetap semangat menjalani hari di sore ini. Saudara, hari ini kita akan membahas topik mengenai deposito investasi rendah risiko. Saudara, seringkali kita merasa uang cepat sekali habis karena kebiasaan belanja yang tidak terkontrol. Namun, bagaimana caranya jika kita mulai ingin merubah menjadi lebih hemat? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, menabung saja atau melakukan cara lain yang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Nah, saudara, dalam program hari ini kita akan membahas perubahan kebiasaan dari boros menjadi lebih hemat serta mengenal pilihan menabung dan investasi yang aman dan rendah risiko. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.

0: Kenapa, Sil?
1: Ini, Vin. Aku baru sadar kalau akhir-akhir ini uangku cepat banget habisnya.
0: Memang uang kamu untuk apa aja sih, Sil?
1: Ya, sebenarnya itu untuk macam-macam sih. Kadang beli kopi, belanja online, terus makan di luar. Awalnya tuh aku ngerasa itu kecil, tapi lama-lama terasa boncos juga.
2: Nah, itu tuh Sil. Pengeluaran kecil yang sering dilakukan biasanya tanpa terasa akan jadi besar.
1: Iya, Dit. Makanya aku mulai kepikiran untuk hidup hemat. Aku mulai nyisikan sebagian uangku untuk ditabung.
0: Itu keputusan yang bagus. Menabung adalah langkah yang tepat supaya kita punya cadangan keuangan.
1: Iya, Vin. Jadi aku mulai menyisakan uang setiap bulannya untuk ditabung.
2: Bagus tuh untuk langkah awal. Tapi ada satu hal juga yang perlu kamu tahu.
1: Apa tuh, Dit?
2: Kalau uang hanya disimpan lama di tabungan, sebenarnya nilainya bisa berkurang loh karena inflasi.
1: Inflasi? Maksudnya gimana?
0: Inflasi itu kondisi ketika harga barang naik dari waktu ke waktu. Jadi uang yang kita punya hari ini mungkin daya belinya akan lebih kecil beberapa tahun ke depan.
1: Oh, jadi walaupun jumlah uangnya tetap, nilai belinya bisa berkurang.
2: Betul sekali. Misalnya, dulu tuh harga permen tuh satunya 100 rupiah. Tapi sekarang harga satu permen tuh udah 500 rupiah.
1: Jadi kalau cuma menabung saja kurang tepat ya?
0: Menabung tetap perlu, tapi ada cara lain supaya uang kita bisa berkembang, yaitu investasi.
1: Aku pernah dengar sih tentang investasi, tapi jujur saja aku agak takut.
2: Kenapa takut?
1: Takut ketipu. Aku ada dengar cerita orang kehilangan uang karena investasi yang tidak jelas.
0: Ketakutan itu wajar, karena memang ada banyak penawaran investasi yang tidak terpercaya.
2: Makanya, sebelum berinvestasi, kita harus mencari informasi yang benar dan memilih instrumen yang resmi serta risikonya rendah.
1: Memangnya ada investasi yang risikonya rendah?
2: Ada, salah satunya deposito.
1: Deposito itu seperti apa, Dit?
0: Deposito sebenarnya mirip menabung di bank, tetapi uangnya disimpan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun.
1: Apa bedanya dengan tabungan biasa?
2: Bedanya, deposito biasanya memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa.
1: Oh, gitu.
0: Selain itu, deposito juga termasuk investasi yang relatif aman karena disimpan di bank resmi.
1: Jadi, ini aman kan?
2: Selama kita menaruhnya di bank yang terpercaya dan resmi, risikonya tuh jauh lebih kecil.
1: Kalau begitu, kenapa tidak semua orang memilih deposito?
0: Karena setiap jenis investasi punya kelebihan dan kekurangannya. Deposito memang aman, tapi keuntungannya biasanya tidak sebesar investasi yang lebih berisiko.
2: Namun untuk pemula, deposito bisa menjadi langkah awal yang baik.
1: Oke, Dit. Jadi, kita kumpul uang di tabungan terlebih dahulu, lalu sebagian uang di luar dana darurat bisa dipakai untuk investasi.
0: Betul, menabung itu seperti membangun pondasi keuangan, sedangkan investasi membantu uang kita bertumbuh.
1: Kalau misalnya aku ingin mulai berubah dari boros menjadi lebih hemat, aku sebaiknya mulai dari mana ya?
2: Pertama, coba catat semua pengeluaran keuangan. Dengan begitu, kamu tahu uangmu sebenarnya digunakan untuk apa saja.
0: Dan kita harus membatasi pengeluaran bulanan, misalnya untuk makan, transportasi, dan kebutuhan lain. Jadi kita tahu kapan harus menahan pengeluaran.
2: Mungkin cara yang bisa kita pakai adalah dengan menyisihkan sebagian uang kita di awal, bukannya di akhir bulan.
1: Maksudnya?
2: Begitu menerima gaji, langsung pisahkan uang untuk tabungan atau investasi. Jangan menunggu sisa uang digunakan terlebih dahulu.
1: Oh, jadi kita sudah tentukan pengeluaran uang setiap awal bulan gitu.
0: Iya, Sil. Cara itu biasanya lebih efektif.
1: Oh, oke. Oke deh, aku bakalan mulai budgetin uang bulanan setiap awal bulan. Aku tuh selalu ngerasa gampang ngabisin uang karena aku gak pernah tentuin uang yang akan disimpan dan diinvestasikan setiap awal bulan. Jadi selama ini tabunganku uang sisa pengeluaran di akhir bulan.
2: Padahal, kalau dikelola dengan baik, uang bisa membantu kita mencapai banyak tujuan loh.
0: Misalnya untuk dana darurat, pendidikan, atau rencana masa depan.
1: Aku akan mencoba lebih semangat untuk berubah dari sekarang.
2: Yang penting itu konsisten, tidak perlu langsung besar. Mulai saja dari jumlah yang kecil.
0: Benar, karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus akan memberikan hasilnya besar.
1: Makasih ya, aku akan mulai belajar mengenai mengelola keuangan.
2: Nah, itu baru langkah yang tepat.
0: Semoga kebiasaan baru ini bisa konsisten dan memberikan manfaat pada pengelolaan keuangan.
1: Iya, Vin. Mulai bulan ini, aku akan mencoba hidup lebih hemat dan mulai merencanakan keuanganku setiap di awal bulan.
0: Iya, Sil.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Serius tuh Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya Kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
4: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Saudara pendengar, mengelola keuangan adalah keterampilan penting dalam kehidupan. Kebiasaan boros bisa berubah jika kita mulai menyadari pentingnya menyisihkan uang dan mengatur pengeluaran. Menabung merupakan langkah awal yang baik untuk membangun keamanan finansial. Namun, memahami konsep investasi juga penting agar nilai uang kita tidak tergerus oleh inflasi. Dengan memilih investasi yang tepat dan berisiko rendah seperti deposito, kita dapat mulai belajar mengembangkan uang secara lebih bijak. Semoga program ini memberikan wawasan dan motivasi bagi kita untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan. Saudara pendengar, demikianlah program hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan

0: Dan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 15.48 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendalinya.

0: pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Nih kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

Ya, pendengar, sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya, pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ranai untuk mengikuti warta berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Gizi Nasional, BGN, memastikan program makan bergizi gratis tidak akan didistribusikan selama masa libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 13 Juli. Selengkapnya bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik, pendengar RRI maupun Anda berada, status berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tidak akan didistribusikan selama masa libur anak sekolah yang akan berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arum Sari menjelaskan, kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya penataan tata kelola MBG yang lebih efisiensi dan efektif. Berbeda dengan periode sebelumnya yang masih menerapkan sistem bundling distribusi makanan, kali ini seluruh penyaluran MBG benar-benar dihentikan sementara. Berikut keterangannya.
2: Rekan-rekan wartawan, jadi pada sore hari ini kami dari BGN akan menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026. Jadi memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG.
1: Ia juga mengatakan bahwa momentum libur sekolah bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan operasional di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia yang menjalankan program MBG tersebut. Dalam surat edaran terbaru, BGN juga menegaskan bahwa SPPG yang tidak beroperasi selama libur tidak akan menerima insentif harian. Selama ini memang setiap SPPG mendapatkan insentif hingga 6 juta rupiah meskipun belum beroperasi secara penuh atau jumlah penerima manfaatnya belum mencapai target. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pertigarari, terus mudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dugaan korupsi kuota haji. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur FHM. Selengkapnya bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update-nya?
3: Ya, baik Hana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Maktur Travel, yaitu Fuad Hasan Mansur, di mana memang Fuad sendiri diperiksa terkait dengan dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan atau kuota haji khusus pada periode 2023-2024. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Fuad didalami terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama dalam penentuan kuota haji khusus di dalam kasus ini. Dan menurut Budi, memang keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. Dan KPK sendiri memang saat ini tengah menuntaskan berkas perkara penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada.
3: Dan Budi juga menjelaskan pendalaman terhadap para saksi menjadi bagian dari upaya KPK untuk memperjelas konstruksi perkara serta melengkapi pembuktian sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dan sebelumnya memang pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur usai diperiksa penyidik KPK membantah terkait dugaan adanya pemberian uang dan juga inisiasi dalam penentuan kuota haji khusus. Fuad hanya tertawa ketika dikonfirmasi awam media terkait dugaan adanya inisiasi dalam penentuan kuota haji khusus. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, pemerintah Australia mengumumkan pihaknya akan memberikan bantuan tambahan sebesar $100 juta Australia. atau sekitar 70 juta dolar Amerika Serikat kepada Ukraina. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Merlos, mengatakan, Australia akan memberikan dua komitmen masing-masing senilai 50 juta dolar Australia kepada Prioritized Ukraine Requirement List NATO selama 12 bulan ke depan. Merlos menegaskan langkah itu menyusul komitmen awal sebesar 50 juta dolar Australia yang telah diberikan Australia pada Desember 2025 lalu dan menambah total dukungan Australia bagi Ukraina menjadi lebih dari 1,8 miliar dolar Australia. Berita olahraga, pelatih tim nasional Mexico Javier Aguirre mengakui timnya berusaha keras memenangkan pertandingan dengan Korea Selatan pada laga kedua di Stadion Akron Guadalajara, Mexico. Mexico menjalani laga ketat melawan Korea Selatan sejak menit awal, hingga memecahkan kebuntuan melalui gol Luis Romo pada menit ke-50 dan berhasil menang dengan skor 1-0. Aguirre mengatakan dalam laga itu pemain-pemainnya tidak mendapat banyak ruang untuk mengembangkan permainan dan membuat peluang. Ia mengakui ketatnya persaingan membuat satu kesalahan saja dapat berakibat fatal yang menentukan hasil akhir pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin Van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Wih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pelaku usaha naik kelas. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Di Kota Padang kita sudah membina dan mendata sebanyak 48.000 lebih ya.
3: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pembinaan yang dilakukan mencakup berbagai tahapan, mulai dari perintisan usaha, penguatan kapasitas manajemen, hingga perluasan akses pasar. Teddy menyampaikan sudah ada sekitar 48.000 pelaku UMKM binaan yang diberi pendampingan. Dari jumlah tersebut, UMKM didominasi sektor retail dan kuliner. Menurutnya, dominasi sektor kuliner menjadi potensi besar yang selaras dengan visi pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan sebagai kota gastronomi. Sektor ini dinilai memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang.
2: Kita sudah melakukan pembinaan yang intensif kepada mereka, pendampingan, pelatihan, dan juga kita membantu pemasaran terhadap produk-produk yang sudah kita dampingi itu, sehingga tentu bisa mencapai sasaran pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Nah, dari jumlah 4.000 itu, 3.000 adalah kuliner. Ini juga menyangkut dengan program Bapak Wali Kota Padang, yaitu Gastronomy City. Tentu ini menjadi fokus juga bagi kita, Dinas Koperasi UKM.
3: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius mengatakan, guna memastikan pembinaan berjalan efektif, pihaknya menerapkan pola pendampingan berbasis penjenjangan usaha dan sebaran wilayah. Salah satu program yang dijalankan adalah kelas bisnis yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan. Selain program peningkatan kapasitas usaha, Pemko Padang juga menggelar kompetisi UMKM Champion. Hal dimaksud sebagai upaya menjaring pelaku usaha unggulan yang memiliki potensi berkembang lebih cepat. Melalui berbagai program, diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Melati Oktawina melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke Ranai, nelayan Natuna dorong pompong dilengkapi internet untuk awasi kapal asing. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
4: Upaya pengawasan terhadap aktivitas nelayan asing di Laut Natuna Utara dinilai perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Salah satunya dengan melengkapi pompong nelayan yang beroperasi di wilayah perairan tersebut dengan jaringan internet. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Kabupaten Natuna, Jerman, dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan internet akan memudahkan nelayan dalam menyampaikan informasi kepada petugas. Menurutnya, laporan mengenai aktivitas mencurigakan dapat diterima lebih cepat dan akurat. Jerman menjelaskan selama ini nelayan masih mengandalkan radio komunikasi untuk berkoordinasi di laut. Penggunaan radio dinilai memiliki keterbatasan terutama dalam mengirimkan titik koordinat maupun dokumentasi visual. Dengan dukungan internet, nelayan dapat mengirimkan lokasi keberadaan kapal asing secara langsung kepada petugas. Selain itu, bukti berupa foto maupun video juga dapat segera diteruskan untuk mempercepat tindak lanjut.
5: Kapal nelayan kita tradisional yang beroperasi di ZTE itu kita bekali komunikasi yang canggih, jadi bisa real time. Ketika mereka lihat kapal asingnya beroperasi, ya mereka di menit itu juga, di detik itu mereka bisa kirim langsung ke PSDKP pusat atau segala macam. Jadi kan itu kan aparat kita untuk bertindak pun lebih jelas gitu. Oh ini oke, kapal beroperasi di sini. Hitungan jam bisa menjangkau lokasi yang komplik tadi.
4: Sementara itu, Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengungkapkan maraknya praktek illegal fishing turut berdampak terhadap kehidupan nelayan lokal. Menurutnya, hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Rahmat menyebut, keberadaan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal menjadi salah satu faktor berkurangnya sumber daya ikan. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi pendapatan nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
6: Yang menjadi Menteri Perikanan. Waktu itu panen ikan kita melonjak, Bang. Kalau dikalkulasikan dengan uang, mungkin satu trip itu mereka sampai 50 juta. Satu trip itu kisaran 15 harian lah. Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang
4: Ia berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dengan melibatkan nelayan sebagai mitra informasi di lapangan dengan dukungan teknologi dan patroli yang lebih intensif. Aktivitas illegal fishing diharapkan dapat ditekan sehingga kesejahteraan nelayan kembali meningkat. Demikian Marjani melaporkan.
1: Dari Ranai kita beralih ke Bukit Tinggi. Seabad jam gadang, Bukit Tinggi bangkit menuntut keadilan sejarah lewat seminar nasional digelar 18 Juni 2026 kemarin dengan hadirkan sejumlah tokoh nasional seperti Putra Perdana Menteri Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Joni Marbeta.
0: Muncul PRRI tahun 2008 dipimpin oleh Jenderal Ahmad Syahid. Apa yang dituntut orang Sumatera Barat? Ada lima. Yang pertama dituntut oleh Sumatera Barat, bubarkan kabinet yang lama, kabinet Juanda itu. Yang kedua, bentuk kabinet baru. Yang ketiga, yang dituntut oleh Sumatera Barat, kembali kepada konstitusional. Yang keempat, yang dituntut oleh Sumatera Barat, otonomi daerah yang berkeadilan. Yang kelima, yang dituntut oleh Sumatera Barat, bubarkan yang berbau PKI. Itu yang kita berontak. Sumatera Barat itu macam bukan macam-macam. Tidak. Semua orang Sumatera Barat ada terganjal soal PRRI. Harus kita luruskan. Apalagi yang tidak kita perjuangkan.
7: Suasana penuh haru dan kebangsaan mewarnai seminar nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan diadakan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia digelar di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Belakang Balok 18 Juni 2006 dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, sejarawan, budayawan, serta pemangku kepentingan yang memiliki perhatian besar terhadap sejarah perjuangan bangsa, di antaranya Khalid Prawira Negara, mantan Menteri Penerangan Malaysia asal Palupuah, Tan Sri Dr. Rais Yatim, arsitek jam gadang, guru besar sejarah UI, Profesor Dr. Anhar Gonggong, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Agus Mulyana M. Hum, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga acara tersebut turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Seminar ini menjadi momentum penting menandai satu abad keberadaan jam gadang sebagai ikon yang terus menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Bukit Tinggi. Di tengah perjalanan bangsa Indonesia saat ini, menegaskan bahwa sejarah Kota Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan sejarah nasional, termasuk keterkaitannya dengan Jakarta dan Yogyakarta. Dan pandangan itu bahwa sejarah perjuangan bangsa, khususnya terkait pemerintahan darurat Republik Indonesia, perlu direkonstruksi, diperkuat melalui museum serta narasi sejarah yang lebih adil, sehingga perlunya sejarah direkonstruksi melalui museum PDRI agar masyarakat kita memiliki memori kolektif atas masa lalunya dan kebanggaan terhadap sejarah kebangsaan yang ada saat ini. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Agus Mulyana M. Hum, mewakili Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sampaikan kepada RRI, memasukkan kilas balik sejarah PDRI terjadi di Bukit Tinggi dalam pembelajaran kurikulum di sekolah sudah seharusnya dilakukan.
8: Bagaimanapun PDRI kan sebagai bagian dari fase perjuangan ya bangsa Indonesia di dalam menegakkan sebagai sebuah negara yang sah berdaulat. Jadi Kota Bukit Tinggi ini memiliki peran yang penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa.
9: Termasuk juga memasukkan buku pelajaran.
8: Harus. Nah itu harus. Adanya PDRI, di mana PDRI ini di Bukit Tinggi, itu dalam pelajaran sejarah. Nah, masalah apakah dengan sejarah ini menjadi suatu keharusan? Nah itu akan tergantung kepada pemerintah pusat.
7: Juga Khalid Prawira Negara selaku putra dari mantan Perdana Menteri Republik Indonesia di era PDRI itu akui banyak sebagian pemimpin setelah menjabat lupa akan janjinya dan tidak menerapkan nilai-nilai kejujuran yang ada.
10: Karena saya hidup dari kecil juga dengan beliau. Memang beliau itu seorang ayah, itu memang orang yang ingin kita semua itu maju. Tapi coba Anda lihat Bukit Tinggi ini, saya senang betul bahwa itu terasa ada teman-teman ayah saya itu juga banyaknya dari Bukit Tinggi, seperti Pak Hatta sebagai seniornya. Misalnya kejujuran, misalnya memang bisa melaksanakan apa yang dia janjikan. Banyak pemimpin kadang-kadang, gue masuk aja deh, malah membohongi. Maaf ya, yang terakhir itu kan ada tiga akhirnya ditahan, padahal itu yang disayangi.
7: Untuk itu pentingnya memasukkan muatan lokal Bukit Tinggi secara lebih profesional, penulisan sejarah nasional, termasuk kontribusi daerah yang pernah menjadi pusat sekaligus penyelamatan Republik, bahkan senjata orang Sumbar dulu kalanya berupa pemikiran dan tulisan secarik kertas. Dari sanalah lahir strategi diplomasi dan keputusan-keputusan penting, dan seminar nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan menjadi momentum pengingat bahwa sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan fondasi identitas bangsa yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kepengurusan baru Muay Thai Indonesia Riau resmi terbentuk setelah Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa di kantor KONI Riau. Selengkapnya dilaporkan Khairani Januarini.
11: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia MI Riau resmi memiliki ketua baru. Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa Musprovlub yang digelar di kantor KONI Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu. Dastrayani menjadi calon tunggal dalam forum tersebut dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh pengurus kabupaten dan kota Muay Thai Indonesia se-Provinsi Riau. Setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih, ia langsung dilantik untuk memimpin organisasi pada periode kepengurusan berikutnya. Musprovlub turut dihadiri Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PBMI Fahrur Razi yang mewakili Ketua Umum PBMI. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa pelaksanaan Musprovlub bukan sekedar agenda organisasi tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan dan memperkuat pembinaan atlet di Provinsi Riau. Menurut Fahrul, kepengurusan baru memiliki tantangan besar untuk mengembalikan kejayaan Muay Thai Riau setelah hasil yang diperoleh pada Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada PON Papua 2021.
12: Bela diri di Sulut ya Oktober dan 2028 kita akan menghadapi PON di NTB. Dan saya yakin minimal 1 sampai 2 emas Riau akan membawa pulang mempersembahkan untuk Provinsi Riau.
11: Sementara itu Sekretaris Umum Pengprov Muay Thai Indonesia Riau Ali Geno menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan baru yang dipimpin Dastrayani Bibra. Ia berharap perubahan kepemimpinan dapat menjadi energi baru dalam membangkitkan prestasi Muay Thai Riau.
13: Ya, semoga dengan kepengurusan baru Muay Thai ini bisa membawa Muay Thai ke event-event seperti PON atau Asian Games atau event-event internasional lainnya, nasional dan internasional seperti Power Wheel dan lain.
11: Terpilihnya Dastrayani Bibra secara aklamasi menunjukkan kuatnya dukungan dan harapan dari keluarga besar Muay Thai Riau. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif, memperkuat sistem pembinaan serta mengantarkan atlet-atlet Muay Thai Riau kembali berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera mengurus sertifikat halal menjelang berakhirnya masa transisi wajib halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Meski program sertifikasi halal gratis masih tersedia, masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut. Berikut laporan Nur Fitriani.
15: Batas waktu kewajiban sertifikat halal bagi berbagai produk di Indonesia kian dekat. Pemerintah menetapkan 18 Oktober 2026 sebagai akhir masa transisi bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis, Hafiza Mawadah mengatakan kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Menurut Hafiza, kewajiban sertifikat halal mencakup berbagai produk mulai dari makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, obat bahan alam, suplemen, hingga bahan tambahan pangan dan berbagai barang gunaan.
16: Untuk dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jadi kita di Kabupaten Bengkalis kemarin juga sudah turun di tanggal 4 Juni itu ada sosialisasi serentak bersama dengan BPJPH juga 1000 lebih titik di Indonesia.
15: Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat halal, pemerintah masih menyediakan program sertifikasi halal gratis atau sehati bagi pelaku UMKM. Program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya dengan pendampingan dari petugas yang telah ditunjuk. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana mengatakan pelaku usaha tidak perlu menunggu hingga mendekati batas waktu untuk mengurus

0: kayak tidak boleh berjualan lagi, terus nanti wajib tetap ngurus sertifikat halalnya gitu.
1: Evi menambahkan, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar. Pemerintah dan pendamping halal berharap para pelaku usaha di Bengkalis dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melengkapi persyaratan dan mengurus sertifikat halal, sehingga siap menghadapi pemberlakuan penuh kewajiban halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Selanjutnya dari RRI Padang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pengembangan industri rendang sebagai salah satu produk unggulan daerah yang memiliki potensi besar di pasar nasional maupun internasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta menekan ongkos produksi agar lebih kompetitif. Selengkapnya, Iwan Setiawan melaporkan.
3: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, mengatakan rendang merupakan produk yang sangat dekat dengan masyarakat Sumbar dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas hingga efisiensi biaya produksi. Menurutnya, salah satu target yang tengah disiapkan pemerintah adalah memperluas pasar rendang hingga ke sektor perjalanan haji dan umroh. Produk khas Minangkabau tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari kebutuhan konsumsi jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci.
4: Kami melihat rendang ini di mana-mana di Sumatera Barat ini ada. Maka tentu kita mensupport kualitasnya dan terus bagaimana pemasarannya. Harapan kita kedepannya kita mengarah bagaimana haji dan umroh bisa diisi oleh para pengusaha rendang ini untuk ke Mekah.
3: Endrizal menjelaskan pemerintah berupaya menekan ongkos produksi melalui peningkatan produktivitas. Saat ini biaya produksi rendang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan berbagai langkah efisiensi agar harga jual lebih bersaing di pasaran. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga mendorong pembentukan koperasi dan UKM yang fokus menyediakan bahan baku rendang. Langkah tersebut dinilai penting mengingat rendang membutuhkan sekitar 23 jenis bahan baku yang sebagian harganya masih berfluktuasi di pasaran. Dengan keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku, diharapkan biaya produksi dapat ditekan dan industri rendang Sumbar semakin berkembang serta mampu bersaing di berbagai pasar. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 2025 berhasil melampaui target daerah maupun nasional. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Kepri. Reporter Aryo Wisnu dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
5: Realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, nilai investasi yang masuk ke Kepri mencapai 64 triliun lebih melalui target RPJMD sebesar 47 triliun maupun target nasional yang ditetapkan sebesar 57 triliun lebih. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kepri, Hasfarizal Handra, mengatakan pada triwulan pertama tahun 2026, realisasi investasi telah mencapai 23 triliun dari target tahunan nasional sebesar 85 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk mencapai bahkan melampaui target investasi tahun ini.
6: Untuk target tahun 2026, insya Allah, Provinsi Kepulauan Riau baik target nasional maupun target provinsi akan tercapai.
5: Berdasarkan data dari DPM PTSP Kepri, Singapura masih menjadi investor terbesar di Kepulauan Riau, disusul Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Hasfarizal Handra juga menjelaskan untuk sektor usaha, investasi asing paling banyak masuk ke industri dasar logam dan barang logam non-mesin. Sementara investasi dalam negeri didominasi sektor listrik, gas, air, serta industri kimia. Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun masih menjadi tujuan utama investasi.
6: Untuk sektor usaha, yang terbesar itu tentang industri dasar logam, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya. Lima besar itu industri mesin elektronik, listrik, gas, dan alam, dan air, perdagangan dan reparasi, dan gabungan sektor lainnya.
5: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kepri, Hasfarizal Handra menambahkan, untuk meningkatkan kemudahan berusaha, pemerintah Provinsi Kepri juga tengah menyelesaikan peta potensi investasi, serta

0: sistem One Kepri Investment Partnership atau OKIP yang akan mengintegrasikan data investasi dalam satu platform. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pendengar, polisi musnahkan narkoba seberat 9 kg lebih hasil tangkapan bulan Mei hingga Juni 2026. Reporter Rizvan Badrian melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di halaman Mapolresta Tanjung Pinang. Narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 5 laporan polisi berbeda selama periode bulan April hingga Juni 2026. Dalam pemusnahan tersebut, petugas merinci sitaan dari 4 tersangka berinisial RR, YM, serta jaringan BA dan HS, dan 2 kasus yang status pelakunya masih dalam penyelidikan. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Lanjut Drio Siado Sianturi mengatakan, total barang bukti bersih yang dihancurkan mencakup 4.654,15 gram sabu dan 4.565,45 gram ganja setelah sebagian kecil disisihkan untuk uji laboratorium persidangan, di mana narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara direbus dan dibakar secara langsung serta kemudian dibuang ke tempat pembuangan.
3: Barang bukti yang akan kita musnahkan adalah narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 684,06 gram yang mana sabu ini kita dapatkan dari Terminal Kargo Bandara Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjung Pinang. Untuk tersangka masih dalam penyelidikan sampai dengan saat ini.
4: Selanjutnya kita akan melakukan pemusnahan juga terkait barang bukti ganja berat kurang lebih sekitar 4 kg. Ya, ini juga merupakan tangkapan baru.
2: Pihak kepolisian menegaskan pemusnahan terbuka yang disaksikan langsung oleh jajaran instansi penegak hukum terkait ini merupakan bentuk transparansi nyata sekaligus langkah konkret memutus mata rantai peredar gelap di wilayah ibu kota provinsi. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang menghimbau warga untuk tidak lengah dan terus memperkuat lingkungan masing-masing dari pengaruh zat terlarang dengan berani melaporkan indikasi transaksi yang mencurigakan kepada petugas. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Jumat 20 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo lah tidur.
3: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi. Mobile Legend terus.
3: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Yaudah, iya.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
6: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu.
4: One can't prove that God doesn't exist, but science makes God a necessary.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya meluluskan penyedupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau Kepri. Faktanya klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk meluluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepri ini merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik blackout. Maksud kami, padamnya listrik atau blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada bagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan Jambi. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Persatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan rangkaian acara hiburan untuk Anda. Dan juga informasi misalkan kami update untuk Anda pendengar di kesempatan sore hari ini. Untuk Anda yang masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui audio streaming rri.co.id dalam aplikasi RRI Digital. Ya, Managing Director, Stakeholders Management and Communication BPI Denantara, Rohan Hafaz mengatakan, percayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia masih sangat tinggi. Hal itu tercermin dari keberhasilan penerbitan obligasi internasional terbaru. Menurutnya, investor optimis terhadap prospek ekonomi Indonesia jangka panjang. Nah, Rohan menjelaskan, minat investor melampaui nilai penerbitan obligasi yang ditawarkan. Kondisi itu menunjukkan tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia. Investor berasal dari Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika Serikat, dan Asia. Komposisi tersebut dinilai mencerminkan kualitas investor yang tinggi, dan menurut Ronan, investasi akan diarahkan ke berbagai sektor strategis. Prioritas utama adalah penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri.

0: Pelis.
1: Loh, Nit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
2: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
2: Ayo.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya.
5: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
5: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
10: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
9: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
10: Tapi, masalah saya lebih penting.
11: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
12: Halo RRI.
11: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
12: Halo RRI.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita update lagi pendengar dari kbrnrri.co.id. Dan informasi lainnya pendengar. Presiden Prabowo itu menggelar pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir. Hal itu diungkap Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, dan dia mengatakan pertemuan tersebut digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Dan selain dengan Menpora, pertemuan itu juga dihadiri pelatih tim nasional Timnas John Herdman. Ya, Mensesnek menyebut pertemuan ini akan membahas sejumlah isu dalam peningkatan kualitas timnas Indonesia, salah satunya yakni terkait proyeksi naturalisasi pemain di berbagai klub dunia keturunan Indonesia. Ya, hal ini diungkapkan difokuskan untuk mempersiapkan timnas Indonesia dalam ajang sepak bola bergengsi, seperti salah satunya yakni untuk memastikan skuad Garuda Indonesia dapat mengikuti ajang pertandingan sepak bola dunia.

0: Apa?
1: Enak ya jadi kamu.
0: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
0: Yang tambah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Meski kecil, namun keberadaan kuku memiliki peran penting bagi tubuh manusia. Fungsi kuku adalah melindungi ujung jari yang penuh dengan saraf dan bagian yang sensitif. Dikutip dari beberapa sumber, ada beberapa fakta seputar kuku yang perlu diketahui. Pertama, pertanyaannya terbuat dari apa kuku manusia? Faktanya, kuku tersusun dari keratin, jenis protein yang membentuk sel-sel di jaringan kuku dan bagian lain dari tubuh. Keratin memainkan peranan penting bagi kuku, melindungi dari kerusakan serta membuatnya kuat. Kedua, kuku tumbuh sekitar 3 hingga 5 mm dalam sebulan. Namun, jika kekurangan vitamin atau sedang mengidap penyakit tertentu, kuku akan tumbuh dengan lambat. Tiga, pertumbuhan kuku dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Kuku akan tumbuh lambat saat musim hujan atau dingin. Sebaliknya, kuku tumbuh normal saat cuaca cerah dan panas. Keempat, kuku membutuhkan darah untuk hidup. Lempeng kuku membutuhkan aliran darah, nutrisi, dan oksigen untuk tumbuh secara normal. Kelima, kuku juga butuh bernafas. Ujung jari Anda adalah jaringan hidup dan oksigen akan menembus melalui lempeng kuku ke dasar kuku. Menutup kuku dan alas kuku membuat kuku lebih sulit melawan infeksi seperti virus, kutil, atau jamur kuku. Selain itu, cat kuku bisa mengeringkan kuku dan membuatnya menjadi kurang fleksibel dan rapuh.
4: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
5: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit, dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Uni Eropa menegaskan kembali dukungan kuat dan tidak tergoyahkan untuk Ukraina dalam pertemuan Dewan Eropa di Brussels. Dukungan tersebut mencakup bantuan politik, finansial, kemanusiaan, militer, dan diplomatik yang akan terus diberikan kepada Kiev. Ya, selain itu, Uni Eropa mendesak Rusia untuk menyetujui gencatan senjata penuh tanpa syarat dan segera. Uni Eropa juga menegaskan bahwa gencatan senjata harus jalan dengan piagam PBB dan hukum internasional. Melansir dari Anadolu hari Jumat hari ini, ya, Uni Eropa menolak segala upaya perubahan perbatasan dengan kekerasan dalam pernyataannya. Uni Eropa menekankan bahwa proses perdamaian tidak dapat diputuskan tanpa keterlibatan Ukraina dan bahwa pihak agresor tidak boleh diuntungkan. Dewan Eropa juga menyambut pembukaan klaster negosiasi pertama dalam proses keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Dan Uni Eropa juga mengecam keras eskalasi serangan Rusia yang menargetkan warga sipil, infrastruktur energi, serta situs warisan dunia UNESCO di Kiev.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Ya, pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda bahwasanya untuk hari ini bertepatan di hari Jumat 19 Juni 2026. Nanti kita akan dengarkan kumandang azan maghrib di pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Jelang waktu azan maghrib nantinya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu pembacaan isi Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan sore hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan kerana dengar Anda, sama-sama kita simak. Setelah ini pembacaan ayat Al-Quran yaitunya Surah An-Nahl ayat 51 hingga 61 oleh Kori Ahyan Tinovita dan terjemahan oleh Heranov. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini oleh Ustazah Fitrieni yang akan membahas kaitan dengan peran zikir dan doa dalam menghindari keluh kesah. Ya, selanjutnya pendengar, dimanapun ada berada, kita simak bersama-sama pembacaan Al Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan pendengar, selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-Nya, dan bersolat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa nanti kelak mendapatkan syafaat-Nya. Pemirsa RRI Padang yang berbahagia, manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa nikmat, bila dia mendapatkan rezeki atau mendapatkan kebahagiaan, mereka sering lupa dan lalai. Tetapi ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan ataupun musibah, mereka suka berkeluh kesah. Itulah sifat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang dapat memicu keluh kesah. Misalnya perasaan putus asa karena keinginan atau cita-citanya tidak terwujud. Kecewa karena gagal dalam mendapatkan atau mewujudkan impiannya, ataupun frustasi. Kerap kali hal ini muncul ketika menghadapi situasi yang sulit. Namun, dalam ajaran Islam, zikir dan doa merupakan dua amalan spiritual yang sangat dianjurkan untuk membantu manusia dalam menghadapi cobaan hidupnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Peran Zikir dan Doa dalam Menghindari Keluh Kesah. Berzikir memiliki makna mengingat Allah dalam setiap keadaan. Zikir ini bisa dilakukan dalam bentuk lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci atau kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Dalam konteks menghindari keluh kesah, zikir memiliki peran penting karena bisa membantu seseorang untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, maka ucapan yang keluar adalah kalimat zikir alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan, maka zikir kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan masya Allah atau Allahu Akbar. Artinya, dalam keadaan apapun, kita mesti dan selalu ingat Allah. Baik itu susah, sedih, ataupun bahagia, ataupun dalam kondisi kita mendapatkan nikmat Allah. Ucapan zikir selalu terucap dari lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati dan jiwa seseorang itu menjadi tenang dan tenteram. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ketika kita sering berzikir, kita akan lebih mudah menerima segala bentuk ujian yang datang dengan lapang dada. Zikir juga menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah, dan bahwa segala cobaan yang diberikannya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Dengan demikian, keluh kesah dapat dihindari karena seseorang lebih fokus pada kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, daripada masalah yang dihadapinya. Seseorang yang beriman, ketika dia mendapatkan masalah, dia akan berkata, aku punya masalah yang besar, tetapi aku punya Allah, Tuhan yang maha besar. Artinya, apapun yang dialaminya tidak sebesar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jika kita miliki, kita tetapkan di dalam hati kita, tentu kita akan terhindar dari keluh kesah tadi. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha Mengetahui semua hambanya. Sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, sudah sepantasnya lah kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketika kita menghadapi kesulitan, maka doa dapat menjadi pelipur lara bagi kita. Dengan berdoa, kita akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah lah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengetahui, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Doa bagi seorang mukmin itu adalah senjata. Sebagaimana hadis mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa akan memberikan kekuatan. Doa akan memberikan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dengan meyakini hal tersebut, akan membuat diri kita lebih tenang, akan membuat kita tidak berkeluh kesah, karena kita percaya Allah tentu akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Apapun musibah yang kita alami, apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, tentu ada hikmah terbaik di balik ujian yang diberikan Allah tersebut. Karena itu, dengan berdoa membuat kita yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin ada maksud atau rencana Allah yang lebih baik yang diberikannya kepada kita. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, zikir dan doa adalah dua amalan spiritual yang sangat efektif dalam membantu seseorang menghindari keluh kesah. Dengan berzikir, hati menjadi tenang dan selalu terhubung dengan Allah. Sementara melalui doa, seseorang dapat menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan batin, dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membiasakan berzikir dan berdoa, kita bisa menghindari keluh kesah dan diganti dengan rasa syukur dan sabar dalam menghadapi setiap ujian hidup. Karena itu, mari kita selalu memperbanyak zikir dan doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan keduanya itu adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan menghindarkan kita dari keluh kesah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari sifat keluh kesah. Demikian, banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja sama-sama kita simak bacaan Nature Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan selanjutnya, pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, di pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Bertekadlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

Kadung menjadi nyamuk terbesar di dunia yang memiliki ukuran sebesar telapak tangan. Meskipun lebih mirip nyamuk dibandingkan lalat, namun hewan ini nyatanya tergabung ke dalam famili Tipulidae, sehingga berkerabat dekat dengan spesies lalat kren atau lalat bangau. Tapi hewan ini memang dianggap sebagai nyamuk raksasa, meskipun tidak dapat menggigit atau menyengat. Karena spesies nyamuk sendiri umumnya berasal dari keluarga Culicidae. Mereka dikenal memiliki badan atau buntut yang dapat menggembung, sedangkan spesies lalat kren tidak. Penemu Holorusia micado merupakan entomolog asal Cina, Zhao Li. Dia menemukan hewan tersebut di Gunung Qincheng, Cina, dengan ukuran 115 mm atau sekitar 11,5 cm. Penemuan itu tentu menggegerkan publik. Zhao, yang adalah insinyur biologi dan insinyur perlindungan hewan liar senior, mengatakan bahwa lalat derek adalah nama yang diberikan kepada seluruh keluarga serangga Tipulidae yang dalam bahasa Cina diterjemahkan menjadi nyamuk besar. Meskipun ukurannya lebih besar dari serangga biasanya, tapi tampilan satwa tersebut terlihat sama saja dengan jenis Tipulidae lainnya. Kelompok Tipulidae umumnya memiliki tubuh yang langsing dengan kaki-kaki kurus yang tampak sangat panjang dan berwarna hitam serta mirip seperti jarum suntik.

0: Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringatan, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, sudah mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya saya akhiri untuk Padang sore ini ya, pendengar. Dan sekaligus saya pamit dari rekan-rekan semuanya. Dan pastikan juga pendengar untuk Anda terus menyimak siaran kami, karena masih akan kami hadirkan rangkaian acara-acara untuk Anda hingga ke tengah malam nanti. Selain ini, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan untuk terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik ada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air kita perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menurunkan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syip Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang tapi ada sedihnya karena untuk meninggalkan di sana pada hari keberapa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
17: Baru baru sampai sana.
18: Kan,
17: mau di tanah suci.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya jaga kesehatan intinya sih jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita sudah mencoba kelelahan untuk berbeda sama seperti kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga mengadakan dan partner ekonomi ini juga kita awalkan kita sinkronkan dengan program tim. Tentu itu juga kita sadari karena masih empat kali mendapatkan itu seperti dengan anak game jauh atau bisnisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang. Waktu sholat isya hari ini pukul 19.39 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya akan hadirkan dulu satu lagu ke ruang dengar Anda sebelum kami kumandangkan azan isya hari ini.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 19 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Seperti yang saya informasikan tadi pendengar, waktu sholat isya hari ini masuk pada pukul 19 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami memandangkan azan, tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk hari ini. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Padang dan sekitarnya, saatnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Kota Padang, dipimpin oleh seorang wali kota. Sebelum Indonesia merdeka, wali kota Padang adalah pejabat Belanda, yakni W.M. Oerkers 1928 hingga 1940 dan Dirk Kuyt 1940 hingga 1942 sebelum masa pendudukan Jepang. Wali kota Padang pertama setelah Indonesia merdeka adalah Abu Bakar Jar 1945 hingga 1946, kemudian dilanjutkan oleh Bagindo Aziz Chan 1946 hingga 1947 yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Penamaan kota Padang belum diketahui secara pasti asal-usulnya, namun diperkirakan istilah Padang diberikan karena wilayah kota ini dulunya merupakan dataran yang luas atau padang. Orang-orang dari berbagai wilayah Minangkabau datang ke padang luas ini kemudian mendirikan pemukiman dan terbentuklah peradaban baru. Sedangkan menurut Free Columbus, dalam Paco-Paco Kota Padang 2006, Kota Padang dalam bahasa Minang berarti pedang. Pemaknaan ini barangkali bisa digunakan untuk menelusuri sejarah Kota Padang, yakni terkait perjuangan orang-orang Minangkabau mengangkat senjata, termasuk pedang, dalam melawan terhadap penjajah. Catatan lama bertajuk The Summa Oriental of Tom Pirates 1944 yang disusun oleh Armando Cortesau mengungkapkan bahwa mulanya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera termasuk wilayah yang kelak menjadi Kota Padang merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Namun tulis Ciamalar Katiritambi Wells dalam Achemis Control over West Sumatra up to the Treaty of Finan of 1663 tahun 1969, wilayah ini kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh Darussalam hingga kemudian datanglah para pelaut Inggris pada 1649 sebelum wilayah ini justru berkembang di bawah kendali bangsa Belanda yang tergabung dalam Kongsi Dagang Vereeniging Oostindische Company atau VOC sejak 1663.
1: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, pembinaan yang dilakukan mencakup berbagai tahapan, mulai dari perintisan usaha, penguatan kapasitas manajemen, hingga perluasan akses pasar. Ia menyampaikan sudah ada sekitar 48.000 pelaku UMKM binaan yang diberi pendampingan. Dari jumlah tersebut, UMKM didominasi sektor retail dan kuliner. Menurutnya, dominasi sektor kuliner menjadi potensi besar yang selaras dengan visi pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan sebagai kota gastronomi. Sektor ini dinilai memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk malam ini, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita, sadarkan drama radio berjudul Asa Bawah Pohon Sukun. Selamat mendengarkan.

Juni, bulan di mana sang proklamator lahir. Juga bulan di mana Pancasila, buah pemikirannya, dilahirkan. Namun, jauh sebelum gema kemerdekaan berkumandang, di sebuah kota kecil bernama Ende, di bawah rimbun pohon sukun, ide-ide besar itu mulai merangkai, menyulam asa di tengah keterasingan.

0: Persatuan Indonesia bukan sekadar slogan, tapi nadi bangsa ini. Bagaimana menyatukan berpuluh suku, beratus bahasa dalam satu cita-cita? Ya, ini yang harus kujawab. Di bawah pohon ini, bintang-bintang seolah membisikkan sebuah jalan.
1: Bapak Soekarno, sudah sore loh, Pak. Bapak belum makan. Saya bawakan kopi dan ubi rebus ini.
0: Terima kasih, Hina. Kamu selalu mengingatkan, ya? Duduk di sini, Ya. Angin di bawah pohon sukun ini memang ya selalu memberikan ilham.
1: Bapak selalu menulis di sini. Memang apa sih yang Bapak tulis?
0: Ya, aku sedang menulis tentang masa depan Ina. Ya, tentang sebuah bangsa yang besar. Yang akan merdeka.
1: Wah.
0: Sebuah bangsa yang akan berdiri di atas kakinya sendiri, Ina. Ini adalah sebuah impian yang harus diwujudkan.
1: Impian?
0: Iya.
1: Apa seperti impianku yang ingin punya sepeda baru? Begitu?
0: Bukan, Ina. Bukan.
1: Terus?
0: Lebih besar dari itu. Impian ini adalah tentang sebuah rumah yang lapang. Tempat kita semua bisa tinggal berdampingan, Ina. Tanpa rasa takut, tanpa penindasan. Sebuah rumah bernama Indonesia.
1: Wah, hebat sekali ya. Oh iya, saya juga sering mendengar Bapak berdiskusi dengan tokoh-tokoh di kota ini tentang keadilan, tentang kemerdekaan.
0: Ah, iya Ina, iya. Kemerdekaan itu bukan hadiah, Ina. Ia harus direbut dan diperjuangkan. Setelah berhasil direbut, ia harus diisi dengan jiwa persatuan, jiwa gotong royong. Itu yang akan membuat suatu negara menjadi kuat, Ina.
1: Wah, pemikiran Bapak sungguh luar biasa.
0: Suatu saat nanti Bapak ingin menitipkan Indonesia ini padamu, ya? Dan seluruh pemuda-pemudi negeri ini, jaga dan rawatlah dengan segenap jiwa dan raga.
2: Puluhan tahun berlalu, Indonesia merdeka. Namun tantangan tak pernah usai. Saat itu suasana di sebuah balai desa terasa mencekam. Beberapa warga terlihat berbisik-bisik dengan ekspresi marah.
3: Hadirin sekalian, saya mohon kita untuk tidak terpancing emosi. Kejadian kemarin ini pukulan telak untuk kita semua. Persatuan kita terkoyak.
4: Ini pukulan telak.
5: Pukulan telak, Pak Kades.
4: Pukulan telak bagi siapa?
5: Bagi kami yang selama ini merasa terabaikan. Atau bagi kami yang ingin menegakkan kebenaran di tanah ini. Bukankah sudah jelas apa yang mereka lakukan itu salah, Pak Kades?
6: Betul itu, Pak Kades. Dengan merusak tempat ibadah orang lain, di mana letak nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak? Lalu di mana persatuan Indonesia yang kita junjung tinggi? Apakah Pancasila hanya berlaku untuk satu golongan saja?
3: Kalau ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ya harus diluruskan. Jangan sampai anak cucu kita sesat karena pembiaran.
6: Tapi ini menyangkut masalah intoleransi. Bukankah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberi ruang bagi semua agama tanpa diskriminasi?
3: Iya, saya setuju itu. Cuman yang saya gak setuju adalah kalau ada di antara kita yang main hakim sendiri.
5: Kami butuh bukti nyata, Pak. Kami butuh bukti nyata. Kami butuh ketegasan Bapak selaku kepala desa.
6: Benar, Pak. Demi tegaknya Pancasila dan demi masa depan bangsa yang bermoral, kita harus bawa permasalahan ini ke jalur hukum. Dan kita harus kawal masalah ini sampai tuntas.
3: Baiklah, tenang, mohon tenang. Tapi tolong ya, jangan mudah terpancing dengan isu SARA. Kita bersuara untuk kebenaran. Saya berjanji untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Karena negara kita adalah negara hukum.
2: Dari ND, sebuah bibit pemikiran ditanam. Bibit tentang kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial. Bibit itu kini telah tumbuh menjadi pohon besar nan kokoh bernama Pancasila. Tugas kita generasi penerus adalah merawat pohon itu agar terus kokoh dan rindang.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini pukul 20 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Berikutnya rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 21 nanti, Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia kembali hadir untuk Anda. Kita akan ngobrol lagi mengenai sepak bola dan juga Piala Dunia pastinya, ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan kembali saya akan temani Anda semua dengan beberapa lagu pilihan untuk Anda di malam ini.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar ada Dere dengan Berisik telah hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar di mana pun Anda berada, hari ini tanggal 19 Juni, 3 pertandingan Piala Dunia telah berlangsung ya tadi. Dan hasilnya seperti yang Anda tahu, dan mungkin bagi Anda yang belum tahu saya juga berbagi nih. Untuk grup B yang bertanding hari ini antara Swiss melawan Bosnia Herzegovina itu dimenangkan oleh tim atau kesebelasan Swiss dengan skor 4-1. Kemudian pada pertandingan kedua di grup B itu antara Kanada melawan Qatar, itu telak sekali, Kanada mengalahkan Qatar dengan skor 6-0. Kemudian yang ketiga ada pertandingan dari grup A antara Meksiko melawan Korea Selatan, dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 1-0, dan ini menempatkan Meksiko sebagai pimpinan klasemen sementara di grup A dan memastikan telah masuk ke babak 32 besar ya. Oke, nanti untuk besok tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, live di Pro Satria di Padang akan disiarkan pertandingan antara Brazil versus Haiti. Kemudian pada pukul 10 Turki melawan Paraguay. Sementara untuk pertandingan lainnya antara Amerika Serikat melawan Australia itu berlangsung pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan juga pada pukul 5 Skotlandia versus Maroko itu bisa Anda saksikan di TVRI. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut dulu kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Are you
3: ready, kids? Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
4: Iya ya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
3: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
4: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
3: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
4: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Apa? Enak ya jadi kamu?
2: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
2: Yang tabah ya.
3: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Perengah pukul 20 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa nanti pada pukul 21 hingga pukul 23, Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026 kembali akan hadir dan saya akan temani Anda semuanya berbincang mengenai sepak bola sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan di malam hari ini ya. Jadi kita akan ngobrol bola ya selama 2 jam penuh secara santai, secara relax ya, ngobrolin bola mulai dari yang ringan-ringan sampai yang berat-berat deh. Oke, pendengar dimana pun Anda berada, tetap bersama Pro 1, kanal informasi ya dan inspirasi.

Tuberkulosis atau juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, maupun kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang dikeluarkan penderita TBC ketika berbicara, batuk, maupun bersin.

0: setiap malam, senantiasa lelah, nafsu makan berkurang, bahkan menimbulkan bercak darah ketika batuk berdahak. Sama halnya dengan virus COVID-19, TBC juga sangat rentan menyerang orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Jadi, agar terhindar dari kedua penyakit ini, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan melaksanakan pola hidup bersih dan juga sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

Info. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan, rencana investasi pembangunan kawasan wisata terpadu di Padang Sarai merupakan hasil proses panjang yang telah dilakukan pemilik lahan dalam mencari mitra strategis untuk mengembangkan kawasan tersebut. Menurutnya, lahan yang berada di kawasan pesisir Padang Sarai memiliki status kepemilikan yang jelas dan telah diverifikasi melalui dokumen yang tersedia. Fauzan menjelaskan upaya menggandeng investor bukan dilakukan dalam waktu singkat, melainkan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita, masuk pada ruang rindu malam hari ini. Spesial Pesta Bola 2026.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
0: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar selamat malam. Malam hari ini Yudi Maswar kembali hadir ke ruang dengar Anda. Oke, Anda bisa bergabung nanti ya. Saya mau sapa dulu ada di TikTok. Selamat malam Bandaro Vlog. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bandaro Vlog, apa kabar juga malam hari ini? Ada Uni Mirna Tanjung juga, selamat malam. Sudah join di TikTok malam hari ini. Oke, seperti biasa di ruang rindu spesial Pesta Bola 2026 ya. Kita ngobrol di ruang rindu sambil ngobrolin bola. Jadi sebelum request, kita ngobrol bola dulu. Oh, saya nggak tahu bola, ya nggak apa-apa, ngobrol, tetap ngobrol bola aja kita. Mungkin saya mau nanya-nanya soal berapa ukuran gawang, ukuran lapangan sepak bola berapa gitu kan. Oke,

hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 ya. Hasil pertandingan hari ini, Kanada pesta besar melawan Qatar dengan skor 6-0. Kemudian Meksiko melawan Korea Selatan itu menang tipis 1-0.

0: Dan dengan kemenangan tipis itu, Meksiko mendapatkan nilai sempurna dengan 2 kali menang. Dan otomatis ya, Meksiko telah masuk ke babak 32 besar. Tinggal Meksiko lawan Ceko nih, gimana hasilnya. Di grup B, Kanada masih memimpin dengan poin 4, di bawahnya ada Swiss 4 poin. Semuanya sudah bertanding 2 kali masing-masing ya, 2 kali bertanding. Kemudian di grup C, di klasemen atas ada Skotlandia dengan poin 3. Sementara juara dunia, juara piala dunia 5 kali Brasil berada di peringkat kedua dengan poin 1. Sementara di grup D, Amerika Serikat masih memimpin, di bawahnya ada Australia dengan masing-masing poin 3. Sementara di grup E, Der Panzer Jerman dan juga Pantai Gading berada di posisi pertama dan kedua di grup E. Kemudian di grup F, Swedia memimpin dengan 3 poin. Sementara di grup G, dengan masing-masingnya semua 1 poin, masih dipimpin oleh Iran dengan agregat gol, selisih gol, meskipun 2-2. Di bawahnya ada Selandia Baru, kemudian Belgia dan Mesir. Di grup H, Arab Saudi, kemudian Uruguay, sementara Spanyol ada di peringkat ketiga di grup H. Grup I, Norwegia memimpin, dan di bawahnya ada Perancis. Di grup J, Argentina memimpin, dan di bawahnya ada Austria. Sementara di grup K, Kolombia memimpin di grup K, sementara Republik Demokratik Kongo dan Portugal berada di posisi kedua dan ketiga. Halo HM Daily, apa kabar malam hari ini? Dan di grup L, Inggris memimpin dengan 3 poin bersama Ghana di peringkat kedua. Kalau dilihat-lihat ya, dari hasil pertandingan dan juga klasemen sementara, beberapa tim dunia kayaknya agak susah ya. Kayak Portugal ditahan imbang Kongo, Republik Demokratik Kongo. Waduh, dengan skill dan pengalaman Portugal bisa ditahan imbang Kongo, agak ngos-ngosan juga. Kemudian Perancis juga, meskipun menang tapi untuk sementara selisih gol kalah dari Norwegia. Yang paling mengejutkan Spanyol mampu ditahan imbang oleh Tanjung Verde, sehingga membuat media sosialnya kiper Tanjung Verde meningkat dan melonjak followernya. Di grup G, eskalasi yang terjadi saat ini tidak menyurutkan Iran untuk menjadi peringkat pertama grup G sementara ya. Sementara Belgia yang berpengalaman di Piala Dunia berada di peringkat ketiga. Di grup F, Belanda masih berusaha ya, karena sekarang berada di peringkat kedua bersama Jepang di peringkat ketiga, wakil Asia juga, salah satu dari wakil Asia. Selamat malam Om Jun, apa kabar Om Jun? Kemudian di grup E ada Jerman, kemudian di grup D, Australia berada di peringkat kedua, Amerika Serikat memimpin. Bahkan grup C, Brazil berada di peringkat kedua. Kanada yang bisa dikatakan tidak terlalu populer dalam Piala Dunia malah memimpin di grup B. Dan di grup A, semua negara di grup A ini semuanya pernah rutin mengikuti Piala Dunia. Meksiko, Korea Selatan, Ceko dan Afrika Selatan. Dan sementara Meksiko mengungguli dari seluruh tim yang ada di grup A ini. Nah untuk jadwal berikutnya, nah ini mungkin yang akan saya tanyakan nih ke pendengar semuanya ya, tentang pertandingan yang akan disiarkan Pro 1 dari Padang pada pukul 7.30 besok. Jadi besok, untungnya Sabtu besok ya. Sabtu besok jadi setengah 8 pagi Brazil versus Haiti. Dan pada pukul 10-nya Turki melawan Paraguay. Tapi untuk hari Sabtu sebenarnya ada 4 pertandingan. Yang jam 2 pagi itu Amerika Serikat melawan Australia. Kemudian jam 5 itu Skotlandia melawan Maroko. Tapi yang disiarkan di Pro 1 itu Brazil, Haiti, dan Turki, Paraguay. Oke? Baik. Silakan bergabung melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-666-9975, atau bisa di aplikasi RRI Digital dan juga di TikTok. Halo Mr. X, apa kabar malam hari ini Mr. X? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi. Wabarakatuh ya. Memori lagu Salam Olahraga. Jaya, jaya, jaya.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Hanafi dari Modatar Bang Yudi.
0: Oke deh Hanafi.
1: Ya. Ini
0: apa?
1: Tahun udah ngomongin Brazil tuh pasti ingat terkenang sama Neymar yang guling-guling waktu Piala Dunia 2018 di Rusia. Jadi kalau Brazil ini juara dunia berapa kali Bang Yudi? Brazil juara
0: 5 kali.
1: 5 kali ya. Saya mendukung Brazil ya, tapi untuk prediksinya tuh saya kasih itu 3-1.
0: Ya. 3-1. Oh, berarti sekarang dukung Brazil, enggak underdog lagi. Biasanya pilihnya yang underdog nih. Enggak pilih Haiti nih sekarang.
1: Haiti aja ya 1-3 aja.
0: Hah?
1: Maksudnya Brazil aja dulu kalau Haiti kalau enggak apa-apa lah. Nah, Brazil sekali-sekali gitu.
0: Iya. Kayak karena kan biasanya kalau Hanafi ini pilihnya yang underdog ya kan. Jadi bakalan seru tapi ya, sekarang
1: Hanafi pilih Argentina. Ini mau menggolkan Argentina dulu sama ini Mesir sama Portugal sama, dan satu lagi ini ya. Main dari ini. Ya gitulah.
0: Emang Hanafi nonton?
1: Ya
0: nonton apa dengar?
1: Dengar, kadang-kadang nonton sedikit, tapi
0: terus ketiduran.
1: Bukan dengar radio, tapi ya dengar radio sepenuhnya gitu, karena TV-nya lagi sedang digunakan gitu sama ibu.
0: Nonton ya. Acara lain gitu ya?
1: Ya.
0: Oke, berarti itu full nggak dengernya?
1: Ya dengar kadang
0: kadang ketiduran gitu.
1: Full kalau udah mulai ketika mulai pertandingannya nanti dengar full gitu. Kalau kadang-kadang ketiduran, kadang-kadang ini dengarnya full ketika sarapan pagi gitu.
0: Oh, kadang-kadang penuh, kebanyakan ketiduran gitu ya?
1: Ya.
0: Oke, iya deh.
1: Ya gitu. Kalau untuk pertandingan nanti berikutnya Qatar versus Maroko, saya mau dukung ini tim Qatar aja dengan skor 2-1.
0: Apa?
1: Qatar 2-1.
0: Qatar?
1: Ya. Ya begitu aja untuk saat ini.
0: Qatar lawan apa?
1: Maroko.
0: Qatar lawan Maroko. Sejak kapan Qatar satu grup sama Maroko?
1: Tidak tahu Qatar versus apa, lupa saya belum dan apa Bang Ibi Qatar
0: apa?
1: Versus apa?
0: Yang tersisa Bosnia lawan Qatar. Enggak ada Qatar Bosnia lawan Maroko. Maroko sama Qatar kan beda beda grup.
1: Oh, gitu. Iya. Jadi Bosnia Herzegovina versus Qatar unggul itu 1-2. Gitu.
0: 1-2 sama?
1: Ini yang menang Qatar sama Bosnia.
0: Yang menang siapa nih? Yang menang Qatar sama Bosnia.
1: Yang menang Qatar.
0: Oh, yang menang Qatar. Ya. Oke. Ya deh. Ya. Oke.
1: Okay. Ya, siap. Ada lagu dari ini We Are One dari Pitbull featuring sama Jennifer Lopez dan Claudia Leite. Theme songnya Piala Dunia 2014 Brazil.
0: Apa tuh judulnya?
1: We Are One.
0: Yeah. 2014.
1: Ya, Piala Dunia 2014.
0: Jennifer Lopez.

0: enggak ada dari kita.
1: Lagu yang lain aja, ada lagu itu Live It Up dari Nicky Jam sama Ella Estevi, theme song dari FIFA World Cup 2018 di Rusia gitu.
0: Judulnya apa?
1: Live It Up dari Ella Estevi, Nicky Jam yang featuring sama Nicky Jam.
0: Nicky Jam. Gak ada.
1: Lagu ini Zalatan, lagunya This One's For You dari theme song Piala Euro 2016 di Prancis gitu.
0: Penyanyinya?
1: Zalatan, This One's For You.
0: This One's For You.
1: This one for you, gitu.

0: Enggak ada.
1: Kita mau coba ini lagu waka-waka aja seperti biasa. Ini lebih bagusnya lagu dari Kinan yang judulnya Wapin Flag, gitu.
0: Dari siapa?
1: Kinan, K apostrof N A A N. Lagunya tuh ini Wapin Flag, gitu.
0: Waving.
1: Ini hampir ya. Ya Wapin Flag, bendera yang bergoyang gitu.
0: Wapin Flag.

0: Oke deh, boleh.
1: Ya, salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu. Buat Uncle Gazi, buat Bang Teddy, Bu Irza Hanum, kemudian buat sama Kak Mary, kemudian buat ini Pak Adi Bisila, buat Miken di Tabing, Bu Nancy di Petelan, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja, terima kasih Bang Yudi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam ya. Oke, okay, sudah join di malam hari ini ada Hanafi ya di Rimbo Datar. Oke okay deh, saya ke WhatsApp call dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Bang Tai Chan.
2: Bang Tai Chan.
3: Iya betul. Ini dengan Bang Ye ya, ini ya, nggak salah ya?
2: Ah, oh, nggak salah, benar.
3: Ah, makanya itu yang penting benar kan, Bang Ye?
2: Benar sekali.
3: Apa kabar Bang Ye?
2: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik ya. Sehat ya Bang Ye?
2: Sehat banget. Alhamdulillah
3: ya.
2: Ya.
3: Tadi atas namanya rezeki ini udah habis kayaknya, nggak ya, bakalan ada lagi.
2: Ya, sabar-sabar aja.
3: Nunggunya gitu?
2: Iya, sabar-sabarnya nunggunya. Mana tahu dapat rezeki kan, memang namanya rezeki kan.
3: Iya, betul. Satu peso satu melompe jatuhnya
2: sekali. Iya, makanya. Rezeki itu kan enggak bisa diminta, rezeki datang dari mana aja kan?
3: Iya, betul.
2: Dan kapan saja kan?
3: Iya, betul banget itu.
2: Ah, itu dia.
3: Tapi yang gak enaknya ada satu Bang Ye.
2: Apa tuh yang gak enaknya?
3: Bang Tecan tuh dapat rezeki tapi gak di acara request tuh Bang Ye. Kau gak pagi, kau gak tuh sore. Kan gak doh. Siapa yang kemenangan Bang Ye?
2: Oh gitu. Ya makanya Bang Tecan yang dengar.
3: Kalau di acara request tuh bisa malah siaran langsung lagi Bang Ye.
2: Siaran langsung.
3: Langsung kan?
2: Langsung.
3: Apa ini Bang Ye yang dibahas? Kalau Bang Tecan membahasnya cuma dua partai aja malam ini Bang Ye.
2: Apa tuh partainya?
3: Amerika Serikat, Australia dimenangkan Amerika. Skotlandia lawan Maroko dimenangkan Maroko. Kalau skornya Bang Tecan nggak tahu, cuma nyebut menang kalah.
2: Kok dua aja? Kan ada empat pertandingan nih. Brazil lagi.
3: Iya, Brazil tuh mainnya kapan?
2: Besok pagi setengah 8 live lagi di Pro 1.
3: Aduh,
2: kalau gimana nih?
3: Kalau banyak dibahas pusing. Kalau banyak dibahas satu partai aja, kalau kita bahasnya kalau dapat itu lawan tuang bana mah Bang Ye.
2: Iya, makanya.
3: Apalagi 1 2 3 4 jangan banyak-banyak.
2: Itu kan, itu kalau kan Bang Tecan. Kalau kondisinya normal, kalau kondisinya biasa, hari-hari biasa, ini kan Piala Dunia, apa salahnya? Sekali ngobrol bisa empat kan? Sekali empat tahun aja. Cuma.
3: Iya, betul-betul. Jadi Brazil lawan Haiti ya? Nyomakan deh Brazil Bang Ye, itu udah jelas. Ada lagi? Di bawah itu?
2: Ngeri ya?
3: Iya, dimakan itu.
2: Dimakan ya?
3: Dimakan itu dalam artinya menang telak lah gitu.
2: Oh, menang telak. Masa, kayak Jerman kemarin ya?
3: Ya kayak orang ada menang 7-1, ada 5-1,
2: 6-0,
3: ada 6-0, ada 4-0, ada 3-1 gitu kan. Masa Brazil main perdana imbang sih? Ya main kedua harus ini dong.
2: Nah, itu kebetulan dia, lawannya main perdana
3: Haiti.
2: Imbang. Main perdana imbang gimana dong?
3: Iya. Sekarang yang bikin Bang Tecan ini aneh ya.
2: Apa?
3: Brazil main perdana imbang. Spanyol diunggulan main perdana imbang juga. Portugal diunggulan kok mainnya imbang juga ya. Kecuali Prancis sama Argentina. Itu tim favorit Bang Tecan misalnya.
2: Oh, gitu.
3: Di Libas. Termasuk Bang Ye sendiri itu. 7-3-1 apa namanya itu? 7-1 itu.
2: 7-1 lah, masa 7-3-1 7-3-1 apaan tuh, kode apaan
3: ya,
2: gitu.
3: Abis saking aponya lo berhati-hati ya, lo mengecek.
2: Aduh, janganlah berhati-hati ya.
3: Iya, itu makanya itu kan. Jadi artinya Amerika Serikat ini kenapa Bang Tecan condong?
2: Kenapa?
3: Karena Amerika Serikat ini liganya udah mantap. MLS, betul kan?
2: Betul.
3: Nah,
2: apa kepanjangannya?
3: Hebat.
2: Apa kepanjangannya? MLS.
3: Major League Soccer.
2: Wih. Iya, iya, iya. Wih, mantap bahasa Inggris Bang Tichan ya.
3: Ah,
2: ya
3: itu kita ngomong bahasa Inggris aja lagi. Ya, itu macam nak mantap tuh doa.
2: Ngomong bahasa Inggrisnya kita itu gimana?
3: Ya lah bahasa lemak peyak, contoh aku mau kecil, mantapnya kecil Bang Ye.
2: Lah kan benar tadi, Major League Soccer.
3: Major League Soccer, MLS gitu betul. Kan.
2: Berarti ngomong bahasa Inggrisnya kita lagi.
3: Jadi, oh jangan. jadi istilahnya pemain-pemain top bekas buangan dari Eropa kan kayaknya condong ke sana.
2: Masa gitu bekas kan. Buangan? Bukan bekas buangan, masa bekas buangan?
3: Bekas buangan tuh terlalu jelek bunyinya ini.
2: Apa?
3: Habis kontrak kali ya Bang
2: Bukan
3: Ye?
2: Bukan habis kontrak.
3: Masa jadi dia kontra? Mencicipi ini gitu ya. Kalau buangan nggak enak, nggak
2: maksudnya nggak enak bunyinya menghabiskan, itu. Menghabiskan masa aktifnya.
3: Iya.
2: Ke liga-liga kayak betul. Amerika, Liga Arab, gitu kan.
3: Iya, Liga Arab lagi kayak gitu juga kan.
2: Iya.
3: Bukan, iya. Jadi
2: bukan dibuang, masa dibuang.
3: Bukan pemain buangan ya.
2: Bukan
3: jadi
2: pemain
3: artinya.
2: Buangan.
3: Iya. Jadi kontraknya habis, nggak diperpanjang, dia pingin main ke sana, ke sono gitu ya.
2: Gitu.
3: Jadi itu efeknya bagi negara itu hebat nanti sepak bolanya Bang Ye, kedatangan mantan-mantan bintang ya Bang Ye ya.
2: Oh gitu.
3: Nah, kita
2: ambil Indonesia juga pernah itu. Tuh.
3: Apa?
2: Indonesia juga pernah bintang Piala Dunia.
3: Indonesia pernah bintang Piala Dunia.
2: Iya, main di Liga Indonesia.
3: Yang main di Liga Amerika?
2: Enggak. Dia bintang Piala Dunia terus main di Indonesia.
3: Bintang Piala Dunia main di Indonesia?
2: Iya. Waduh. Enggak tahu Bang Tecan kan?
3: Enggak,
2: pengetahuannya nih.
3: Iya lah enggak apa-apa lah kalau Liga Indonesia Bang Ye enggak tahu saja. Kodak Semen Padang, Beko dan lain sedang dibahas. Kodak tuh lan juara si anu gitu. Enggak tahu. Makanya Bang Ye kasih tahu siapa itu.
2: Oh gitu. Pernah dengar nama dunia? Roger Milla enggak?
3: Oh iya itu dari former Kamerun tuh Bang Ye.
2: Ah itu dia.
3: Iya Roger Milla betul. Iya tahu. Ya. Itu tahu makanya ya. Kadang-kadang kalau cepat disebutin tuh pikirannya langsung oh iya betul. Iya.
2: Dia pernah main di mana coba?
3: Iya pokoknya main di Indonesia lah Bang Ye.
2: Main di Indonesia.
3: Bang Ye kok nanyanya kayak gitu sih. Kalau kayak gini habis Bang Tejan Bang Ye. Habis ini nanti habis main Bang Ye. Bang Ye kalau nanya tuh nanya itu aja jangan terlalu terperinci.
2: Ya ini kan
3: di mana itu Roger Milla main?
2: Roger Milla itu bermainnya
3: di sini.
2: Di Indonesia
3: Pelita
2: itu
3: Jaya
2: di,
3: dulu.
2: Enggak
3: di Pelita Jaya. Kan bukan. Klub elit dulu kan Pelita Jaya Bang
2: Ye. Emangnya yang bisa rekrut apa pemain Piala Dunia cuma Pelita Jaya?
3: Iya dulu di waktu itu kan elit istilah banyak PT Bang Ye.
2: Oh gitu ya.
3: Iya, jadi
2: Roger Milla
3: ini
2: bermainnya di Persisam Putra Samarinda.
3: Waduh di klub ini ya. Iya istilahnya ndak klub ndak kayak Persija, Persib, Persebaya itu kan udah klub mentereng.
2: Ya.
3: Oh di Persisam Samarinda.
2: Persisam
3: Kalimantan.
2: Samarinda. Iya betul.
3: Oh tahun berapa itu?
2: Itu di Persisam itu udah mau pensiun dia kalau nggak salah.
3: Oh gitu.
2: Terakhir di 95-96. Tapi betul nih. Betul kata Bang Tejan tadi.

0: Pastilah.
1: Iya, itu. Jadi udah tadi Amerika Serikat, lawan ya Australia, nah itu dimenangkan oleh Amerika Serikat, Bang.
0: Oke, Amerika Serikat.
1: Iya. Jadi jam 4 atau jam 5 itu.
0: Jam 2.
1: Enggak, yang Maroko lawan Skotlandia ini Maroko yang menang.
0: Skotlandia Maroko jam 5.
1: Nah, jam 5 subuh ya.
0: Iya.
1: Nah, itu Maroko itu yang menang. Brazil aja dia tahan, apalagi Skotlandia kan. Uy. Masih jauh di bawah.
0: Iya.
1: Iya, kalau Bang Taichan, kalau membahas ini istilahnya langsung itu Bang, langsung selesai, langsung game lah istilahnya ya. Maroko, Skotlandia, Maroko menang, habis cerita.
0: Bisa-bisa yang di grup E nih yang melaju nih.
1: Yang di grup E? Emang siapa di sana di grup E?
0: Ada Curaçao, Ekuador, Pantai Gading sama Jerman.
1: Oh, itu grup Bang Y itu. Itu udah jelas, jangan ditanyainin lah. Itu udah jelas itu. Dua grupnya udah nampak Bang Y.
0: Iya.
1: Jadi Jerman tuh cari pendamping aja, siapa pendampingnya nanti gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi yang bikin untung ya istilahnya untuk yang 48 jadinya 3-2. 3-2 itu sistem gugur nanti ya Bang Y ya. Jadi juara runner up plus peringkat 3 terbaik buat 8 tim ya Bang Ye.
0: Iya, betul.
1: Jadi jangan sedih, peringkat 3 bisa juga lolos
0: bisa
1: gitu.
0: Bisa juga
1: loh.
0: Lolos.
1: Dicari betul. Di 8 dari 12 12 ini.
0: 12 grup.
1: 12 grup.
0: Cari yang terbaik. 8
1: kayak gitu. Ya, setelah 32 besar lanjutnya ke 16 Bang Ye.
0: Yes, betul.
1: Nggak, masih sistem gugur?
0: Oh, sistem gugur lah.
1: Oh, berarti masa sama dengan Piala Dunia yang sebelum 48-32.
0: Sama.
1: 32 pakai grup di 16 baru gugur ya?
0: Iya.
1: Oh, berarti sama itu juga. Cuma jumlah timnya aja sih.
0: Nah, jumlah timnya
1: ya,
0: yang
1: kiraan
0: tambah.
1: Kiraan Bang Taichan beda, Bang Ye. Wow. Karena jumlahnya banyak begini. Oh, sama kayak yang lama gitu ya?
0: Sama aja.
1: Iya, itu sama. Ya, bagus lah. Kalau memang itu baganya nanti. Jadi kalau yang Brazil lawan Haiti itu disiarkan Pro 1 Bang ya.
0: Brazil Haiti ya.
1: Iya, disiarkan
0: Brazil,
1: Pro 1 ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, terus yang main jam itunya Turki lawan apa ini?
0: Turki Paraguay jam 10.
1: Jam 10.
0: Iya.
1: Oh, berarti pagi besok bisa dapat dua pertandingan ini.
0: Iya.
1: Ini pasti didengar ini Bang ya. Alasannya tahu enggak Bang ya?
0: Apa?
1: Ya kan pagi kita udah bangun gitu. Terus gak ada istilah ngantuk. Tapi tentu nanti malam bisa aja ngantuk kita ini. Amerika lawan ini. Tapi kalau
0: dan buat pencinta bola sejati gak tidur lah.
1: Waduh, pencinta bola sejati. Kalau Bang Taichan tapi udah dibilang pencinta bolanya sekare ula sekare balui Bang. Indak tahu sabana do gitu. Tapi paling yang tahu-tahu salah yang istilah kan. Ada penyiar yang bertanya nanti Bang Taichan jawab, kalau enggak bisa udah dilemparan lagi ke si final yang tukang tanya kayak Bang Ye.
0: Gitu.
1: Kalau jo Bang Ye bertanya enggak bisa sekare langsung hapus sekali. Tak kubur Bang Taichan. Kalau mau deko bertanya Bang Ye mah. Mau contoh saya mau jemila mah di kulupnya. Ala tahun baranya nak main lagi. Janganlah terlalu dalam Bang Ye.
0: Yang
1: ini aja, yang simpel-simpel aja sih.
0: Deh, yang simpel-simpel aja.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Buat Jerman tenang Bang Ye, jangan ragu. Kita nanti cari lawan aja sih. Terus favorit Bang Taichan kan Argentina sama Prancis, itu tinggal cari lawan juga.
0: Gitu. Baik.
1: Oke Bang Ye.
0: Oke Bang Taichan.
1: Iya kayaknya habis main ini Bang Ye, habis main.
0: Baru habis main.
1: Karena
0: ya?
1: kalau membahas bola ini kalau dapat seharian bagusnya Bang Ye.
0: Gitu ya.
1: Ya misalnya dari jam 8 Bang Taichan ketemu Bang Ye udah kita ngomongin itu terus sampai parit lapar.
0: Oh, kalau gitu berarti makan. Pengamat serius itu bukan pengamat abal-abal kalau 2 jam.
1: Begitu pula ya.
0: Iya,
1: kadang-kadang kan tagih mauta, kau nak tahan ya Bang Ye. Tagih mauta
0: ya.
1: Okay. Beko kadang di otak tu ndak lu itu lo lengkap lo tapi tagih mauta se. Ibarat wak duduk di kandai wak mauta orang gitu. Begana begini, begana begini.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Ini Bang Ye lantaran enggak buat kesalahan berarti Bang Taichan enggak bisa ini.

0: Tak bisa ngukum. Artinya minta tolong aja, mohon Bang Ye,
1: minta tolong
0: pilihkan
1: aja
0: lagu satu,
1: okay,
0: penyanyinya cewek Bang Ye, itu aja sih.
1: Oh, gitu.
0: Minta tolong Bang Tecan ya Bang Ye.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Oke okay deh, oke okay lah. Salam-salam, salam buat Hanafi tadi, terus di belakang Bang Teddy, Bang Tecan, disalamin tanpa terkecuali, spesial buat trio Macan Madu sana, dan salam istimewa buat Bang Ye. Makasih banyak Bang Ye.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Bang Teichan sudah join juga di malam hari ini ya. Berikutnya silakan yang mau bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu spesial Pesta Bola 2026 ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salam olahraga jaya.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Jadi Uncu Dipo di 60 Kota Tolak.
0: Uncu, oke. Okay. Di mana Uncu?
1: Apa udah?
0: Ada begadang-gadang nih?
1: Ada lah dah, aku kan tadi aku standby terus nih dah.
0: Oh, standby terus.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Berapa hasil pertandingannya tuh kalau standby terus?
1: Ada yang kemarin yang apa yang jam 8 pagi tadi 1-0.
0: Jam 8 pagi tadi
1: 1-0.
0: Ah, terus?
1: Itu ada juga yang seri tadi.
0: Yang seri tadi?
1: Yang
0: 6-0. Oh, 6-0. Gitu.
1: Bu, hebat juga ya, Dan.
0: Apa hebat?
1: 6-0 kok enggak terbalas sama ya. Udah banyak-banyak gol itu pas payah membalasnya ya dah.
0: Enggak juga, habis belum tentu.
1: Habis waktu aja tidak cukup waktu lagi ya dah.
0: Belum tentu, bisa aja terbalas.
1: Udah 6 ada 1 aja. Paling-paling membalasnya misalnya 1 atau 2 nya dah kalau ia bisa membalas dah.
0: Ya, tergantung timnya juga.
1: Ah iya ya dah.
0: Tergantung timnya aja.
1: Ah iya. Nah, iyalah itulah tergantung timnya. Mudah-mudahan mau menang, mau kalah kita harus sportif, ya dah.
0: Mendukung apa Uncu nih?
1: Too good at goodbye dah.
0: Mendukung apa? Langsung request aja Uncu ini.
1: Uncu mendukung siapa yang menang. Ya.
0: Itu bukan mendukung namanya. Mendukung siapa yang menang.
1: Aduh. Uncu tadi mendukung Korea Selatan lah.
0: Korea Selatan, oke, okay. Korea Selatan gitu dong. Masa ditanya mendukung siapa langsung ke lagu? Jawab dulu.
1: Maaf, maaf. Aku tadi katanya request lagu tadi. Maaf.
0: Ada,
1: ya,
0: belum.
1: Blank udah. Aku, kalau ada Jepang, Jepang aku juga. Belanda, aku mengumum Jepang.
0: Jepang, Jepang apa Belanda?
1: Jepang.
0: Oh Jepang, terus?
1: Tapi semuanya itu penjajah ya, dah.
0: Kalau itu kan yang dulu, enggak sekarang kan enggak menjajah lagi.
1: Iya.
0: Kenapa
1: iya,
0: mikirnya kan sampai ke situ?
1: Iya kan, kendangannya masih membekas di.
0: Berarti Uncu pernah merasakan penjajahan?
1: Enggak sih, hidup sudah merdeka tapi ya tapi kan masih enggak kebayang sama kita kan itu diceritain di sejarahnya di sekolah-sekolah dulu dah.
0: Di
1: pelajaran ke anak sekolah dulu dah.
0: Oh gitu ya.
1: Ya gimana gitu enggak kebayang gimana nya 635 tahun sudah.
0: Ya, oh berapa?
1: Tadi katanya 645 tahun.
0: 645 tahun. Wow. 6 abad berarti ya.
1: Banyak gitu, lama gitu dah.
0: Itu siapa itu tahun yang menjajah 650 tahun?
1: Ya Belanda itu.
0: Belanda.
1: Belanda lah.
0: Belanda 650 tahun ya.
1: Belanda sama Jepang lah.
0: Jepang berapa tahun?
1: Iya, aku aja belum lahir lagi dah.
0: Jepang berapa tahun menjajah?
1: Sama aja nya 750 tahun.
0: 750 tahun. Wow, lebih lama Jepang berarti ya.
1: manusia gitu dah. Itu yang aku dengar, aku pahamin dari pelajaran dulu.
0: Dari pelajaran dulu ya, Belanda 650 tahun, Jepang 750 tahun. Pelajaran dulu ya di sekolah.
1: Tahun terakhirnya 1945 ya dah.
0: Oh, 1945 ya ya. Oke. Itu pelajaran sekolahnya dulu berarti ya?
1: Iya, sejarahnya dulu. Dulu kan belajarnya sejarah dulu dah.
0: Oh gitu, iya iya iya. Oke deh.
1: Beruntung kita udah hidup di zaman kemerdekaan ya dah.
0: Oh, beruntung ya, banget.
1: Zaman-zaman dulu itu gak kebayang gimana segeram dan cemas takutnya kita dulu.
0: Iya, beruntung banget.
1: Dulu orang-orang mati kecemasan aja, siap apapun cemas, siap apapun cemas sudah. Kedamaian itu indah. Kenapa harus menjajah? Gak kebayang tuh kayak Israel dan Gaza ya dah. Katanya Israel dan Gaza mau damai. Kalau ini damai, alhamdulillah lah ya dah.
0: Ya. Makanya Uncu berdoa juga lah biar penjajahan di Gaza itu berakhir.
1: Amin.
0: Berdoa yang keras juga, yang biar penjajahan ya. Israel itu juga tidak lagi menjajah Gaza.
1: Tidak selama Jepang dan Belanda ya dah.
0: Oh iya, berapa lama tadi kalau Jepang?
1: 750 tahun
0: Jepang, oke deh. Ya.
1: Lama.
0: Nah. Lama sekali.
1: Belanda 650 tahun dulu. Lamanya
0: lama,
1: dia
0: ya.
1: Jajah kita, iya. Ya. Mudah-mudahan tidak dirasakan sama Israel dan Gaza itu selama-lama itu. Sudahin aja lah, kan perdamaian itu lebih indah, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Kalau ada perdamaian, kenapa enggak ya?
0: Oh gitu, oke deh.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Iya, udah apa dah?
0: Cuma dengar lagu apa malam ini?
1: Too Good at Goodbye dah.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Seth Smith. Dari Sam Smith.
0: Oh iya, oke deh.
1: Salam dan spesial untuk udah yang mendengarkan cara kita berdua. Okay. Udah di studio Persatuan Padang di Padang untuk Depo dan yang itu Kota Solok. Nah, itu salamnya untuk semua-semua lah. Halo semua-semua, dapat salam dari Uncu Depo di 60% tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Uncu Depo menyapa dari 60% selok. Ditunggu lagunya ya, dah.
0: Oke, deh.
1: Kita bagusnya di sana untuk dengar lagunya. Terima kasih ya, dah.
0: Oke, sama-sama.
1: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Uncu, ya. Oke, jadi diluruskan sedikit ya, Uncu ya. Belanda menjajah Indonesia itu 3,5 abad atau sekitar 350 tahun. Jadi bukan 650 tahun. Sementara Jepang atau Nippon itu menduduki Indonesia selama 3,5 tahun. Jadi nggak sampai 750 tahun, kelamaan itu. Itu ya. Informasi juga buat kita semuanya, mengingatkan juga gitu. Oke, sudah 3 ya. Sama-sama dulu yang ada di TikTok, ada Kak Mirga, seorang VO talent. Iya. Ada juga Irham Wayudi, selamat malam. Yang mau join boleh nanti di line telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-66-66-975, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke. Ya, di TikTok juga selamat malam. Kita ke lagu dulu. Ada 3 lagu yang standby malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi ngobrol di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026. Ngobrolin bola dulu sebelum denger lagu. Oh, gak suka bola, ya gak apa-apa, ngobrol bola aja tetap. Kan bola bisa dilihat dari sisi humanis lainnya, misalnya bahwa Curaçao itu negara peserta Piala Dunia dengan penduduk yang paling sedikit di dunia. Dengan jumlah penduduknya yang hanya sekitar ratusan ribu saja, bisa membuat Curaçao ikut masuk dalam final Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan Indonesia? Dengan lebih dari 250 juta atau hampir 300 juta penduduk. Nah, itu kan bisa tuh kita bahas, kita ngobrol gitu kan. Oke deh, saya ke lagu dulu ya. Ada Kenan dengan Waving Flag. Kemudian ada Taylor Swift dengan Only the Young. Dan juga Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Saya balik lagi di Ruang Rindu spesial Pesta Bola malam hari ini ya. Oke, yang lagi mendengarkan di malam hari ini, yang mau ikut di WhatsApp, boleh dong jawab pertanyaan saya.

Berapa kali Argentina menjuarai kejuaraan Piala Dunia selama penyelenggaraannya ya? Saya akan bergabung di line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-666-6975. Oh ya, saya juga ingatkan nih, untuk besok pertandingan yang bisa disiarkan atau didengarkan di Pro 1 RRI Padang itu adalah pertandingan dari grup C antara Brazil versus Haiti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu dari grup D, dilanjutkan dari grup D antara Turki melawan Paraguay ya. Oke, pendengar, silakan kembali saya buka line interaktifnya untuk Anda di malam hari ini yang ingin bergabung, yang ingin request lagu-lagu pilihannya di malam hari ini. Silakan bergabung di Ruang Rindu spesial Pesta Bola malam hari ini ya.

Nah, Amerika Serikat ini adalah salah satu tuan rumah ya. Dan mengawali pertandingan di Piala Dunia, Amerika membuat sebuah kejutan dengan melibas Paraguay dengan skor telak 4-1. Performa lini depan mereka yang dipimpin oleh pemain Volarin Balogun saat ini sedang on fire ya. Apalagi setelah kemenangan melawan Paraguay. Dan tim asuhan dari Mauricio Pochettino ini tampil sangat agresif dan dinamis. Sementara Australia atau julukannya The Socceroos yang diasuh oleh Tony Popovic ini tidak bisa diremehkan juga. Australia juga sukses memetik 3 poin penuh di laga perdana setelah menumbangkan Turki. Kekuatan dari Australia ini dikenal dengan fisik yang tangguh, organisasi pertahanan yang disiplin, serta serangan balik cepat melalui pemain seperti Nestori Irangkunda. Untuk catatan pertemuan atau head-to-head antara kedua kesebelasan ini, Amerika Serikat melawan dengan Australia telah bertemu di 4 pertandingan, semuanya friendly match. Belum ada di kompetisi yang lebih besar. Tahun 1992, Amerika Serikat digulung Australia dengan skor 1-0. Sementara di tahun 1998, mereka bermain imbang. Kemudian pada tahun 2010, Amerika Serikat unggul 3-1 dari Australia. Dan catatan pertemuan terakhir yaitu antara Amerika Serikat melawan Australia itu berlangsung tahun 2025 lalu dalam friendly match dengan skor 2-1 untuk Amerika Serikat. Nah, siapapun yang memenangkan pertandingan ini dipastikan akan langsung lolos ke babak berikutnya, sehingga kedua tim diprediksi akan tampil habis-habisan sejak menit awal. Nah itu, kalau Anda punya komentar lain ataupun juga punya pandangan lain terkait Amerika Serikat melawan Australia, silakan join di 0751812878 atau di WhatsApp juga boleh 0811666975.

Pertandingannya akan dilangsungkan di Stadion MetLife Stadium di New York, New Jersey Stadium. Kekuatan dari Skotlandia sendiri mengandalkan kolektivitas tim dan lini tengah yang kokoh. Pemain seperti Scott McTominay, ada John McGinn, kemudian ada kapten tim Andy Robertson menjadi motor serangan sekaligus jangkar pertahanan. Gaya main mereka yang pragmatis namun efektif dalam memanfaatkan bola mati selalu menyulitkan lawan. Sementara Maroko, sang singa Atlas yang sempat mengejutkan dunia dengan menembus semifinal pada edisi 2022 lalu. Maroko juga datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu kekuatan besar yang disegani. Skuad asuhan pelatih Walid Regragui ini masih dihuni oleh kombinasi pemain berpengalaman dan bintang-bintang top Eropa seperti Achraf Hakimi, Brahim Diaz, dan Youssef En-Nesyri. Nah, mengingat Kroasia juga berada di grup ini, kekalahan bagi salah satu tim itu akan memperkecil peluang mereka untuk lolos secara otomatis ke babak berikutnya. Oh, menarik ini ya.

Yang mau bergabung boleh di 0751812878, WhatsApp 0811666975 di malam hari ini. Untuk pertandingan ketiga untuk besok yang juga disiarkan di Pro 1 RRI Padang pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 7.30 pagi, ada Brazil versus Haiti. Pertandingan akan berlangsung di Philadelphia Stadium di Pennsylvania, Amerika Serikat. Kita ke Brazil dulu nih. Seleção mengawali turnamen dengan hasil yang kurang memuaskan ya, pendengar. Setelah di pertandingan sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Maroko. Bahkan gol penyelamat dari Vinicius Junior lah menghindarkan mereka dari kekalahan. Namun performa kolektif tim dinilai masih belum menemukan ritme terbaiknya. Meski di situ ada Neymar, tapi bintang utama mereka itu dipastikan kembali absen dan tetap berada di hotel karena belum pulih total dari cederanya. Waduh, agak berat Brazil ya. Kemudian untuk potensi rotasi, Carlo Ancelotti dikabarkan akan melakukan perombakan di lini tengah dan belakang demi menyuntikkan energi baru. Pemain-pemain seperti Danilo, Fabinho, dan Matheus Cunha akan berpeluang tampil sejak menit awal. Sementara untuk lini depan, tanpa Neymar, ada trio Rafinha, Vinicius Junior, dan juga Igor Thiago akan kembali dipercaya sebagai ujung tombak serangan. Kita beralih ke Haiti. Meski kalah 0-1 dari Skotlandia, wakil dari CONCACAF ini menuai banyak pujian berkat organisasi pertahanan mereka yang rapat dan keberanian melakukan transisi serangan cepat nih pendengar. Nah, menghadapi raksasa dunia seperti Brazil yang sudah 5 kali meraih gelar juara Piala Dunia, target realistis bagi Haiti adalah mencuri 1 poin aja. Nah, hasil imbang akan menjadi catatan sejarah emas bagi sepak bola Haiti, sekaligus tentu menjaga napas mereka di fase grup. Untuk rekor pertemuan head-to-head, Brazil sudah 3 kali bertemu dengan Haiti dan ketiganya dimenangkan oleh Brazil. Pertemuan terakhir di 2016 lalu, Brazil menang telak 7-1 pada ajang Copa America Centenario. Nah, tentunya sebagai tim favorit juara, kegagalan memetik 3 poin di laga ini akan membuat langkah Brazil sangat berat di laga pamungkas grup melawan Skotlandia. Apalagi di pertandingan laga pembuka, Brazil hanya bermain seri 1-1 aja melawan Maroko. Aduh, berat banget ini ya. Oke deh.

Baik, pendengar yang masih mau bergabung boleh di line telepon 0751812878. Pertandingan berikutnya yang akan disiarkan oleh Pro Satir dari Padang adalah Turki melawan Paraguay jam 10 pagi. Dan akan berlangsung di San Francisco Bay Arena, Bay Area Stadium, California, Amerika Serikat. Itu adalah Turki melawan Paraguay. Turki yang terakhir kali masuk final Piala Dunia tahun 2002, terakhir tahun 2002 ya, kembali setelah penantian 24 tahun. Wow, lama banget ya. Nah, Turki datang dengan ekspektasi masif dari publiknya. Namun laga pembuka mereka justru berakhir mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari Australia. Halo Iren, selamat malam. Skuad asuhan Vincenzo Montella sebenarnya tampil sangat dominan di laga pertama dengan melepaskan total 30 tembakan ya, tetapi tidak satu pun yang berbuah gol. Itu data statistiknya. Nah, ada kabar baiknya, wonderkid Juventus yang juga pemain timnas Turki, ada Kenan Yildiz yang pada laga pertama hanya tampil dari bangku cadangan karena masalah kebugaran, kini dilaporkan siap tampil sebagai starter sejak awal. Nah, sekarang kita beralih ke Paraguay. Paraguay atau dijuluki La Albiroja, yang bernasib lebih tragis di laga perdana setelah dihajar oleh salah satu tuan rumah Amerika Serikat. Skornya juga telak 1-4. Kalau mengutip pelatih Paraguay Gustavo Alfaro, laga melawan Turki adalah sebuah partai final katanya. Ia juga meminta media berhenti mengkritik para pemainnya secara berlebihan dan pasang badan agar nafsunya fokus penuh untuk bangkit. Di pertandingan nanti akan diturunkan Julio Enciso dan juga Miguel Almirón. Halo Sangkis, selamat malam. Prediksi formasi Turki adalah 4-2-3-1 dan juga Paraguay memasang atau mengaplikasikan formasi 4-2-3-1 juga oleh pelatih Gustavo Alfaro. Nah, kalau melihat peluang-peluangnya, karena Amerika Serikat dan Australia sama-sama mengemas 3 poin di match day 1, tim yang kalah dalam laga antara Turki melawan Paraguay ini dipastikan berada di ambang pintu keluar Piala Dunia. Hasil imbang pun sebenarnya kurang menguntungkan bagi kedua tim, sehingga laga diprediksi akan berjalan terbuka dan agresif sejak menit pertama. Tapi buat membuktikannya, pendengar bisa tonton saja ya, antara Turki melawan Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke deh, kayaknya belum ada yang join malam hari ini. Kalau gitu saya akan hadirkan dulu lagu di malam hari ini.

Saya hadirkan dulu yang berikut ini, nanti saya balik lagi untuk terima atensi Anda semuanya di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi, Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Selamat malam Mandi Tanjung 83. Kabar malam hari ini. Istirahat, besok UKWR. Oke, pendengar, di mana-mana anda berada, saya kembali undang anda bergabung melalui line telepon.

Dan juga untuk Anda pencinta bola, pencinta Piala Dunia di malam hari ini. Kalau secara langsung laporan pandangan mata di Pro Satir dari Padang yang akan menyiarkan pertandingan sepak bola untuk Sabtu mulainya jam 7.30 ya di Pro Satir dari Padang, antara Brazil melawan Haiti. Kemudian pada pukul 10 Turki melawan Paraguay. Berikutnya di hari Minggu mulai jam 00 itu Belanda versus Swedia. Lalu pada pukul 11-nya Tunisia melawan Jepang. Dan pada pukul 23 atau pukul 11 malam itu Spanyol melawan Arab Saudi. Nah, untuk hari Senin 22 Juni yang disiarkan itu adalah pertandingan antara Belgia melawan Iran pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya akan lanjut lagi kalau belum ada yang bergabung. Saya akan hadirkan langsung lagu-lagu yang telah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya di kesempatan malam hari ini ya.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, peringat pukul 22 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dari sesi terakhir ini ya, gak kerasa aja nih, cepat banget. Saya akan terima Anda kembali di line telepon. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Bung Yudi Maswar.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Oh, Teteh Dinda di Bogor, pas senyum waktunya.
2: Iya, dia punya nadanya tinggi, ya udah Teteh juga tinggi juga. Hah?
1: Tinggi apanya?
2: Dengan siapa di mana nih? Gitu kan
1: jawabannya. Oh, gitu. Oh, ya. Akhirnya ada ibu-ibu yang masuk.
2: Emang kenapa?
1: Hah? Kalau selama saya sih enggak ada ibu-ibu yang masuk.
2: Oh, gitu. Emang kenapa?
1: Kan ceritanya Piala Dunia nih.
2: Oh, Piala Dunia. No problemo. Emang kalau ibu-ibu enggak boleh berkomentar tentang bola?
1: Boleh. Makanya boleh-boleh aja, enggak ada yang ngelarang gitu.
2: Boleh berkomentar tentang bola mal, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau cewek, mau cowok.
1: Iya, betul.
2: Yang penting dia suka bola, kan gitu.
1: Betul. Di sini pun juga mau suka bola, mau enggak suka bola boleh-boleh aja masuk.
2: Ya, boleh-boleh aja, kenapa?
1: Cuma untuk memeriahkan Piala Dunia ya kita ngobrolnya soal bola.
2: Iya, tahu spesialis sepak bola kan selama iya. Satu bulan ini kan. Nah,
1: cuma satu bulan ini kok 4 tahun sekali.
2: Anggap aja kita puasa satu bulan kan gitu.
1: Nah, itu. Tapi enggak bisa dibandingin juga lah, bukan apple to apple kalau kayak gitu mah.
2: Jam tayangnya aja pas dimakan sahur kan gitu.
1: Nah, itu. Berarti sering begadang nonton bola nih.
2: Iya, betul. Oh. Begadang dengerin aja tapi ya.
1: Oh, dengerin di RRI berarti.
2: Kalau di layar kacanya gambarnya aja, suaranya enggak ada.
1: Oh, kenapa gitu emang?
2: Enakan dengarnya daripada nontonnya.
1: Alah, alasan itu mah bilangnya enggak ngerti bahasa Inggris.
2: Emang bukan enggak asik dari dulu begitu sama kenapa? Sama suami juga gitu. Jadi nonton iya, dengerin iya. Jadi
1: kalau misalnya pertandingannya enggak ada di radio gimana?
2: Kalau dari dulu tuh sepertinya RRI selalu live deh.
1: Kan enggak semua pertandingan juga.
2: Kalau Piala Dunia. Kalau Piala Dunia itu pasti RRI dari dulu.
1: Iya, tapi kan enggak semua pertandingan juga. Kalau misalnya dia dalam satu waktu itu dua pertandingan pasti salah satu yang dirilai.
2: Iya, salah satu.
1: Iya tuh. Jadi
2: 9 isinya. Nilainya 9 kalau salah satu. Ya mungkin salah dua.
1: No, betul. Itu betul. Kemana-mana lah.
2: Kemana-mana kan. Iya, kalau
1: jadi di Piala Dunia sekarang ini Teh Dinda mau menjagokan siapa sih sebenarnya?
2: Pastinya banyak yang kita nggak sangka itu sekarang jadi poinnya jadi bagus ya, dapat seperti kemarin itu yang terakhir ini 6-0 ya ternyata habis. Qatar dibantai habis. Terus
1: padahal Qatar mau jadi lawan Indonesia 2027 Piala Asia kan.
2: Padahal tapi ternyata dibantai habis. Terus yang Spanyol
1: seri 1-1.
2: Seri akhirnya padahal enggak disangka kan Kongo.
1: Kongo kan lawannya Portugal bukan Spanyol. Spanyol iya, Tanjung Verde.
2: Portugal maksudnya ketemu ya yang 1-1 kan.
1: Ya.
2: Jadi banyak yang enggak disangka-sangka mak lumayannya di atas rumput kan gitu.
1: Ya, emang kalau main di atas air gimana? Kenapa alasannya main di atas rumput?
2: Ya sudahlah pokoknya begitulah gitu, komen. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya Teteh pegang apa? Teteh masih pegang ini bintang apa yang punya nama besar? Bintang-bintang yang punya nama besar.
1: Berarti banyak dong. Saya kan nanya ya, cuma satu nih. Menjagokan siapa?
2: Argentina, Spanyola, Portugal, Brasil.
1: Ya, saya kan cuma tanya satu aja yang dijagokan jadi juara Piala Dunia siapa?
2: Messi.
1: Hah?
2: Messi. Argentina.
1: Oh, Argentina. Kirain Messi, ya, Messi kan.
2: Argentina. Oh. Saya Neymar enggak main ya, masih cedera. Mau main kok.
1: Belum main.
2: Iya, tapi dia main kayak sepertinya masih cedera lama, tapi sepertinya bisa main dia.
1: Bisa main, tapi untuk pertandingan besok enggak main dia.
2: Iya, masih iya cederanya cukup parah soalnya dia, enggak tahu deh.
1: Iya, benar.
2: Nah, jadi berkomentar bola itu ya sepengetahuan kita aja, enggak usah kita lebih pintar dari komentator bola yang suka live di RSG, enggak usah lebih pintar
1: kayak Bungkus ya.
2: Ada Henry, tadi siang ada Henry, terus waktu malam kapan itu menjelang yang bola yang apa mulainya jam 00 itu Aryo apa siapa begitu komentar bolanya ya maklum lah netizen 62 kan luar biasa nyelekit. Iya, pokoknya iya bukan berarti kita ibu-ibu perempuan nggak boleh berkomentar atau nggak boleh nonton bola, nggak ngerti bola.
1: Bahkan kalau dilihat-lihat 10 tahun terakhir tingkat minat perempuan terhadap pertandingan sepak bola meningkat. Itu terbukti setiap pertandingan di stadion itu pasti ada penonton perempuannya.
2: Banyak.
1: Nah, makanya. Bahkan sekarang pun kan udah 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir ini kan ada di kompetisinya, kompetisi sepak bola wanita kan?
2: Iya.
1: Nah, itu.
2: Orang dulu aja waktu ya suami teteh kan sekarang sudah almarhum ya. Dulu waktu dia masih ada tuh kalau di GBK ada sepak bola, nonton kita pergi ke sana.
1: Widih, dari Bogor gitu ya.
2: Iya.
1: Naik KRL gitu ya.
2: Sampai kecopetan iya.
1: Oh, aduh, naik KRL berarti ya dari Bogor gitu ya.
2: Iya, naik KRL betul. Jadi tapi begitu dia udah enggak ada, udah enggak pernah lagi nonton langsung, enggak pernah. Jadi di siaran live aja lah.
1: Iya.
2: Jadi Tete suka bola, cuma memang berkomentarnya ya seadanya. Aja, enggak terlalu ya seakan-akan kita komentator bola gitu.
1: Iya, lagi juga kalau misalnya di kayak acara Ruang Rindu ini kan apa memang enggak ngerti-ngerti bola banget, paling saya nanya satu tim berapa.
2: Iya, betul.
1: Paling ya yang simpel-simpel aja, yang buat seru-seruan aja, kecuali kalau kayak sama
2: ini ya,
1: sama
2: komentator maksudnya siaran pandangan mata lah ya, siaran pandangan mata yang dari di sana ya. Itu dia punya atmosfernya luar biasa ya. Enak ditontonnya. Sorak-sorainya tuh asik gitu.
1: Iya dong.
2: Gimana gitu deh. Ih, luar biasa. Beda-beda sama penonton kita di Indonesia. yang pokoknya yang paling hebat tuh netizen Indonesia itu, netizen 62 tuh yang paling hebat ya itu komentatornya. Komentarnya nyelekit. tanya dong, siapa ini? Apa namanya siaran pandangan mata favorit Teteh siapa, tanya dong.
1: Siapa reporter pandangan mata terfavorit saya? Pasti yakin Yanto Prawira Negara lah ini mah.
2: Itu saya benar.
1: Iya kan Pak Yanto kan. Ketahuan. Ngapain ditanya?
2: Wah, jangan ditanya kemana kau pergi. Yanto Prawira Negara mah keren banget dia. Sedikit lagi mirip sama Kang Ajat Sudrajat.
1: Oh, Ajat Sudrajat.
2: Iya,
1: Sambas juga bagus itu. Sambas
2: Yanto Prawira Negara tuh nggak ada tanding.
1: Ada. Kalau saya bilang ada.
2: Siapa?
1: Sambas.
2: Oh, maksudnya Yanto kan sekarang, maksudnya yang dulu iya, Sambas iya, Sambas itu bagus. Ah. Iya. Itu kan pencipta lagu Manuk Dadali.
3: Hmm? Siapa?
2: Iya, Kang Sambas, pencipta lagu Manuk Dadali, Sambas.
3: Masa sih?
2: Iya, Manuk Dadali itu perciptaan Sambas. Dia kan orang Sunda.
3: Oh iya, Sambas Mangundikarta.
2: Yanto Prawinoregoro untuk saat ini memang enggak ada tanding. Keren. Keren banget komentarnya. Enak aja gitu. Kepsa RRI Surabaya kan dia.
3: Iya. Udah pensiun itu. Lah.
2: Hah?
3: Udah pensiun.
2: Udah pensiun. Enggak, masih.
3: Kok masih? Sekarang masih. RRI Surabaya itu Pak Unggul.
2: Oh iya, sebelum Pak Unggul ya, betul. Aduh. Iya, baru diganti ya.
3: Benar. Pak Yanto itu pernah di RRI Mataram.
2: Mataram pernah, Teteh pernah juga, kan dia dari Jakarta, jadi pernah ketemu orangnya. Jadi pokoknya beberapa Kepsa yang sekarang masih bertugas itu Teteh udah pernah ketemu sama orangnya. Iya, jadi keren lah, begitulah pokoknya.
3: Ya.
2: Sudah lah, itu. Ini ngomong-ngomong jam berapa?
3: 22.55.
2: Masih ada lagu kan?
3: Masih bisa satu lagu.
2: Iya, udah. Lagu tahun
3: mancanegara tahun banyak. 2010 sampai 2020.
2: 2010 sampai 2020. Ini aja deh, Charlie Puth.
3: Charlie Puth udah tadi.
2: Hah?
3: Charlie Puth udah.
2: Udah. Justin Bieber.
3: Waduh, Mak, Justin Bieber ya.
2: Love Yourself.
3: Justin Bieber.
2: Love Yourself judulnya.
3: Justin Bieber. Apa judulnya? Gak ada.
2: Ah, biasanya juga ada.
3: Bentar. Saya cek ulang lagi ya. Apa judulnya tadi?
2: Love Yourself.
3: Oh, Love Yourself. Oke.
2: Itu belum apa-apa udah gak ada aja. Mau seneng bener sama gak ada. Untuk gak adanya tuh banyak banget gitu. Iya kan Pak Agus. Stok banyak. Stok gak adanya tuh banyak Pak Agus.
3: Kok Pak Agus?
2: Yang kalian nyapa gitu. Yaudah itu okay. Aja. Dilanjut. Hatur nuhun tarimong genasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi dan sebagai penampung terakhir kita di malam hari ini. Dan satu lagu terakhir ada Justin Bieber, It's Love Yourself. Sekaligus saya pamit dari ruang negara dan semua di ruang rindu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

waktu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama. Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.

0: tuh kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja, nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Ih, sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan agar hal ini tidak lagi sering terjadi. Jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri, seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini. Itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar di mana pun Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator starter teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Sabtu tanggal 20 bulan Juni tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Iya, dari Kosom Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Kita berjumpa kembali dalam siaran program 1 RRI Padang untuk edisi hari ini pendengar. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya untuk Anda, terutama di wilayah Kota Padang dan sekitarnya, karena waktu azan subuh tadi masuk di pukul 4:57 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadi ladang kebaikan kita juga, dan pastinya ya untuk Anda selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bergerak untuk Anda dimanapun berada, tentunya kami masih akan menghadirkan ya serangkaian informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tentunya dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 95,9 MHz aplikasi RRI Digital, serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda pendengar, masih akan ada serangkaian lagu-lagu islami juga. Akan ada lagu-lagu islami yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang tentunya akan menambah kesejukan hati kita juga di pagi hari ini. Tentunya untuk Anda nanti kita juga akan bersama dalam Mutiara Pagi, kemudian dilanjutkan nanti dengan Warta Berita Daerah, dan pastinya nanti akan ada yang spesial juga pendengar. Kita juga akan kembali merilai ya pertandingan Piala Dunia 2026 nanti di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dilanjutkan kembali di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk Anda stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Oke, pendengar, pagi hari ini kami masih akan hadirkan dulu serangkaian lagu islami. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Mukminun ayat 1-11 dengan Qori M. Ridwan dan terjemahan oleh Resta. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bersama dalam program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Dari Kosam Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bersama tentunya dalam Mutiara Pagi. Untuk Anda nanti dapat bergabung yang ingin bertanya, silahkan melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975 serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan kita juga live pendengar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan di pagi hari ini pendengar tentunya sudah hadir Ustadz kita melalui Zoom, saya langsung akan sapa saja. Ada Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran Hadis Mantiga Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Siril.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Rani.
0: Iya, kabar baik Ustadz di pagi hari ini?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, tema kita pagi ini terkait dengan makna hijrah bagi kita saat ini. Benar ya Ustadz tema kita?
2: Iya, sesuai dengan momen kita umat Islam baru masuki tahun baru Islam ya.
0: Oke, baik. Seperti apa pendengar makna hijrah? Dan ini juga tadi disampaikan oleh Ustaz Siril, ini bertepatan juga dengan di tahun baru hijriah ya Ustaz Siril. Ya, dan pendengar kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Siril. Silakan Ustaz.
2: Baik, Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah, segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya sebagai kajian Mutiara Pagi kita hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1448 Hijriah, saya sampaikan dengan judul makna

Oleh karena sebelumnya tahun yang digunakan dalam dokumen ataupun pencatatan apapun itu menggunakan tahun-tahun yang sudah ada waktu itu, seperti tahun fil yang berarti tahun gajah, kemudian tahun Masehi, tahun Persia, dan tahun-tahun lainnya. Umar bin Khattab terpikir alangkah indahnya kalau kita umat Islam juga punya kalender sendiri. Maka beliau kumpulkanlah para sahabat dan minta masukan. Ada beberapa usulan penamaan kalender Islam waktu itu. Ada yang berdasarkan kelahiran Nabi, ada yang berdasarkan diangkatnya Nabi jadi Rasul, ada yang mengusulkan berdasarkan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, ada yang mengusulkan berdasarkan wafatnya Nabi. Dari keempat usulan yang mengapung itu, nah yang lebih disepakati, dipilih adalah berdasarkan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau yang tiga lagi itu ada kelemahannya dan kemiripannya dengan tahun-tahun lain yang sudah ada. Tapi untuk yang berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah dengan para sahabat itu luar biasa. Oleh karena dari peristiwa sejarah itulah, hijrah itulah, terjadi lompatan yang cepat dari proses dakwah Islam waktu itu, dan kemudian juga sekaligus peradaban umat manusia yang luar biasa mulianya. Nah, tentu kita ingin menyelami ini untuk kita bawa kepada kehidupan kita umat Islam saat ini dan sampai seterusnya. Sebagai landasan dari kajian kita ini, saya pilihkan firman Allah dalam surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, mau berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Melalui ayat ini, kita termotivasi untuk juga ikut ambil bagian dalam peristiwa hijrah itu. Namun tentu sesuai dengan kondisi kita saat ini. Apa itu hijrah? Secara bahasa, kata hijrah berarti pindah. Menurut istilah, hijrah ialah pindahnya kaum muslimin dari tempat atau keadaan yang kurang baik menuju tempat atau keadaan yang lebih baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pengertian hijrah ini, dapat kita ambil intisarinya bahwa hijrah itu secara garis besar terbagi dua. Pertama, hijrah makaniyah, artinya pindah tempat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sahabat pindah dari Mekah ke Madinah waktu itu masuk dalam kategori hijrah makaniyah ini. Waktu itu memang momen yang luar biasa di mana Rasulullah dengan kaum muslimin tidak aman di Mekah. Mereka senantiasa diganggu, bahkan ada yang sampai disiksa. Malah ada sahabat yang dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Bahkan puncaknya Rasulullah sendiri pun juga dalam pengincaran untuk mereka bunuh. Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah dengan sahabat untuk hijrah ke Madinah. Dan Madinah waktu

0: itu. Nah, orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, mereka sangat merindukan kedatangan Rasulullah. Dan orang-orang Madinah yang belum Islam juga penasaran dengan sosok Rasulullah ini. Nah, maka di situ kemudian menjadi sangat tepat Rasul dengan sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagi kita saat ini barangkali hijrah yang kategori makaniyah ini belum sampai kita untuk juga perlu melakukannya. Karena walaupun misalnya secara negara kita ada banyak masalah, nah kerusakan dan sebagainya, tapi belum sampai separah yang dialami oleh Rasulullah dan sahabat ketika di Mekah dulu. Berarti hijrah makannya ini bagi kita saat ini itu belum dituntut. Nah, kemudian yang kedua, hijrah maknawiyah. Artinya pindah secara pemahaman, pengertian, dan pengamalan ajaran Islam. Dari belum baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hijrah maknawiyah seperti ini, tentu inilah yang memang harus terus kita lakukan. Bahkan siapapun kita, marilah kita juga ikut serta dalam melakukan hijrah itu. Nah, jadi bagi kita umat Islam yang sampai saat ini kira-kira masih kurang baik dalam hal apapun, nah maka marilah kita hijrah menjadi lebih baik. Nah, kita proses diri kita, jangan kita teruskan kita dalam keadaan tidak baik itu. Lakukan hijrah. Bagi yang sudah baik, maka hijrah lagi dengan meningkatkan agar kita lebih baik lagi. Bagi yang sudah lebih baik, maka mungkin hijrahnya bagaimana kita menebarkan kebaikan itu sebanyak mungkin kepada orang lain. Nah, inilah makna hijrah bagi kita saat ini. Nah, kalau ini bisa terus kita tingkatkan, kita maksimalkan, maka kita yakin bahwa kemuliaan Islam dan kejayaan umatnya di masa yang akan datang itu akan segera terwujud. Ya. Saat ini kondisi umat kita, ya, khususnya di Indonesia, memang belum begitu baiknya. Bahkan pernah diteliti, misalnya bagaimana pengamalan sholat umat Islam Indonesia yang dilakukan oleh Muslim Report tahun 1919, ya. Itu didapatkan bahwa 2019 ya, didapatkan hasil penelitiannya bahwa umat Islam Indonesia yang lengkap sholat lima waktu hanya 38%. Berarti ada 62% lagi yang bermasalah sholatnya. Bolong-bolong, makan mungkin lebih banyak bolongnya daripada terisinya. Dan yang rajin sholat berjamaah hanya 2%. Sangat memprihatinkan. Maka marilah kepada saudara kita yang masih jauh dari pengamalan kewajiban sholat saja baru itu. Nah, untuk hijrahlah. Bagi yang masih bolong-bolong sholatnya, jangan lagi tinggal sholatnya satu pun, sholat lima waktu setiap hari. Nah, sebab itu membahayakan ya dirinya dan juga orang-orang sekitarnya. Sebab dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 59, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wa taba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Kalau datang generasi yang suka menyia-nyiakan sholat, mereka pasti akan memperturutkan hawa nafsunya, maka tunggu saja kehancuran. Jadi kalau kita merasakan banyak umat kita yang rusak, yang hancur, ya barangkali kalau kita teliti, mungkin memang sholat mereka bermasalah. Nah, oleh karenanya kita himbau pada umat kita yang masih meninggalkan kewajiban ibadahnya untuk hijrahlah dengan lengkapilah ibadah itu. Nah, bagi yang sudah lengkap, mungkin belum maksimal sholat berjamaah, maka tingkatkan dengan hijrah, dengan maksimal lagi sholat berjamaah. Kalaulah Rasulullah dengan sahabat, nah mereka melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah sekitar 500 km. Masa kita hanya hijrah dari rumah ke masjid di mana kita tinggal yang mungkin hanya jarak berapa ratus meter. Kita tidak kuat untuk melakukan perjalanan itu. Itu tentu sangat disayangkan. Barangkali itu sebagai pengantar kajian kita kali ini. Terima kasih dan mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi pemaparan ya yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita, makna hijrah bagi kita saat ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975. Kita terima telepon dulu, Ustadz.
0: Baik, silakan Rani.
1: Ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Rani. Aku
1: Selamat
2: Ika
1: pagi
2: Facebook, Kak
1: Ika.
2: Ika.
1: Oke, Ika. Silakan Ika dengan pertanyaannya.
2: Makasih Kak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
2: selalu
0: Ika.
2: Keluarga. Amin.
0: Amin.
2: Oh, saya mau nanya, karena masjidnya jauh. Harus pakai pagi-pagi kan susah ke pasar jauh. Tapi jika sholatnya di yang dekat aja di musala, apakah pahalanya sama dengan di masjid? Yang kedua, orang yang sering korupsi itu apa Ustaz? Kenapa dia nggak hijrah-hijrah? Semakin ditangkap semakin menjamur. Apa dia nggak takut dosa? Padahal dia kan sudah disumpah, Pak Ustaz. Gimana pula menyingkapinya orang kayak begitu, Pak Ustaz?
0: Yeah.
2: Yang ketiga, Pak Ustaz, kita kan dikasih, bukan aku, RT aku dikasih bantuan beras, tapi beras itu nggak bisa dikonsumsi, Pak Ustaz. Mana bau lagi, berasnya hitam. Bagaimana kita jadi mengumpat jadinya? Apakah kita berdosa begitu Pak Ustaz? Orang yang menerima itu menjadi mengumpat, gimana dia memakannya Pak Ustaz, sedangkan dijual aja nggak bisa Pak Ustaz karena bau. Makasih dulu ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Siril, ada tiga pertanyaan dari Ika, silakan ditanggapi Ustaz.
0: Baik Ika, Mbak Tipu, makasih. Tiga pertanyaannya, pertama terkait dengan sholat berjamaah ke masjid yang kebetulan agak jauh dari rumah, terutama mungkin yang berat perjuangannya untuk subuh. Lalu ada musola yang dekatnya ya, apakah pahalanya sama? Ya, secara umum pahala itu bergantung kepada beratnya perjuangan kita. Jadi kenapa sholat tahajud itu lebih banyak pahalanya? Karena tidak mudah bisa tahajud itu, jadi karena berat perjuangan itu bisa pahalanya lebih besar. Jadi sekiranya memang masjid jauh, tapi bisa juga itu tetap lebih banyak pahalanya ke masjid itu dengan perjuangan kita yang itu. Tapi sekiranya itu malah membuat kita misalnya tidak dapat mengejar sholat berjamaah, nah lalu ada musola yang dekat, yang musola itu kita ikut jadinya tidak apa-apa. Tetap dapat pahala ya, yang banyak juga, walaupun tidak sebanyak yang ke masjid yang lebih jauh tadi. Kemudian yang kedua, kita juga melihat fenomena ya, ada sebagian orang yang muslim diberi jabatan, nah padahal sudah kaya gitu kan, tapi masih korupsi. Nah sudah banyak yang ketangkap, ya. Kemudian rusak, malu keluarga dan sebagainya, tapi masih juga banyak orang yang melakukan korupsi. Ini memang faktor keimanannya yang belum begitu kuat ya. Di antaranya mungkin dia kurang memahami bagaimana nanti harta itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat ya. Nah, kalau harta itu harta haram, itu akan menyeret ke neraka. Apa gunanya kita nikmati sesuatu di dunia ini kalau itu nanti akan membuat kita dilemparkan ke neraka? Nah, ini yang mungkin belum begitu kuat menghunjam dalam hati mereka dan pemikiran mereka. Sehingga ketika mereka diberi kesempatan untuk mengelola keuangan, nah, mereka melihat peluang. Nah, kalau ini bisa dikorupsi, dikorupsi. Nah, kiranya tidak selalu itu aman gitu ya. Nah, jadi itu memang perlu hijrah mereka itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita dapat bantuan sosial dari manapun, misalnya beras tadi, nah, yang kurang apa layak untuk dikonsumsi, mungkin kita tetap terima juga, barangkali tidak untuk konsumsi kita. Boleh diberikan ke ayam, ya kan? Nah, atau ke mana yang bisa itu juga dimanfaatkan. Yang penting ya terima saja dulu dan tidak usah pula mengumpat. Nah, karena kalau kita mengumpat nanti itu malah rugi pula kita. Ya jangan-jangan memang kita berdosa walaupun dosanya tidak dosa besar. Jadi tetap kita terima. Nah, kemudian kita lihat kondisinya. Demikian, Hani.
1: Oke, baik Ustadz Siril. Menanggapi tadi pertanyaan Ika di Batipuh, dan pendengar untuk ini masih ada pertanyaan, kita masih terima ya hingga jelang pukul 6. Oke Ustadz, ini ada yang bergabung di WhatsApp, saya bacakan ya Ustadz Siril.
0: Silakan,
1: oke,
0: Ani.
1: Ini dari Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Pak Ustadz, di zaman sekarang fenomena hijrah seringkali diidentikan dengan perubahan penampilan fisik atau mungkin konten di media sosial semata. Nah, bagaimana esensi hijrah yang sesungguhnya menurut Al-Quran dan hadis agar agar kita tidak terjebak pada perubahan yang sifatnya hanya pencitraan, melainkan menyentuh hati juga, Ustadz. Nah, itu pertanyaannya. Silakan, Ustadz.
0: Ya, baik. Pak Syahrul di Bubaya, terima kasih atas pertanyaannya, partisipasinya. Jadi, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah sesungguhnya itu ialah orang yang pindah dari segala sesuatu yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, perkara ada yang bermedia sosial, membuat konten apapun itu, kemudian hijrah secara fisik, pakaian, penampilan. Nah, kalau hal itu adalah syar'i, nah, sesuai dengan syariat Islam, itu malah bisa jadi akan merupakan bagian dari keindahan Islam. Tapi kalau itu hanya fisik saja, lahiriah saja, sementara yang dilarang oleh agama tetap juga dilakukan, tentu ya belum hijrah. Nah, misalnya sudah berpakaian yang islami, tapi sholat masih bolong-bolong, nah, kemudian masih suka minuman keras, misalnya kan, berjudi, itu belum hijrah. Jadi hijrah itu apa saja yang dilarang itu dijauhi, ditinggalkan. Ya, kemudian kita menuju kepada ketaatan. Nah, yang wajib dipatenkan, jangan pernah ditinggalkan, yang sunat sedapat mungkin kita perbanyak mengerjakannya. Kemudian kita hiasi diri kita dengan akhlak mulia. Demikian, Rani.
1: Iya, baik Ustadz Siril. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir kita juga, Ustadz. Kita cukupkan interaktif kita ya di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri program Mutiara Pagi, kita akan dengarkan dulu closing statement atau ada pesan-pesan juga dari Ustadz Siril kepada para pendengar Pro RRI Padang. Silakan, Ustadz.
0: Baik, Rani. Pendengar Radio RRI Padang, rahimakumullah, sebagai closing statement dari kajian kita kali ini dengan tema tadi, makna hijrah bagi kita saat ini. Saya mengajak diri saya, keluarga, dan kita semua, marilah kita ikut ambil bagian dalam perjalanan hijrah yang walaupun tidak secara fisik ya kita bersama dengan Rasulullah dan sahabat, tapi spiritnya itu ya, seolah-olah kita membersamai peristiwa hijrahnya Nabi dengan sahabat itu dari Mekah ke Madinah. Barangkali bukan dalam bentuk kita pindah tinggal apakah di daerah kita ke daerah lain ataupun dari negara kita ke negara lain, tapi adalah hijrah dalam spiritnya tadi, bagaimana kita semakin meningkatkan keimanan kita, semangat beribadah kita, berakhlak mulia, kemudian kita hanya mau yang halal saja dan tidak mau yang haram, maka itu sesungguhnya hijrah yang lebih penting bagi kita saat ini. Demikian, Rani.
1: Ya, baik Ustadz Siril. Ustadz, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ustadz Siril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran dan Hadis Mantiga Padang dengan tema kita makna hijrah bagi kita saat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita semua pendengar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari juga. Dan pastikan juga untuk Anda jangan kemana-mana, setelah ini kami akan sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tapi akan ada satu lagu islami dulu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian pendengar telah Anda ikuti program

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Harapannya ya bangunan itu tidak sia-sia. Jadi uang dana desa yang sudah dipotong untuk kegiatan pembangunan KDMP, ya kalau bisa dimanfaatkan, dijalankan.
3: Pencegahan kita lebih ke situ, Bu. Lebih ke fokusnya ke jam malam anak-anak ini.
4: Kan satu-satunya hubung dari Jorong Siraho menuju ke SD yang ada di Sungai Kapur.
1: Sari berita, masyarakat Desa Siporajaya Mentawai menunggu operasional koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tingkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Rani Zue. Masyarakat Desa Siporajaya Kabupaten Kepulauan Mentawai menantikan beroperasinya Koperasi Desa Merah Putih KMDP yang telah selesai dibangun. Koperasi tersebut diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi yang mampu mendukung kebutuhan petani dan pelaku usaha di desa. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
5: Masyarakat Desa Siporajaya, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan antusiasme tinggi menyambut kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat desa. Kepala Desa Siporajaya, Lutfi Anto, saat dihubungi RRI kemarin mengatakan bangunan fisik KDMP telah selesai dibangun sejak bulan lalu. Namun hingga kini, koperasi tersebut masih menunggu kelengkapan fasilitas dan operasional sebelum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurutnya, tingginya antusiasme warga terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait layanan yang akan disediakan KDMP. Masyarakat berharap koperasi tersebut dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun usaha produktif.
2: Di desa harapannya ya bangunan itu tidak sia-sia. Jadi uang dana desa yang sudah dipotong untuk kegiatan pembangunan KDMP, ya kalau bisa dimanfaatkan, dijalankan. Karena informasi terakhir kan Agrinas yang akan menjalankan 2 tahun pertama. Jadi bangunannya pun benar-benar dilaksanakan dan terpakai. Kalau masyarakat rata-rata simpan pinjam yang ditanya, dan tidak simpan pinjamnya.
5: Lutfi menambahkan, sebagian besar masyarakat Siporajaya berprofesi sebagai petani. Karena itu, warga juga berharap KDMP dapat berperan sebagai penyedia kebutuhan pertanian, terutama pupuk subsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama para petani. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ruslianus, berharap KDMP di Siporajaya dapat segera beroperasi setelah seluruh persiapan dan kelengkapan fasilitas terpenuhi. Menurutnya, kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat sektor usaha di tingkat desa.
6: Meresmikan operasionalnya, gedungnya sudah ada, diisinya sudah ada, itu jumlahnya kemarin itu 1061 KDMP yang sudah di-launching, diresmikan operasionalnya oleh Bapak Presiden. Nah, harapan kita ke depan nanti ya bisa bergerak ya. Saat ini kan sudah ada gerai kita yang di Desa Siporajaya, mudah-mudahan ini juga bisa beroperasi cepat.
5: Ruslianus menambahkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung percepatan operasional KDMP. Ia optimis semangat masyarakat yang tinggi terhadap program tersebut akan menjadi modal penting dalam mewujudkan koperasi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tingkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil melalui pembangunan infrastruktur penghubung. Hingga Juni 2026, 3 jembatan Merah Putih telah rampung dibangun dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Seperti dilaporkan Bobby Febrianda.
7: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan pembangunan jembatan Merah Putih merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dilaksanakan bersama jajaran TNI TNI untuk membantu membuka akses di daerah-daerah yang masih terisolir. Menurut Anissa, keberadaan jembatan tersebut sangat penting, terutama bagi anak-anak yang selama ini harus menyeberangi sungai dengan kondisi berbahaya untuk berangkat ke sekolah. Dengan hadirnya jembatan, aktivitas masyarakat menjadi lebih aman dan lancar. Anissa menjelaskan, hingga bulan Juni ini terdapat 3 jembatan merah putih yang telah selesai dibangun melalui program Presiden yang pembangunan dilaksanakan jajaran TNI. Ketiga jembatan dimaksud yakni jembatan Aramco di Sungai Kapur yang menghubungkan Siraho dan Lubuk Karak, jembatan gantung Lubuk Betung di Negari Ampang Kuranji, serta jembatan gantung Mudik Lago di Negari Banai.
8: Peresmian salah satu jembatan merah putih yang merupakan program Bapak Presiden itu oleh TNI. Di jembatan ini merupakan satu-satunya hubung dari Jorong Siraho menuju ke SD yang ada di Sungai Kapur. Jadi biasanya anak-anak itu menyeberangi sungai. Sekarang alhamdulillah udah lewat jembatan. Tapi masih ada 2 lagi, mudah-mudahan dipermudah, kita tambah nanti jembatannya lagi ya.
7: Anissa menambahkan, kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menghadirkan pembangunan secara bertahap agar masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah, dapat menikmati akses yang lebih aman dan layak menuju sekolah maupun pusat aktivitas lainnya. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Libur sekolah telah tiba. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang meningkatkan pengawasan jam malam terhadap remaja di lokasi rawan tawuran dan balap liar. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
3: Pencegahan kita lebih ke situ, Bu. Lebih ke fokusnya ke jam malam anak-anak ini. Karena kan indikasi potensi tawuran tentu akan muncul lagi. Ini libur masalahnya kan.
9: Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, Arfidas Nur di Padang, kepada RRI mengatakan, seluruh pelajar saat ini telah memasuki masa libur sekolah. Untuk mencegah aktivitas negatif yang melibatkan remaja, Satpol PP Padang memperketat pengawasan jam malam dan patroli rutin di lapangan. Arfi menjelaskan, pengawasan tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali aktivitas tawuran dan balap liar yang meresahkan masyarakat. Terlebih, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian bagi banyak pihak. Harvey menyampaikan, Satpol PP Padang setiap malam menerjunkan 80 personel dan 208 dubalang kota ke lokasi yang dianggap rawan gangguan ketertiban umum di 11 kecamatan Kota Padang. Petugas juga berkoordinasi dengan unsur terkait untuk memastikan situasi tetap aman selama masa liburan. Harvey menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku tawuran maupun balap liar yang tertangkap saat patroli berlangsung. Mereka yang kedapatan melakukan pelanggaran akan dibawa ke Mako Satpol PP untuk didata dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Nanti kan di backup juga kita sama di balang. Potensinya itu tadi sih, Bu, yang kalau menurut fisik kan lebih ke kerawanan jam-jam malam itu tadi kan, indikasi anak-anak ini karena dia libur gitu kan. Tentu ini pastinya itu tadi salah satunya di samping masalah tawuran, balap liar, tentu aktivitas-aktivitas jam malam mereka lah, kayak kumpul-kumpul malam gitu kan. Karena kan awalnya kan dari kumpul-kumpul malam ini sebetulnya, Bu, indikasi-indikasi yang seperti itu. Nah itu yang akan kita coba cegah bersama di balang gitu kan. Kalau memang tidak ada, memang betul-betul kegiatan yang perlu-perlu penting, ya mungkin akan dibubarkan langsung sama di balang.
9: Untuk itu, Harvey Dasnur menghimbau para orang tua dan wali murid agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka di luar rumah. Selama libur sekolah, remaja diharapkan mengikuti kegiatan positif dan produktif sehingga tidak terlibat dalam pergaulan yang berisiko. Jika menemukan indikasi tawuran, balap liar, atau aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, masyarakat meminta segera melapor ke 112 agar petugas dapat bergerak cepat melakukan penanganan di lapangan. Salidla Putri melaporkan.
1: Di Sumatera Barat, air bukan sekedar sumber kehidupan, melainkan urat nadi sekaligus ancaman yang membayangi. Ketika hujan lebat mengguyur, kawasan megaproyek ekologis bernama Bukit Barisan memegang kendali penuh atas nasib ratusan ribu jiwa di bawahnya. Sebagai hulu dari segala hulu sungai di Sumatera, sistem hidrologi kawasan ini bersifat vital. Lantas, sejauh mana benteng hukum dan adat mampu menahan laju kerusakan di puncak? Terangkum dalam laporan Sri Darni berikut ini.
10: Di Sumatera Barat, air bukan sekedar sumber kehidupan, melainkan urat nadi sekaligus ancaman yang membayangi. Ketika hujan lebat mengguyur, kawasan megaproyek ekologis bernama Bukit Barisan memegang kendali penuh atas nasib ratusan ribu jiwa di bawahnya. Lantas, sejauh mana benteng hukum dan adat mampu menahan laju kerusakan di puncak tersebut? Dalam perbincangannya dengan RRI di Padang kemarin, pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang, Profesor Indang Dewata mengatakan, intervensi telah dilakukan secara masif dan ketat. Dari meja birokrasi, hukum formal ditegakkan untuk memagari hutan. Di tingkat tapak, integrasi hukum adat melalui kearifan lokal kembali dihidupkan untuk memperkuat benteng pertahanan hijau tersebut. Dua lapis proteksi ini dikerahkan demi satu tujuan, yakni menjaga agar menara air Sumatera tidak runtuh seketika.
11: Kawasan Bukit Barisan ini adalah hulu dari segala hulu sungai di Sumatera. Sistem hidrologinya sangat vital, sehingga intervensi dan perlindungan sudah dilakukan secara ketat dan jauh sebelum era modern ini.
10: Namun realita di lapangan seringkali berbicara lain. Profesor Indang Dewata menegaskan fungsi hidrologi Bukit Barisan sudah berada di titik yang sangat krusial. Ketajaman analisis tersebut seakan menemukan pembuktian pada potret Sumatera Barat hari ini. Deretan bencana hidrometeorologi mulai dari banjir bandang, galodo hingga tanah longsor yang memutus jalur-jalur utama logistik bukan lagi sekedar fenomena alam biasa. Ini adalah sinyal alarm dari hulu yang sedang terluka. Lantas jelas Indang muncul pertanyaan, mengapa integrasi hukum adat menjadi kunci di Sumatera Barat? Jawabnya tidak lain, masyarakat Minangkabau secara filosofis memiliki hubungan batin dengan alam melalui prinsip alam takambang jadi guru. Ketika hukum formal memiliki keterbatasan personil untuk mengawasi jutaan hektar hutan, hukum adat dan sanksi sosial komunitaslah yang seharusnya menjadi garda terdepan. Sri Dani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat pendidikan keagamaan melalui pengembangan rumah tahfiz yang tersebar di berbagai wilayah. Hingga saat ini tercatat sebanyak 438 rumah tahfiz telah berdiri dan aktif memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Kembali Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
7: Bupati Kabupaten Solok Selatan Khairunnas kemarin kepada RRI Padang mengatakan keberadaan rumah tahfiz menjadi salah satu program unggulan daerah dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan generasi muda maupun masyarakat umum. Bahkan saat ini telah ada 438 rumah tahfiz di Solok Selatan. Menurut Khairunnas, program rumah tahfiz juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan serta Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai kurikulum yang telah disusun.
12: Sekarang sudah 438 rumah tahfiz yang ada di Solo Selatan. Ini berdampak dan juga bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Solo Selatan, Kemenak Provinsi dengan kurikulumnya gitu. Ada beberapa, ada bisa belajar baca Al-Quran, sholat mayat dan sholat dan khutbah di hari Jumat dan juga beberapa program-program yang lain yang kami lakukan. Dan juga swadaya dari masyarakat dan tokoh-tokoh kami dari perantauan yang mendirikan sekolah-sekolah itu yang ada di Kabupaten Rumah Tapis ini.
7: Khairunnas mengungkapkan materi pembelajaran yang diberikan tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca Al-Quran, tetapi juga mencakup berbagai keterampilan keagamaan lainnya yang dibutuhkan masyarakat, di antaranya belajar membaca Al-Quran, tata cara pelaksanaan salat jenazah, pelaksanaan salat berjamaah, hingga pelatihan khutbah Jumat. Khairunnas menambahkan keberhasilan pengembangan rumah tahfiz tidak terlepas dari dukungan masyarakat, tokoh agama, serta kontribusi perantau asal Solok Selatan yang turut membantu pembangunan dan operasional lembaga. Kedepannya, pemerintah Kabupaten Solok Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas rumah tahfiz agar mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia, memahami nilai-nilai Islam, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Kabupaten Pesisir Selatan dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Rakernas 1 Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan PKPS se-Indonesia yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026 di Painan. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
5: Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Hendra Joni di Painan, kemarin mengatakan Rakernas 1 Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan atau PKPS se-Indonesia menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum strategis bagi para perantau yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selain mempererat hubungan kekeluargaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi perantau terhadap pembangunan daerah. Hendra Joni menyampaikan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan Rakernas tersebut yang akan dilaksanakan di Painan. Menurutnya, pertemuan akbar tersebut memiliki arti penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat perantau.
13: Penyelenggaraan Rakernas 1 DPP PKPS Indonesia tanggal 7 hingga 9 Juli 2006 di Painan. Harapan kami, momentum ini dapat melahirkan program kerja strategis yang mempererat silaturahmi serta membawa kontribusi nyata bagi kemajuan para perantau dan pembangunan di kampung halaman tercinta.
5: Hendra Joni menjelaskan, keberadaan perantau selama ini telah memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan daerah, baik melalui investasi, bantuan sosial, pengembangan sumber daya manusia, maupun promosi potensi daerah di tingkat nasional. Harapannya, Rakernas tersebut dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi program untuk kemajuan pesisir selatan. Hendra Joni juga mengajak seluruh perantau untuk turut berpartisipasi dan menyukseskan pelaksanaan Rakernas tersebut, sehingga diharapkan kegiatan dimaksud menjadi tonggak penguatan persatuan masyarakat pesisir selatan, serta mempererat hubungan antara ranah dan rantau demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Widi Dwi Putri Liani, laporkan.
1: Di Sumatera Barat, makanan dan minuman bukan sekedar kebutuhan sehari-hari. Rendang, keripik balado hingga beragam jajanan khas telah menjadi identitas daerah yang dikenal luas, bahkan hingga mancanegara. Di balik cita rasa yang menjadi kebanggaan tersebut, kini ada satu aspek yang semakin penting bagi pelaku usaha, yakni sertifikasi halal yang diberlakukan penuh mulai 18 Oktober 2026. Lalu, sejauh mana kesiapan Sumatera Barat membangun ekosistem halal yang kuat melalui produk-produk yang telah tersertifikasi. Berikut kita dengarkan feature berjudul Penguatan Ekosistem Halal Melalui Produk Halal yang disampaikan Sally Della Putri.
9: Setiap hari, ribuan pelaku usaha mikro dan kecil di Sumatera Barat memproduksi aneka makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, di tengah tingginya aktivitas usaha tersebut, masih banyak produk yang belum memiliki sertifikat halal sebagai bentuk jaminan mutu dan kepercayaan konsumen. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengatakan, hingga saat ini, sekitar 86.000 pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal, padahal masih terdapat ratusan ribuan pelaku usaha lainnya yang perlu segera memanfaatkan program sertifikasi halal gratis yang disediakan pemerintah.
14: Sekarang ini kan pemerintah sudah memberikan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat tidak berbayar atau gratis dan hanya mengurus NIB.
9: Cepat capaian tersebut, kata Ikrar, BPJPH Sumatera Barat didukung oleh 12 lembaga pendamping proses produk halal, 5 lembaga pemeriksa halal, 2.600 pendamping halal, serta 65 auditor halal yang tersebar di berbagai daerah. Melalui dukungan tersebut, pelaku usaha hanya perlu memiliki nomor induk berusaha atau NIB untuk mengakses layanan sertifikasi halal gratis melalui aplikasi Sihalal. Menurut Ikrar, kesempatan ini sangat sayang jika dilewatkan. Apalagi kuota sertifikasi halal gratis tahun ini mengalami penurunan akibat efisiensi anggaran negara. Dari sebelumnya lebih dari 32.000 sertifikat menjadi 26.000 kuota. Dari jumlah tersebut, saat ini masih tersisa 2.909 sertifikat halal yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di Sumatera Barat. Jika hingga akhir bulan ini kuota tersebut tidak dimanfaatkan, maka dikembalikan ke pemerintah pusat dan berpotensi dialihkan ke provinsi lain yang tingkat pemanfaatannya lebih tinggi.
14: Jadi sekarang ini karena pendamping halal kita itu jumlahnya hampir 3.000, itu juga ada yang berasal dari penyuluh agama. Penyuluh ini kan ada di KUA. Sekarang ini kalau ada pengusaha bisa nanti datang ke kantor KUA, itu kan menanyakan tentang terkait dengan sertifikasi halal, bagaimana nanti proses dan persyaratannya, bisa itu dibantu oleh kawan-kawan di KUA.
9: Upaya memperkuat ekosistem halal juga dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat. Sertifikasi halal dinilai tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek syariat, namun juga mencerminkan standar kebersihan, keamanan, dan kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha. Kepala UPTD Pelayanan Usaha Terpadu KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat, Niko Primadona, mengatakan pihaknya terus memperluas pendampingan kepada pelaku UMKM melalui tenaga pendamping halal yang telah dimiliki.
15: Wajib sertifikasi halal di 2026 ini, kita Dinas Koperasi harus menetapkan langkah-langkah untuk percepatan sertifikasi halal ini. Kota Padang dulu sebagai proyek Tuhan di Kota Padang, jadi ada beberapa rencana tempatnya, tetapi untuk memastikan ini kami masih berdiskusi dengan Halal Center Unan, KDKS, BPJPH untuk menentukan di mana yang paling cocok untuk dibuat kampung halal.
9: Selain melalui pendampingan, kata Niko, sosialisasi juga dilakukan secara aktif melalui berbagai kegiatan di tengah masyarakat. Salah satunya melalui layanan mobil klinik UMKM yang rutin hadir di ruangan publik untuk memberikan edukasi sekaligus membantu proses pengurusan sertifikasi. Langkah ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, termasuk yang berada di tingkat desa dan nagari, sebab sertifikasi halal ini tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga mulai menjadi salah satu syarat penting dalam memperluas akses pemasaran produk.
15: Dari data UMKM itu, jadi dari hasil pendataan langsung yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi UKM bersama dengan BPS dimulai pada tahun 2022, itu jumlah UMKM di Sumatera Barat itu kan 740.347 unit, tetapi kan tidak semuanya wajib sertifikasi halal, karena di dalam 740.000 itu juga banyak usaha-usaha yang belum diwajibkan sertifikasi halal, contohnya fashion, jasa, dan juga yang lain-lainnya.
9: Hal itu terlihat di beberapa pusat penjualan oleh-oleh di Kota Padang. Di pusat oleh-oleh Umi Alfa Hakim atau Wah Padang misalnya, seluruh produk yang dipasarkan diwajibkan memiliki sertifikat halal. Manajer pusat oleh-oleh Wah Padang, Winda Nisrinah, mengatakan keberadaan sertifikat halal memberikan rasa aman bagi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
16: Ibaratnya produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal itu kelas, artinya kita udah siap untuk dipajang di etalase paling depan kalau seandainya memang produk kita udah sertifikasi halal. Kalau seandainya belum, tentu untuk UMKM mungkin lebih penjualannya tentu lebih tidak sampai ke toko oleh-oleh, mungkin hanya di pasaran-pasaran biasa aja.
9: Kewajiban sertifikasi halal untuk seluruh produk makanan dan minuman akan mulai diberlakukan secara nasional pada 18 Oktober 2026. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, kesempatan memperoleh layanan gratis melalui program Sehati kini tinggal 10 hari lagi. Lebih dari sekedar memenuhi ketentuan pemerintah, sertifikasi halal menjadi investasi kepercayaan bagi pelaku usaha. Sebab di balik sebuah logo halal, terdapat jaminan proses produksi yang aman, bersih, dan sesuai standar. Dengan dukungan pemerintah, pendamping halal, serta komitmen para pelaku usaha, Sumatera Barat diharapkan mampu memperkuat ekosistem halal yang tidak hanya bernilai ekonomi, namun juga memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai konsumen.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Masyarakat Desa Siporajaya Mentawai menunggu operasional koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Darmasraya tingkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia RRI, Big Match, simak pertandingannya. Hari Sabtu, 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
4: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas juga di pagi hari ini, pendengar. Gimana kabarnya ya pagi ini? Mudah-mudahan tetap selalu semangat dalam beraktivitas ya, karena pagi ini hari Sabtu tuh udah weekend. Jadi ada berapa mungkin di mungkin lebih banyak yang weekend ini santai ya, tidak melepas segala aktivitas kemarin-kemarin gitu. Banyak yang udah free gitu ya di weekend ini, atau mungkin ada yang juga beraktivitas seperti saya. Enggak apa-apa, harus produktif juga ya, pendengar, walaupun weekend. Jangan jangan banyak jangan sampai nggak bergerak gitu, harus bergerak juga ya, maupun olahraga atau mungkin mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain juga. Oke, di pagi hari ini pendengar masih akan dengan rangkaian hiburan serta juga informasi di ruang dengar Anda. Dan selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini, dapat mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, untuk Anda juga jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat ya, pendengar, karena cuaca ini sering berubah-ubah. Tadi pagi itu sempat hujan ya, tapi berhenti lagi. Nah, ini nanti nggak tahu nih seperti apa kondisi cuaca kita, tapi yang pasti untuk Anda jangan lupa selalu mengupdate informasi cuacanya. Oke, tetap selalu semangat dalam beraktivitas ya, pendengar. Jaga selalu kesehatan juga, karena kalau cuaca berubah-ubah ini mudah terpapar hal-hal yang tidak diinginkan nih, misalnya flu, batuk, atau mungkin sariawan ya, jadi susah ngomong gitu. Atau juga atau juga banyak hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas kita juga nih, pendengar. Jadi harus selalu jaga kesehatan, perhatikan makanan juga. Banyak makanan yang bergizi ya, terus juga yang pasti adalah tetap selalu berhati-hati, jangan lupa menjelang ya, sebelum beraktivitas, berdoa dulu biar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan juga. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu, pendengar. Ya, di mana penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementan, Profesor Dedi Nur Syamsi, memaparkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya, perubahan iklim menjadi faktor utama yang berpotensi mengganggu produksi pertanian serta ketahanan pangan nasional. Dedi juga menerangkan bahwa sektor pertanian sangat bergantung terhadap kondisi iklim karena berkaitan langsung dengan makhluk

hidup. Sementara itu pendengar, ia juga menegaskan bahwa irigasi menjadi aspek paling penting untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau berlangsung. Menurutnya, berkurangnya curah hujan menyebabkan pasokan air menyusut, sehingga resiko penurunan produksi semakin meningkat signifikan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
5: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
4: Oh gitu.
5: Halo lah.
4: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa gak?
5: Kayaknya gak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
4: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
5: aku di PHK.
4: Kok bisa?
5: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
4: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
5: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
4: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Dan nanti dilanjutkan di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan kembali menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Brazil versus Haiti. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu nggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi nggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban kita.
2: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral, dan nanti dilanjutkan oleh siaran pertandingan ya, antara Brazil versus Haiti di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Mahtur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di